0: Pagi riwayat.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gadget nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa aku, kan sama meh.
1: Ya amat, maka
2: dia tahu.
1: Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul, semina ya kita ke apa indai ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 8.3 minit tentu ya 2 pagi wai pagi tu engkau kabar aku.
5: Hai, selamat pagi DJ MA, medical assistant.
4: Ya, mesti kabar nanya ada MA. Dini nak gawak ke ke attach bak klinik ni ke. Nada bak klinik tambah studio.
5: Bak studio. Nah, kira ke ngubat bala peninggal kita ya, betul.
4: Ya,
5: ngubat pendiang, ngubat hati maya pagi hari ni.
4: Dondak ku jaku. Balas sekedar music adalah terapi minda ku sedaya.
5: Betul.
4: Kebagi tu
5: DJ MA.
4: Bala manyuh ke benar ninga kita 2 pagi wai bakal selama baga ngatai ke topik. Nanti yang hari bila kita tahu ngatai ke komen kita penemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian mian pagi tu.
5: Enya topik kami duai DJ MA kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anak medah kepala.
4: Ya.
5: Tak padah ke nama penyalah digagak kita baiknya kita tu tadi lawan datang ke sekolah kini.
4: Macam-macam lah nah.
5: Macam-macam nya contoh aja
4: Okey, ngambil ke bisi di perkongsi ke kita hingga peningan manyuh tahu anjung komen kita dia tu ba FB kami lagi kami dua ya. Macam sore kita lagi berperintang gitu ke pukul 9 pagi tu lagi nah men.
5: Ya.
4: Okey, kita berperintang dulu men.
5: Ya, ngau lagu nama MA.
4: Nada boleh terus puang nih. Lagu dari Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Dan tu kami dua yang berengkah maca. Komen ke bisi ditampik bala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: Abis din lor bucai. Pentru ea, Baua FM. Se gura și cea la ei.
1: Angkai batuk baru ga.
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Okey, lagi merisau pagi dengan semua balau peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu angku kuat.
5: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
4: Double M.
5: Okey, ngenang serentang maya kita ke sekolah nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar atau ke tempat lagi nya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
4: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sebab.
5: Kami sebab ada penyalah buka itu men. Laban bala giang tu sigi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
4: Maya orang pelajar.
5: Maya orang pelajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
4: Udahnya
5: dua timnya di kangau cikgu. Namun nama kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
4: Ya, mak sebab selalu kenya.
5: Sekiranya dia membelah kami dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dipilih lah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
4: Bisa pemanah ya kan?
5: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
4: Reti agi mana hong tak ada tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
5: Agi ingat. Ya, pisian ni pun agi ingat pisian yang sikit belah tisi deh.
4: Ajak pisian rasa bah.
5: Ya, sikit smart ya. Amai ada mincang rotan ni. Mula-mula kita ni.
4: Ya,
5: setanjung lari.
4: Tu sebab segi bala pengajar atau lebih lagi bala warden meh segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita ante yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke cuma dua ke sampai tiga nang gua kena riat jari deh
5: kadang-kadang dembat apa belakang meh
4: ya amat tenda maya kita assembly.
5: Ya.
4: Ya meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digaga.
5: Betul.
4: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary atau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nak kalau ngagak penyalah ke sekolah. Nah.
5: Tang ti keliak. Lepas kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu nah.
4: Ya, nadai.
5: Dia tu lepas nyo berubah jaman. Mimit utai kat bel.
4: Tersah ke kita nah. Tersah ke lepas engkanya hari cara kini.
5: Ya.
4: Siku-siku. Anang ada tu, bukan nama ada MA. Zaman kita ke millennial.
5: Millennial.
4: Kita ke ngada ke nebiak generasi dia tu. Nama kebuah kita kau pindai tu. Zaman kita subah oleh di hukum bekanya tang kita boleh nerima anak kita dihukum kenya.
5: Keliak kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
4: Ya.
5: Hari apa indah kita
4: ya. Betul, betul amat.
5: Upah kita anggap belajar kot sedak yang anak kita.
4: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
5: Betul.
4: Maya lagi sekolah suba antik de ngagak penyalah. Ni bu penyalah bukai me baka de fail ba subjek ke subjek teras menya
5: matematik
4: kini. Jadi de bisik kena hukum imiat ukai hukum ke ngasuh de medih ke de nak. Cikgu ngangau kede kangau apa indai tang nanti dia pulai ke rumah laban apa ikut cikgu dia anak ke kebuah dia madah ya ya kak ngawam dia nak
5: nadai jalai nah.
4: Nadai jalai kami sikit bisa maya hui ibad ini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa labannya tadi meh nanti dia berskua nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa berskua ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke waden dan ngangau ke dek tamak mendak di bilik waden nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
5: Ya, nadai boleh minta talian hayat ni.
4: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
5: Ya. Ah. Keliat lebih kita kita dah habis assembly paginya dah.
4: Hmm.
5: Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buat kita. Amat. Ya, stukin. Nama stukin berbelang keliat saya kena tangkap.
4: Betul. Betul.
5: Okey. Komen ke terubah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari uang lantik yang kau kira. Mm-hmm. Kalau tamat bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahukah salah kami sebuat lepas bas ke laun dah.
4: Ya.
5: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum ke kira.
4: Ya. Ketika bas ke laun.
5: Ya sudah, ya kena hukum.
4: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate sikit tempat tutup orang. Ada nyabisi pengawasnya ke dia?
5: Ya,
4: ngau
5: tulis nama.
4: Ngawaden sekali. Ah, lu tulis nama ngawaden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal tanya tadi ni. Lagi terus nge komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ kuyo siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar kuyo tegal ngaga penyarut serta inggal buat dewan makai okay namanya DJ kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyalai selalu amai perut rapal serta bergigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasa nyak selalu nyedia ke kerasa nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerasa. Tu cerita sidak ya. Zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
5: Tambalan ya. Biar kita dia tu kan makin kerak asik ni.
4: Ngai.
5: Oh, kita ikat pun ni.
4: Tu bisik asai dah.
5: Okey, komen ketiga tu Syada Demon MA ngamin ke kia membesi ujar di engkelili pagi tu pengingat maya sekolah tiga kali tambah ke bilik pengajar. Dah ada kes buka titik buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngenak sementiang. Mancal.
4: Mancal. Ya, amat ni. Ya, sikit cara amat ganya ni. Suah amat kita dengar yang subah. Tang nadai. Galaban kan yang nadai. Media ramah kini no viral kita yang subah.
5: Ya, tang keliak kira ke mana ke apa indah kita aki ini kita yang ajar kita berkenyak dah.
4: Pedak kita yang jadi mensia.
5: Oh, jadi mensia mah. Oh, syukur lah.
4: Oh, berterima kasih kan kot eh. Ya, lagi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic untuk ada baca empai nak.
5: Bedau.
4: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palu ngena wei betul tegal nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ku ya tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum nak boleh derintai di tok DJ ku ya kalau masuk ofis pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas ninti yang pagi mai sekolah hari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk ofis pengajar ukai ketegal bisik penyalah tam bisik mengai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
5: Nyoka sebaka ngau
4: good boy tu.
5: Nyoka sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kekia hari cangkul lubuk antu ninggal seduai mana topik pagi tu mulai keringat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu nyang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar jadi tu sebab baik SMK Serian ke kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak baik SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuah ke ngajar ke bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ke guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
4: Ya, good boy.
5: Boleh tanya mai itu di lebuan tu.
4: Ya, ne. Nya meh pengingat manis genya ne. Tang kita pagi tu kak ninga. Pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
5: mana pengajar,
4: pengajar guru disiplin
5: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah ne
4: bisa ejak penyalah
5: lagi tu orang nama rumen
4: okey kita berperindang dulu tepah kata lagu dia
5: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua min
4: dua pagi
5: wah

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runyeng. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap ko kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!
1: Dua pagi wai pagi tenggau double M.
2: Ya, yeah, so pagi sekali lagi kita lagi ngau topik kita ke pagi tu nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar warden ngau bala pengajar kebukai.
1: Lampung baru tu min. Richa Unup. Ya madah ningal seduai bajalai simpang semenjan mana gayari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nada bukai laban nada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyak amat. Nanti buka school subak deh.
1: Ya.
2: Tok hari pengasai derempu. Tok bala nebiak ke dia bak budi yang lebih lagi school menua pesisir kaku tu. Jawa penai. Bisik kedua aku dah nyu berdarat. Berdarat pulai ke rumah panjai. Laban nyak tadi meh baik lelengau ke penai. Maka bersekolah nukus ubah nya SK sepilih nya berdarat ngagai sungai pulang sebenarnya dengan jalan kampung berani ya berani nembiak mainnya nya tadi pama udah temu cikgu sigi dihukum
1: baik hati ke pulai mainnya
2: baik hati ke pulai meh
1: tanya Siti hari kesalahan
2: ya setiap hari penyalah banyak nih terus ngau komen peninggal kita atau kawan banyak sekolah atau ya dia di Johor Mina sama pagi ngagai Mina di Johor ya mendiang ke kita ingin nak channel Astro laba ya bisa ada punya mai mak dah bisa ningau YFM Iban buat channel Astro dia tau laba sida yang lama tau den deh lebih lagi bala kita Iban ke dia udin nanganti kebenar ya radio Iban tu boleh didengar ngena channel Astro.
1: Nasib kau boleh pulai baru ngagai channelnya neh. Mana hendar.
2: Ya, terus ngau komen hari mineh tu kuya tu yang madah badi tu. Ya suba kalau hukum cigu kuya yang ngau kabarnya ketegar raga. Jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5. Amat suba sigi selalu jemi orang kami yang tips nganggap penyalah hari raga. Jembi berpadang jadi baluah bilik guru ku ya sekali mansa cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena meda hari baru benuangnya yang ludah kena kepala cikgu apa aku okay. Sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia ke baru lalu ya madah tarik dah berpisan tarik berpisan lalu getil nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari antena subak tikau ngena duster
1: ya hampir
2: lalu burai hampir udah jakob belakang
1: tebal lagi kabar-kabar ayah kabar-kabar yang duduk belakang
2: kabar-kabar duduk belakang ada yang ingat temanya cikgu ngajar sikit dusternya.

0: Sigi nak agak kerja rumah dah. Dihukum cikgu duduk berluar. Keduanya lah bagai data, nak datai aktiviti lemai. Pelabak aku aktiviti kogum-kogum ni lah.
1: Ya. Ya memang you agak komen-komen bala peningan kita kebuka. Aku tadi bisik terpansok ke siku cikgu ni tadi. lagi kita yang ingat ni. Kita macam dulu ke James Nguyang. Tama pagi di JMA Tiu kue ngari jemian ke rebak sidak itu subak 1970-an Principal Vargas Bansa Tamil Bak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin kue nadai takin baju nadai badge nadai ngenak stukin ngau buat panjai bisik neguk kolor baju pun kena madah ke kebuah kue mesti madah ke kebuah ya principal yang megak guru disiplin yang megak guru sukan all rounder bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah ya nyak ndak lancar berjakuk English ngau ya kini bisi amai tu sah mimik berjakuk madah ke kebuah hayanya ndak lancar berjakuk English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nguyang
0: ya
1: kita medak ne
0: betul
1: empas ya menya
0: bida keliak engkau dia tu bukan bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biak kita dah
1: lebih lagi ba disiplin nada ke datang ngasuk kita mental tokus stress ni nada ke semua bekerja
0: kadang-kadang nanti dikenang tu baru nya kira ke nya meh tadi
1: mesti pemanah
0: ya mesti pemanah ya
1: mesti pemanah
0: tu mana we tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sigi sampai escape ambil masa rehat sigi nada ditemu lawan tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti apa dolong kanan dia dah nganti bapa lah tangga lalu kena sipat. Bapa kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia. Tang dia tu kira aku dah mujur dia tu nyau dah pincin gawak sedadu ke kia.
1: Clarence Midan dah baca tadi MP. Okey, ari pakan ku ya. Aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983. Mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang. Tegaknya berdiri straight maya belagu. Negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2. Laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student. Nya yang medak aku berdiri kanya-kanya. Ma ragi.
0: Ngai jenua.
1: Ma ragi nembiak nak berunding mana. Habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih kia ke bilik ya. Sangka aku ngasuh ngambil exercise book. Nemunya kena anu. Malu amat. Tang nasib seminak kami dua ajak dalam biliknya. Nya meh. Cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Amat lama ya kita ke assembly nya amat ni ke nampak kerengil. Amat na MA na.
0: Ya ketemu pagi ni.
1: Bukannya assembly dalam dewan ke bisik.
0: Baluar.
1: Amat na ba padang.
0: Ba depan blok pentadbiran na biasa ya.
1: Anang ge ante padangnya lucek kasut ni. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
0: nya. Ya ge keliat kasut borak ni.
1: Kasut borak na dengan kasut celum.
0: Dah bakal dia tu dah. Nanti maya kita ke petusunnya sedak ke kurang peninginya bermua. Kita ke tingginya tinggi belakang. Nanti kena ke sebarnya sengkapal lagi yang yang menyuh maya cerita ni.
1: Mayuh cerita.
0: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
1: Alu tarik sama pisan.
0: Adeh macam-macam pengingat
1: ni. Macam-macam. Ne. Tang cukup rindu kita kenangnya ni. MA.
0: Ada miak dia tu lepas sedak ia bersekolah dah bersih dewan. Keduanya dah bersih parabuang.
1: Ya baiknya apa menurut pesisir tau kau pada negeri kebesar. Dah mayuh ada facility tau ke kemudahan mereka kita.
0: Kita kelihat. Maya hujan baru ada assembly ni.
1: Ya, hujan baru ada assembly. Gagal mayanya ni.
0: Betul.
1: Nyak jadi kerak magalam kelas.
0: Mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Maya assembly ni.
1: Ya. Ya, gagal malah cikgu-cikgu kita. Ini nemu bisa pengingat kini. Tahu magak komen-komen ni. Kan sebab nebiak kemanca dia tu. Dia dah jadi cikgu.
0: Bidah ke lambu tu. Di Sri Aman hingga seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar. Kekia. Sigi suah laun datai bak sekolah. Kelihat ada bas sekolah. Kekia bas sekolah bak menua sekuau. Alah ndak ngena bas nombor 14. Meh kelihat. Kekia bas lanang sekuau sibu. Tajak pihak. Mujur gak habis sekolah depan basnya subak. Kekia tambang kelihat RM25 sebulan. Ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25 ya.

0: Ahmad.
1: Hmm.
0: Okay, mudahnya.
1: Awal.
0: Okay, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu, selamat pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subah. Nada yang nak disiplin magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Awi kedekak tu ko ya.
1: Yeah.
0: Kena nyipat. Pilih burit tau ke jari. Tang siti utai ke ditakut amat. Takut ke cikgu madah suap pindai. Nangi ke ditambah ke pindai ku.
1: Oh.
0: Siti dikingat kami. Aku pedak ke cikgu duko. Laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai. Nama tu ku ya tu. Siti dikingat kami ku ya. Pandang ke cikgu duko, laban ngai pulai main bol. Kira ke kena ngerembak.
1: Oh, ya.
0: Ngerembak hari jauh.
1: Asal pulai ngai pulai.
0: Hanya kebenar ya tu, utai reti ku ya tadi amat. Cikgu subah sigi maya wi ya, kena ya. Kelintian. Dia jual apa inai ke wi nya MA?
1: Keduanya diberi apa inai?
0: Diberi apa inai. Muka ini dia kelari.
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ni. Kak kebesai ke kak kegemian nak? Balagi yang mada hanti kemien je. Dia sama esai ke saya. Besarnya nak tu berapai?
0: Nak
1: tu berapai?
0: Nak berasai ya baku. Kemiennya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya.
1: Mirah.
0: Mepi ada ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke abi mirah ni. Balengan.
0: Aman.
1: Di pedak apa indai ke? Dia tanya saya dah. Nama kebuah tu? Nama dah. Ianya bercerita ya. Terima baru. Datang ya. Di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
0: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
0: Aman okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
0: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
0: Hanya ya tadi meh. Hanya
1: aku. Kena baca nanti.
0: Kena baca tadi. Baca ME.
1: Risa Billy Arbi tu. Suba sigi ia mancal. Jarang dah semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising ngagak penyalah. Dia tu nyadirin punya di pengajar nyau diri pun juga jadi pengajar disiplinnya ini tujuh diri mendak topik pagi itu okay. Mulai ke pengingat main-main
0: ya kena nak saya ne ya subang asal ni pun kena palau kena nak kan nak malu ni biak dia tau ne okay MA boleh berperindang dulu kini tu
1: okay.
0: Pagi tu ne
1: hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah bu Amin hari kapan kita sepianyan lagu
0: lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8:35 pagi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi. Why? Tadi Manu dan Kuku ada tu apa-apa aku semua dah ni. Udah nurun ngasu penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benong upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempuh meh bakal ke pagi tu.
6: Ya. Nampung baru ngau sekedar ku min tu. Min.
7: Ya.
6: Kaban kita Nicholas Layau Tibu Benung ningat seduai keliak maya bersekolah ku kia DJ kalau agak dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya ianya kepala pengajar tang ndak agak suah ketegal ke laun tamak kelas ketegal laun tinduk manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia nyak buah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang ya ndak kalak nganuk bamua-mua kangau ke bilik. Mana ke banyak?
7: Mana ke banyak? Okey, lagi ingat komen peninggal kita ke sekali tu. Tuk nyumayu scroll-scroll tu. Henry Jawan. Sampai dia baca tadi ni. Selamat pagi DJ MA ngau DJ Min ko ya. Aku maya sekolah keliak nadai kalak kena kangau cikgu disiplin laban nadai maya ulah tang sekumbang ke udah berkulih dia tu suah adik kangau ketuke masuk upias kena berus tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ni. Ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyet aja koro putih. Ha, kita ngali agak. Cikgu penglikun sekolah aku ya. Kena hukum ngangkat tanah ke Jamal. Pilih ni bagi wi. Maya kena hukum tegal ndak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Ke Jamal tau ke milih wi. Milih ke Jamal tu selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabu rumput, nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi parit meh.
7: Aman. Kalak DM eh.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kini lebih cikgu kau ngukum mai uras dah. Mai tong uras ke corak selumnya. Habis bulu sekolah di Kelim.
7: Rindu ni.
6: Rawun. Nyau kemuai. Kemuai. Uras rawun dulu.
7: Ya. Maka kau kawan tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Maya rindu gaya milih pengawak cerita. Maka ya. Nyabur rumput. Nyatau kemuai sampai. Nyamai gaya. Hari dia minta palo.
6: Tu kawan kita tu. Kenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Pengingat subak tu. Aku kaya bak tahun 2005-2006. Benung bak sekolah tadika. Kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban ke dah tembuk meh pengawak dalam kelas ke okay, ya sigi bakal ya umur kita 5 dengan 6 tahunnya sigi benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nada ninga ke okay, ya laban cigu nya benong ba dapur dia mesti mandu utai ke kia atas sekali nya mansang me cigu di dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedanya meh.
7: Kena ngagai kena kerembak ya,
6: ya kena kerembak sedaya nya meh pengingat ke kia sambil cigu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu ke jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi kau ni. Asal di kerembak kita. Nah, kita ke pindai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hanger nak. Bula kita nak nyari singa.
6: Kelihat sikit ya. Nyak meh. Hanger. Sementi yang kelimpah hari lah.
7: Antonius Ajau. Selamat pagi DJ ku ya. Ngau aku subak tu. 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya. Oh, kalau kena gantung sekolah. DJ ku ya. Nyu asai ke segi 4 murid suai di palo Laban kes belaya berbuat keino akai. Kes ponteng kuya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebia sikit mancal. Kes surat ketangkap berbuku rindu. Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, dia selit berbuku teks.
7: Tentu tu, bisa cerita ya. Ngau ME tu. Nanti nak tepuk ke puda dia. Maya pimpunan. Benar cikgu disiplinnya. Ngetik ke pudanya. Lu baca dia. Nya ambil hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo.
6: Oh, jeman ke liat.
7: Jeman ke liat.
6: Syasha Amanda. Syasha Amanda tu, Min. Semua utai kata disebut seduai pagi tu. Nya bisa magang nyadi bak kita. Kekia jeman ke liat. Kekia nyadi tucuk diri dengan topik pagi tu. Bayam pu ya kalau kena hukum. Berdiri baluah kelas begulai ke dua ikut kaban lelaki pom tiga ke pom empat menyanyak ke kia nanti seduai mesti dengar program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Syasha Amanda jadi kelia ndak gatu mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimitnya ngujung ke kena hukum cikgu ke kia
7: amat ni sikit bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimit ke, maka ke kelianya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngambil kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne pedak kita oh patut meh abala cigu subang hukum aku ketua nah tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA dia tahu kita yang ngasai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan tak sebarang tak kita sengapa kamalok nganuk kita ini ngambil kita tadi berhenti bisik disiplin hari perkara kemit memang bakal mapa kukut ngenak baju ke kemas gap mandi yang
6: kelihat saya dah lelaki ngambil rimpu maco punya baju nak kelatain kelihat
7: ya amat
6: temu ngeciku baru letain bakal cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya buat panjai
6: buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya sebab ngambil orang takut pia mega orang dok medak tadi oh sigat man
6: nanti dia tu oh nak ada jalan
7: ada jalannya
6: Lily Anthony tu Min aku ya sama pagi enggak guys seduai kalau tamak bilik pengajar disiplin leban ke escape pulai mai hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang bamua bilik pengajar dah boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya, meu kuam ya. Dia ge bekenya lelengau ka pindai.
6: Nyung 4 minggu nak pulai nai.
7: Dia ba sekolah aja ne. Okey tu angkanya bisa ge kini komen tek nak tok kini. Last ke penudi kini tok Ian Will. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya aku ya. Pansut hari jaman dua escape. Alu pansak ngocigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat kue nya.
6: Nya. Kau jaku kau nyelamat ke dari itu nih. Nunya bertemu dia agak.
7: Ya. Okay. Pedia mesti. Bisa gas kedak kita tadi. Nanti bakal rindu sebasa orang dui kau nak ke jaman nih. Lama alu beranau. Nyungiting pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisa kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri meriah atas meja atas bangku.
6: Berdiri di atas bangku nih.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya macam-macam.
7: Macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bamua kelas lah. Nulis nama kita siapa kan kebut siapa ke inggar nama tadi top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Ketua yang berhenti padam kan nama tuan nih.
7: Ganti nanti nama berhenti tulis baru.
6: Tulis baru kan ada cikgu lagi. Macamnya aja lima ikutnya. Lu kena hukum.
7: Ya. Ya betul.
6: Teman kita kelia.
7: Ya ni bala ketua kelas ubah. Tau giga NMA.
6: Siapa nama ketua kelas mesti bala ni nak ingat aku. Ini ya. Bayu.
7: Ya mesti peluang tu nyebut itu. Ya mem tang kebenarnya nyak meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet disepik kita yang maya lagi sekolah
6: kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jaman kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nyak dah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nyak semuanya kira ke dah mujur mah kita ni yeah. dalam penghidup. Apalagi nyak semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Yeah. Terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut meri terima kasih dengan guys semua bala cikgu kudah ngajar kita dengan kaum semua bala cikgu ke dia tu. Main nak tinggal megak.
6: Agak nun pumin bala pengajar nuan kaki dikingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tu kalau dekat aku buat program miat-miat megak. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley, siapa lagi bala cikgunya neh. Cikgu anko mapai kumpu. Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke Bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet tai ya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangga magel sida nya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyu dah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kira agi.
6: Oh, maya ke bapansa aja
7: ne. Ma pansa dia tu sida ya nyu aku buat program nembiak min. Nya me. Mai kita yang mendak sida yang main nembiak sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian, okey. Manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu lagi kontak dia dah pulang ngagai Kelantan tambah lagi rapat
7: cikgu lah. Senanjung nya mayu ba MN tik kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama nah pen ngai menyadi nap ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bak kita tempo
6: iya tuanya ngujung ke randau tua
7: ya nak rasa ini
6: okey nunda ya lagi kak meto ne
7: ya
6: tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena kedua min dengan kak diri pagi tu ya 2 pagi wai. Lagu dari Zamri Amira kena jaya tu banuan.
7: Okey
6: terima kasih yang semua kudah ngajung komen ne.
7: Okay.

0: jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Dua puluh empat jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, WiFan segulai sejalai.
2: Why? Milan 12.

Ya, setiap lagu baru dari Ricky Andrewson, Bungai Pinang, Ngojang Gajah, malam itu pukul 9.22 minit pagi. Selamat pagi, selamat mendengar ke kami Y9 12 YFM. Kita akan mendengar ke kami dengan RTM Klik, pemaga dengan channel 871. Terima kasih lebih milih YFM. Jadi ke Siti Ali Station pemerintahan kita pagi itu. Jadi kita ke engkanya baru sangkai baru datai Bandur gawak kini pagi tu laut mimin angka bisik jalai dedat kini pagi tu tadi ngujung ke kita laun masuk upis harap ke kita kerja pekawak kita ngau mujur sehari tu out. Jadi about Y912 kita dekat bulan aku Nancy Tambu MTKC nyentuh hari jam dia tu nyentuh ngegai pukul 12:30 pagi tu lagi about Y912. Jadi tu tusun program kita lagi bakal selama kalau pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tandu program pendia penghidup aku bergulai dengan pengelola program kami Lucia Thomas Kasau. Jadi jam 3 penudi bertemu kita baru merindang kita dengan lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ke bisik nyadi bak menua kita terus bergulai dengan kami YFM tu lagu dari Monica Allen L-O-V-E.

0: Lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, lagu baru Bawai FM, lagu baru Mega Ari Mawat Tungkat Semangat ke udah merenang kita Bawai 9.12. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Pengawak ke dekat Diatur bulan 8 tu kalai Minggu Nembiak Sarawak 2026 dekat Diatur kena 10 nyentuk ngagai 16 bulan 8 tu buat Dewan Suara Samarahan. Jadi kenang jaku Ari Menteri Nembiak lupa ngah main gau pemansang orang dagang Sarawak ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ya pada ke program ti ramai ke leka jakuk belia aspirasi kita tu ngayan ke komitmen perintah ke terus ngaku Raban Nembia jadi aset strategik ungkur pemansang menua. Jadi program tu ialah peningat dekat di penyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar hari aktiviti ti ngerinduk ke hati bahas pemanja programnya Diatur yang kaum kem engkau ekspon miak pekit e-sport engkau sukan warisan lalu bisik mega aerobikton engkau youth market marketplace ti mandang ke lebih 30 iti bansal hari orang dagang menua tu. Jadi konsep belia engkau pengawal nyawak ke anugerah Nembiak Sarawak mega bisik Diatur maya pengawak ke di Kumai Minggu Nembiak Sarawak 2026 bulan 8 tu ialah 10 nyentuk dengan 16 hari bulan 8 2026 bak Dewan Suara Samarahan. Ya, Siti hari pengawak ke bisik Diatur bulan 8 nyinilah. Jadi terus pulang dengan kami Bawai FM lagi udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita sekedar lagi berita atau ke info ke engkanya bisik programi ke bisik Diatur bak menua kita kini. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku Gulenga Lucia Thomas Kasau. Ini transmission Spinak Kenuat.

Ya, terima kasih kerana kita lagi menggabung dengan kami Bob Y FM. Lagi bergulang aku dengan Sik Tambun atau ke isi Bob Y 9-12 hari itu 29/7/2026. Engkau kita bisingin tu hari pengadas hari itu tau ke engkau bisingin tu ulang tahun jadi melaki bini hari itu. Harap ke kita mulai mana nyentuk ngagai pengujung seput nya sampai menuju kita ke bisingin tu anniversary tau ke ulang tahun jadi melaki bini. Jadi kita ke ngintu hari pengadah sehari tu maka meri selamat hari pengadah ngagai kita. Harap ke kita meruan gerai jerki hamayu hagi hari tahun-tahun ke udah adanya nama lagi neh. Harap ke semua mana-mana meh utai ke di sampai utai ke di kingin kita laban kelebih lagi pengerai meh utai ke nang ya di sampai kita nanti nadai nanti kita nak gerai semua kerja kita nak uliah mujur di kerja kita. Jadi meri selamat pagi bagai ngagai kita ke Indo engkanya pagi tu benung berkemas ke bilik akini tau ke benung ada kena dia ke nama utai ke kak di pandu ke tengah hari tu lagi kini seraya kita mendiang ke YFM anda minah ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuk ngagai pengujung program kita sehari tu au. Jadi merindah kita ngaduti lagu sebelum kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku lagu Ari Sima Bujang Bire Menani yang tak sebenarnya tu lagu Ari Ganiang Asan Tincin Pengingat Bob Wise 9-12 YFM.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Selimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.

ko duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Mai yang bisa peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukanlah sejalan buat Tuhan. Di meluas sekal. Mulai kita yang buat program Pendiat Hidup Aku, minta hari 1, jam 2 ngelari, seminar di WFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita di dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak ketika dia tu di aku datang baru dalam program PPA kita. Andor aku dekat ngenatai ke sedar kenang atau ke sebadang yang kebisi ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba UYFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngelatai ke Siti kenang atau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu bakal selama sepeda aku maca sebanah hati hari peningat kita dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program pendiau penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku lagi. Bisik ngasuh hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisik ngasuh hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirempu. Ngenang cerita pejalai penghidup dirempu. Siko-siko kita nadai kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya boleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanam penghidup kita. Pedis ngonak tetap ditapik kita. Berkenang aku dekat berkongsi dengan kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ia peningah, aku nemu nadai sikap perumah tangga ngasai ke utai manis belama, tetap bisik ngasai ke penanggul, pengurang ke penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik, ngasai ke penglantang ke pengerinduknya, datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi berdalam penghidup kita, berkenyak mega aku. Aku peningat bisik 17 tahun, udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak, pik mega ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik tigiku anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat sekendri magang. Beruntung mega aku. Laban aku ngasai ke, pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penanggul. Kami dua uleh nyengula kepala anak, nyekul ke sidakya, uleh nupi ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup rampukai. Tajapan tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Dan aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah sewa kami di Sibu. Aku megak siku induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawang bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Biar megak nyukan inting hari bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Diak maku ngerindang hati aku. Pengudah aku ketemu berintu ke bala anak. Ngau berintu kutai sebelah bilik. Sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Biar megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Berkenyak maku hari subak. Aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyana nadai berubah. Berkenyak belama. Dia tok sidak nyudah besai. Rindu ke medak nyudah bisik anak darah. Lebus sidak nak bersekolah. Berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebin tasik lemai hari. Lebuh kena dari pengawak. Kadang subak kami mayu awak. Ngambil diri bergulai. Berpedak ke wayang. Dia baik apa yang sidak ya. Lebuah tu dah apa yang sidak ya. Kebisik terima kelebih ya. Dia apa yang sidak ya. Ngemaik kami menyana. Berjalan ngelantang ke hati. Nibuah pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak ku apa ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalan ya. Pihak megah masa bergulai ngelaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya pala naik sekolah. Pihak megat lebih maya aku ke bekerja. Penyayang kami ke pangan diri. Meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Bala naik cukup rapat dengan kami dua apai sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup rat. Peningat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita tu lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup. Nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi bisik gal bomaya kita nungak penguji. Kak kengai kita pengujinya tetap ditapik kita. Panagi enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden bak nua gawak. Jentuk ke dia tok mia nadai agi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda aja. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kerja. Ketungkah ya ke sidan subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku penurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih aku tu, udah jadi cleaner. Bak semangka sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai gak sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai, pihak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenai aku terus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku muana makin besar, daripada laki aku gak ia nak dapat. Di perening aku, di tinjau kumpu gak mua dirempu, gak umur dirempu pun yang majak berinsur. Bekini maruang bilik aku kedudi hari. Ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebuh aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tumu dani bergagak ke kuih. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku. Anak malu anak bagi kak ku belanja. Ni utai kulai jual kita jual. Asal yang boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisa dikenak bersawup. Berbeli ke barang dapur. Dikenak kita sekolah. Maya bin sekolah kita. Pih megak berbayar ke api ngu aik kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya, asih hari berjual sayur, pawang bungai, berjual ke kuih, pihak mereka berjual ke sayur, ngauta bukai, boleh dijual kami mana. Nyak me ke belanja kami sebilik. Benar berkelimat peringat. Kadang sinuk ke aku medak, mua belanja aku. Kasih kita umang, kuatir kudin, lain orang, lain ke penghidup kita. Anak nyudah mansa yang besar. Aku berterima kasih dengan Tuhan. Laban Tuhan ada meri hati kemalu dengan bala anak aku. Aku medak bala anak aku sama berkeramas. Ngau aku berjuar ke utai kuliah. Mulai ke belanja dengan kami. Nambah kasih gaji aku. Nyabek belalai aku peningah. Lepas aku berhati ke penghidup bala anak darah aku. Tak bakal dengan orang bukai. Lain utai dikena orang. Lain ke utai dikena bala anak aku. Nanti daripada aku wari baju garik semua. Dan aku ngarap ke anak aku nemu lalu berhati ke penghidup kami dan sikit bisik penimpang. Lebuh malam, lebuh aku ke ngalik ke diri. Nada boleh dipejam ke mata. Rundi yang panjai ngenam penghidup. Tudah laki nak ke pengerai anak pun bersekolah. Makin tinggi pelajar bala anak, makin berguna ke belanja kebesai. Nyak kadang ngasuh rundi yang kau berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyo makin ike. Berdagik ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebuh ke tinduk nak ke jenek. Kelalu mayu utai ke dipikir. Kelalu mayu utai ke dikira. Tejak pia aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya naya kai mata. Nak boleh aku ngelalai kai mata hari sidaya. Pian megak aku nak boleh ngenatai ke penusia. Ngelalai ke penusia hati aku hari laki aku. Cukup aku nanggung utai kerespek aku ke diri. Ni kuliah ditan di mak aku ke diri. Aku tetap ngetan. Aku tetap nguji napik semua utai tu ke diri. Ukai peningah. Ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku kerja tu. Awak kesidak ya ngira pengawak sekolah sidak ya. Umur sidak ya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidak ya nak tan bakar hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku. Udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Nasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali ku ninga sidak ya besmana. Ngasai ke diri merinsak bak mu aku. Nada sekali sidak ya madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai ke nadai. Lebuh debai indai makai bak kedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kira sida. Bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apai kita. Kita mujur dua di hari.
ngambil ke kita oleh ngubah nasib badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi, udah merai apa kita makai, lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang, medak kita tiga lempung tulang, ngarap ke pengasih kita, ngakai kami duai apai kita nak mudah langkang, nak mudah kurang. Pesan aku ngakai kita anak asih, anak kumang tangkai nyawa inai, terus ke beskula, belanja anak kita ngira, sakit tulang inai kita tak bedau, nyawa di pedak, inai kita nak ke uli ngigak belanja ke kita, sakit kita uli sekula terus ke, nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai, nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana, nak ngenak biak ke berjenama bakal ngik orang, asam kita kumang lantang inai, nyamai ke dudiari. Ibun megak mana, adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama inai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergendang ke ruang bilik kita. Ibu dari empu kita meruan baka aku tingasi ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengar ke temang pesan inai gigak laki kulen rimak pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun me kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meyang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu bak tubuh inai. Hidup merinsa di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudiari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita suluati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikok kurang anak dipegendang, bantuk ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikok pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikok bisik, belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan aksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyampe pesan inai ngagai kita kumbang asi. Ngarap ku tadi kenang, ngarap ku tadi kunci aku. Uliah didinga balane andai. Pemegak pulai ke pengantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun ti nyema utai ke kunci aku. Bisik ngasu hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengarnya nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri pada dalam program kita ke minggu tu.

0: berjaga. Anak isi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belakitan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Kami, Nuri Bangkita, Mintir Nari, bermacam lagu, Nuri.

lagu ni Steve Shigan Beban Api, Dendam Siti Lagu ke Mujur masuk semifinalis ke 9 Anugerah Carta Sapa Juara. Jadi anda ni ingat kena 1/8/2026 berengkah dari pukul 5 lemai dekat diatur pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. Jadi BC seminat 12 Iti Lagu dekat dipilih ngagai-renggat ke penudi atau ke final SCSJ ke 9. Jadi kita ke Diau Semak Ngau, Dewan Serbaguna Selangau. Kita ke Diau di Muka, Sibu, Kursrikai, Kini Miri, Kapit, Semak Andur. Kita boleh datai atau datai sama ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9. Oh, jadi tu Siti lagi lagu ke berpekit mayanya Ila, Siti lagu hari Veronica Natasha, Simpa Enda Bertampung, Y912 YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9. kena 1/2008/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Uji bakat tau ke audition jadi host TV tau ke pembaca berita RTM Sarawak lagi dibuka nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026. Kita ke bisik ngembuan pengelandi berjaku udahnya bisik personality tahu datai ngagai auditorium piram di RTM Kuching itu kalai berengkah hari pukul 9 pagi itu tadi nyentuk ngagai pukul 5 lemai sehari itu lagi dibuka ngagai kita ke dekat ngau uji bakat atau ke audition nyadi host TV ngau pemaca berita TV RTM Sarawak. Jadi pergilah hari tik ke perudi anang muai peluang terus kena tai ke pengelandi penemu kita maya audition atau ke uji bakat ke diatur sehari tu kau pergilah out jadi berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk hingga pukul 5 lemai ba auditorium P. Ramli RTM Kuching itu. Lalu kita ke benda nemu lagi nama kini syarat atau ke berkeni kita ke kak ngau uji bakat tu kalau kita patut berumur 18 tahun nyentuh ngagai 30 tahun ke tahu ngau uji bakat atau ke audition pengacara TV atau ke host TV atau ke pemaca berita TV RTM Sarawak ke penerang ke sila lagi kita tahu meda ba section TV RTM Kuching tak ke ba page Facebook kami YFM Iban bisi mantai ke tak ke bisi iklan berkawal ngau uji bakat tak ke audition host TV tak ke pemaca berita TV RTM Sarawak terus mengelengok kami YFM Siti Lagu Hindustan Marina kita pagi tu ba Y9 12.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ianya Siti lagi lagu hari semifinalis ke bisik enggak berpikir about semifinal ACSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Harapkah kita datang sampal nyukung semua 24 semi finalis ke bisik enggak berpikir about semifinal ACSJ ke 9. Oh, jadi mai kita mengenang Siti Berita berserimai engkau pengawal ngelancar ke Palan Sains Sarawak Sarawak Micro Electronics Design SMD Semiconductor dekat mandang ke Mayu Macha Innovation Litar Bersepadu IC ti digagak nembiak sekolah engkau Universiti Menua tu. Jadi penitih ke penerang media dia SMD Semiconductor antara innovation ke dekat dipandang ke ya ianya kereta lumbak ke ngena kuasa IC loskop ngau gramofon lalu pengawal tu jadi Siti Singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngiri pengirindu rebak baru ngagai bidang sains teknologi kejuruteraan ngau matematik STEM lalu megak dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemasang chip ke dimpu Sarawak. Jadi Palan Sains Sarawak dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Saritu. Lalu Palan tu megak menjadi hub belajar tinggiri pengerinduk dalam bidang dalam bidang STEM buat sidak ke bisik datai hari semua renggat umur. Kini Siti Berita kepatut diperhati ke kita nanti kita bisik awak nadai salah atau datai ngagai Palan Sains Sarawak. Terus bergulang kami buat Y912 tu Siti agi lagu ke sama engkau buat pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Lagu hari Ika Nadayagi Pengerindu Y912 YFM.

0: Nak lamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri musik Iban.
2: Suah hingga jatuh sempama ke bunyi tu, dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakok.
3: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ni ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi kita kena tengwit kianya tadi. Ti babiluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nyak alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: di tiang hari Minggu pukul 10.12 menit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 menit lemai.
6: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Langguri BBC Mabujang Sarawak. Selamat pagi ngaga kita ke baru bulan kami buat YFM. Terima kasih megak ngaga kita ke Gi Mengkang bulan kami nyentuh ngaga jam tu kita kenang yang udah bulan kami kenyari tu pagi tadi. Terima kasih, terima kasih megak out. Jadi kita ke mana ngaga kami ngena RTM Click ngaga channel 871. Terima kasih megak laban milih YFM jadi ke Siti Aris Station Pemerindang kita. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita Siti atur ke bisik di Siti pengawal ke bisik diatur JPJ ke di Kumbai Ops Motosikal ngau orang ngadriba menua bukai pewa lebuah ke nginau bak sebelah Bandaraya Kuching kemari. Jadi bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut dari Persa tingujung ke sebuah kereta bisik ditan laban ribanya rakyat menua luar ke nadai ngembuan lisin. Lalu semua penyalah keritemu bak operation tu udah diletak hukum nitih ke undang-undangnya. Siti berita berkawal dengan ops motosikal dengan orang driba menua bukai pewa lebuh ke nginau bak sebelah Bandaraya Kuching kemari. Akhirnya lalu agi merindang kita dengan lagu ku udah disedia ke aku bak jam 3 minit 30 minit lagi dekat pukul 12 kalau pukul 12 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik ditabur terus hari YFM di Kuching Dito.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight Banjar Lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting Malam Hari Tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat Ngeregau. Malam Kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya Bak YFM.
3: Dua pagi rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
4: Au sekian mana tuan tahu. Nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
3: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
4: Utai yang sama kan ya ne tuan.
3: Ya sama punya berdarat ke kebun.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Oh punyau.
7: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
6: Apa punyau? Nama gak ada di belakang tu. Pihnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
7: Eh, nak benda aku nyangkul teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio deh ya. Maksud kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
6: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawa jaja. Nadep hari diau di rumah.
7: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
6: Namanya mau nemu ngasuh kita sakit. Yep. Ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit agaknya kadang berbadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
8: Nindian tahun kes denggi babnua Malaysia majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat babnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah.

kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumuh pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci atau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga atau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu ke pasu atau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Bahasa terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Mau teh. Panjang ini namanya cak.
2: Bahasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak jangan nyamai cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi itu jangan nyamai cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik itu ya mayo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbayar tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini enggak ada. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tahu di sumai ya.
1: Oh, ke mili itu dah. Ke janik yang terjun bakali ya ke dar tuang.
2: Ya. Oh, ya mesti ke ingat tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian bab tayes, sirap kemimit kena nguleh ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
2: Oh nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Nanti si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas cak ke bawah. Maka ya perpuk ya mimit ke air cak. Cak, nyamai ke saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Nuri Langgita mintir hari bermacam lagu yang

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nelas Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.

Ya, Siti lagu lama Ari Jimmy nyayang kau Elizabeth Maureen Teguh datai ke Ila. Jadi pukul 12 tu lagi dan kita ada kemudian ke berita terita berterus Ari YFM tu nak kita bergulang aku buat Y 9-12 serta ninggal ke kita kau duiti lagu buat Y 9-12 lagu Ari Phoebe Chloe di Empun Wan Siku ngau Rudy Peter berdega berserak lalang duiti lagu ke Mujur masuk ber semifinal SCSJ ke 9 kena 1 2008-2026 tu jadi datang beberapa mayu dan ingat pukul berkah hari pukul 5 lemai buat Dewan Serbaguna Selangau. Ok, jadi enggak tu lagi kita dekat mendiang ke berita terita berterus Ari YFM pukul 12 tu lagi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29/7/2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC buat pengawak meranak ke pokok di Sarawak buat pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak buat pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel. Lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu kemana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ia maksud kerja kutuk lebuah pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang patriotisme penyerakup enggau sergah diri patut diri buat nembiak rapat baru kenyau hari sidak ke benung sekolah. Tu dikena ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak ngau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba hari Sarawak serta program jiwa at hari kebangsaan enggau hari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikena ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat berpanggai buat pengelan diajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta penegap kaul ngau pangan diri. Ia maksud ke jaku tu buat pengerami berjadi programnya buat Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. BC 687 buah remote control powerboard dekat berpekit buat Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur buat tebil sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagila nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, engau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur ba RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media ba upis resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur ba lomba tu di bisik nyedia ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 ba genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, begitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal, pemain orang TBC masuk begitu. Ianya 759 buah remote control powerboard. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bisa ngatur ops motosikal enggau HID/LED buat Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh litih ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu litih ke atur ti udah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nadali sendriba ambis timpuh peresa puspakom engau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayu hagi penyalah kebukai berkawal engau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tik belalau ke penerit atur undang-undang. Berbang engaunya JPJ Megak bisik ngatur ops motosikal enggak orang driba menuh bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jong ke sebuah kereta bisi ditan. Laban dari banyak rakyat menoluar kenadai ngebuah lesen. Semua penyalah keritemu beroperasyen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tunaka kami mai kita mendengar ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalai.
2: Dato terus boleh dengan pengelola program Bak YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sukulai ngau kami, bawak ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Okey, Mbre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3, 29 hari bulan 7, 2026. Nama berita kita di Selampur, Menua Sarawak, Tau ke Nerbukai. Dia boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman nyentuh ngegap pukul 3. Lalu sore itu mengkang Ibin tahu ke Steven tapa silai ngau kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mic kita mayuh macam lagu. Di kanal ke tahu ngelantang kati semua balap dinga ia ke benua mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap dinga ke bisa medak kita live di Facebook YFM Seri Aman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tak ada kunci ke magang. Bak komen live Facebook YFM Seri Aman. Seri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari. Engkau nak boleh berkunci ke pesan berat ia ke diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang ia ke patut pihak mega tau di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita berseri-seri dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rino Ati. Awak nur berkunci ke pesan Rino Ati hari balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan hari kita. Nyala ya nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman. Ti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninggal. Ya terus kita ingat pun ke pemerintah. Siti lagu hari Rambles Walter kini kumbai Ai Yai Yai.

Oke, kita ya ke Barantau Jala, harap ke Teprindang, mendiang ke YFM Sudirman Jam Diato. Baru berengkah ngetai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita cerita 29 dari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap ke penerang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap ke penerang dari UPS to UPS Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup serita 29 dari bulan 7 2026, dibagi Menua Sriaman muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi di pelabak kenadai hujan. Pihak mega dibagi Menua Sriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mega hujan muak ke ngalih hari ngau lemai tau lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari bak dua bengkah bagi menua tau tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tok lagi. Dikharap ke semua pengawal kreator muak ke ngalih hari ngau lemai tok lagi. Agar kita balap peningai ke bising atur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari tok lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkuang pengawal kita ia kebak luar. Kita ia ke benuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tok. Harap kesemampai nyaga pengelikuan berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Sriaman nang semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Sriaman. Pelilih Menua Sriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 dari bulan 7 2026, nyentuh ke Sarito, nyentuh ke Sari Pegilak kebenarnya. Berengkai hari 28 dari bulan 7 2026, nyentuh ke Sari Pegilak. 30 hari bulan 7 2026, dia ada Opis Polis Pelilih Menua Sriaman benua ngatur latih nimbak bakpalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temu 2 Sriaman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temu 2 Sriaman. Nyalai mensia mayu ndang ditagang. Ditagang Anang Semak Nuwarto, Nuwar kedikumai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temu 2 Sriaman laban Opis Polis Pelilih Menua Sriaman berengkah hari 28 hari bulan tok tadi, 28 hari bulan 7 nyentuh ke Sari Pegilak, 30 hari bulan 7 2026, benuang ngatur latihan nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Ngisit mimit kita ngagai info ia ke Siti to, info ia ke Bekawal ngau pemansang menua kita ia Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia kerik mata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia kerik kumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pihak megak projek ngagak jambatan Merudek, pihak megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Biluan Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah yang kena pejalai ke Road Engineering Association of Malaysia REAM yang kena kak merik tanda basa ke pemujur projek-projek tik je pejalai ke di menua tu. Penyulut dari aspek perambu pihak muka tukuh projek operation innovation pihak muka pengelikun engkau
empas projekto ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mega peningamai wa nitiah kependerang ari upis JKA Sarawak pemujur to udah balat mandang kepenau upis to ngatur pihak mega kemata pihak mega berjalai ke projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dudi Ari. Okey, dua bengkah info dulu dikongsi dengan kita balap ninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu-lagu yang kena sedia. Lagu-lagu yang kena kumbai, sanggup aku. YFM Seriaman, semampai sayau ke kita semua.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, mengkang kau aku Ibian dalam program ngelah tengari YFM Siraman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah itu berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau kemegak Indai Musin, jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap dua buah rumah, setengian tiga buah rumah, semuyah dua buah rumah, san manjo tiga buah rumah, sebeliau dua buah rumah, tituak ulu dua buah rumah, tituak ilik dua buah rumah, nibuang dua buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang dua buah rumah, bunuk begiang, bunuk ilik, sungai kura, ngau semua kaban melayan bukai, ya kenglala, kelebih agak kita ya kenglala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin di udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai lemai ilak lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan lumut teleponnya 01367 aku nano baru 01365779909 01365779909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Piam ke Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Piam ke kaban belayan di rumah Asan, Temelan, Ulu, Sri Aman, engkau semua kaban belayan yang kenglala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesantum madah ke pemati, Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026, niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 barumah. Anak niang tu berperuan tanah baru lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tadi pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On tau ke alo disebut mega apa ya supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dianjung ke pendam pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anak ya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 0112514-1806. 0112514106. Tahu moga bertanya ngagai Bibi, nombor telefonnya 0136894226 013 0218-689-4226. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jospin Dujuang. Disebut mega indai jelua. Kalau pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nangga wah, ulu muka, nangga duat, sungai wong, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pian muka kaban melayan pemanjai jalai ulu dijah selangau, ngau semua kaban melayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke mega ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7, 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai atau lemai 29 dari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi hari 4, 30 dari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke dituju pesan, kita dipinta ngesah penusah to ngagai rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan dia kemadah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau mega ini jelua, dah nadai 28 dari bulan 7, 2026. Niang dekat di Senggai lemai itu lagi, 29 dari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke dituju pesan, kita tahu ngesah penusah itu ngagai rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Terang kesiliak berkawal dengan penusah itu, kaban belayan tahu telepon ngagai Jospin 0112-993-3770, 0112-993-3770, tahu mengat telefon ngagai Runai, nomor telefonnya 0111-986-2611, 0111-986-2611. Nangkan kenyap pesan ya ke data dari uju anak lugat, tahu kapai Nancy, pesan tu dituju ngagai kamar melayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilek, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekaluang Baru, Entulang, Resak, Berangan Ulu, Berangan Ilek, Lio, Hijuak Ulu, Hijuak Ilek, Pihak Muka Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ilek, Sengkuang Ulu, Durek Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurin, Memalui Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak Muka Muain Terbalu, engau merekat keregang, niang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6 tu, bak nomor 2, bak rumah, bak bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Semanggang. Hari 8.30 pagi, hari 6-nya, 1 hari bulan 8, sembiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu, lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, sembiang 100 hari pihak Muka Muain Terbalu, pihak Muka Merekat Keregang, niang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi, 1 hari bulan 8, sembiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu, bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang, Seri Aman. Lalu pesan Siti itu, pesan ia kedata dari Kanyan anak ngipak. Kalau pesan itu dituju ngagai Thomas Bilik bak Tanjung, Thomas Bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron bak Lamir Miri, Amis Bilik bak Bintulu, Jamuri anak Kusiang bak Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari, panggil Seri Aman, Pawa bak Palak Tawang Deluak, dari engkau sangkan disumpah jenai disebut mega indai sedam engkau indai Nancy berskerang sedam ba enteban kaban melayan di yang kelili lubang antu kaban melayan berskim satu skim dua betang air engkau kaban melayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, Ngintu 100 hari Niang Sopian. Dia kangau mega ngau nama Sambau. Disebut mega Ambau anak Kanyan. Dia tua dari 6 to. 1/8/2026 berengkar pukul 10 pagi baru malawin nang mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar dayan ke ditujuk pesan. Pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari Niang Sopian. Niang Sopian di kangau kemega Sambau tau ke Ambau anak Kanyan. Diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nangga mepi lubu antu. Agi ngatai ke pesan bukai kalau pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya ke diau di rumah Nelson anak Surau, engau Nancy anak Lanju di Durian, Seda di Kelai, Kantuh anak Cukung di Teluk Bulat, Melapi anak Igat Menyade, kaban belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penaso, Rumah Janting, Nangaduat, Selangau, Nangawuh, Nangarau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Megak Bintulu, Kucing, Ngau semua, kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetah sulit, Sultan Buain Tebalu, Niang Imah, Anak Santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1/8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetah sulit pagi 2/8/2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Penderang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854. 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili, 014-963-5517. 014-963-5517. Tahu tadi pesan ya kemadah ke pengawak, ngetah sulit ngau muai, ngetah sulit ngau nyuak kentebalu, Niang Imah anak Santuak, disebut mega Ina John. Berengkah hari 1/8, kalai maya 1/8, lemai hari 6, 1/8, nguan ulit. Pagi 2/8/2026, pagi hari Minggu, ngetas ulit, lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah, anak Dul, tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kebam layan barumah Saguah, Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang, Engau Sulan, Barumah Geraya, Rayah Ile, Kaban Belayan, Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ile, Batu Matup, Engau semua, Kaban Belayan, Bukai, Ia ke Ngelala, Niang Joseph, Anak Dol, disebut Mega Apai Nara, Tau Kapai Katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Joseph anak Dol, disebut mega ngau, disebut mega apai nara tau ka apai katun, dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi nanga Selawat Tengah, malam lemai 31/7/2026 lemai hari 5 pengawak nguan ulit. Penderang kesilia tau telefon ngagai Sabah anak Dol, nombor teleponnya 011-151-86-485. 011-151-86-485. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawak. Ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul, disebut mega apai nara tau kapai katun, dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi nangas Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega, kalau pesan tu pesan ngetah sulit, pesan yang kedatai dari Anyau anak Jakob, dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala Niang Gadu anak anak Setian. Gadu anak Setian yang diminta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah. Laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan uliat ke niang gadu anak setian. Lalu ngetas uliat niang gadu anak setian. Ngau muai yang terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang. Disebut moga apai matin ba bintangor. Suriah anak mibang ba limbang. Kaban melayan disesama lubuk tutuang nangan niruak. Nanga ngungun, nanga wah rantau dilang, majau kenawit, pidai, piak mega. Nanga buan, kapiat suang lubu antu, sibu, serikai, bintulu, miri, bakuang, merudik, beram, ngau semua kaban bayan kenglala. Pesan tu minta kita datang ke rumah luan, nanga bat sungai ngemah, laban lemai 31/7/2026, nguan uliat keniang gadu anak setian, lalu kita sulit keniang tu ngau muain terbalu pagi 1/8/2026. Penderang kesilap berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai anyau anak Jacob lumut teleponnya 017-8531-952 017-853-1952 tahu megap telefon ngagai ayang anak abuang 014-8772-502. Jadi pesan ke Sita itu pesan ia ke madah ke pengawak sembiang 100 hari ni yang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah hari pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ia ke baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penderang kesilap berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu telefon dengan Denny anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896-067. 014-8896-067. Tahu megang dengan Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956. 016-575-7956. Tu tadi pesan. Ya kemadah ke pengawak sembiang 100 hari keniang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 6.30 lemai berengkah bak rumah ya ke bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto pesan ngeta sulit ngau ngelumbuang dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai entelangau baliah rumah bakar Pulau Pisang Ulu rumah jarup Pulau Pisang Ile, Rumah Jalian Sungai Amang Kapit, Rumah Loren Melatai 1, Rumah Denis Sungai Amang, Rumah Richmond Sungai Amang Mega, Rumah Kiyong Sungai Sibau, Rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, serta semua Kaban Belayan Bukai, ia ke Ngelala, Iduat Jepan Anak Geramuang. Edward Jepan anak ngeramuang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur ngetah sulit ngelumbung niang Edward Jepan anak ngeramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Jalai Seliria Kapit. Tu tadi pesan ia kemadah ke pengawak ngetah sulit ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Kapit. Penerang kesilap berkawal dengan pengawak tu tak bertelepon ngagai Madam Jatai nombor telepon 014-380-1183 014-380-1183 tau mengga ngagai Madam Christina 0111-895-7828 0111-895-7828 Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenyak terang didinga bala peninga yang dituju ke pesan jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai dari Prisika anak Julian ngari ke Apaya Julian anak Karuang. Jadi madah ke pengawak ngetah sulit, niang indai sedaya, niang balang anak tinggi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubaan tu, rumah Jenai Engkaras Lubaan tu, rumah Jamilah Ryan Bui Panjai Lubaan tu, ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah sida tu ya ke Belot, ya ke Baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Ngawa muain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang balang anak tinggi di dekat diatur lemai 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagar rumah sudah tok ia ke Baklot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia ke dikenatai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Sukulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap dengar. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai Kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata ya Riupius Pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi menosri aman. Terdekat berkongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngenatek direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu masih mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegainuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utai kiri kumbai penyakit rabies Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bak kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekuman yang tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh kena ketup bala jelur yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelur. Abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk tau ke jelur anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
0: nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk tau ke jelurnya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat meda abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya dia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah, dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke diketup uduak tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kalau dibaik berjik rabies berklinik doktor hewan tak kebedau. Udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang kita ngenyit tak ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tak ke hendak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia. Dia udah kena penyakit tu nanti tidak diperubat dengan jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu?
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi, nyemak kita bisik ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sedar uduk ngamayau entik ukai di ibun kita impu, laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Entik bisik kena ketup, uduk tak ke jelu, ia ke bisik tanah-tanah rabies, ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun, sepenglama 10 minit udahnya anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampi
0: ya. Ya nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu meriawan genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kenang ujung ke randau tua ke sekali tu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu okay semina ketup ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penuh dia sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tonaka kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Empat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
4: Watrong lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen Donny Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiwun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu menyadi lekangau tiun depa masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku lekangau tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuansiku leka PB tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Arung Pemenci leka Ngau tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita leka Ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai leka Ngau tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka Ngau tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang leka Ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
0: Ya, kita sama udah nemu. Akalai renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau di Pegai Bagi Menua Sibu. Mesin mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap ningai kuisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyokas jam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini tulis ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Baalai ya kedetapat ke kita. Engkau balapangan, balabini, balabini. Agak bini kedek saya ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balana laban bagala balana tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ia ke bisik bak hospital jam diato penuh ada perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ia ke menumbak di hospital jam diato. Ia ke menuh ada perubat. Tau terpulai gerai maka selama. Kita meraih selamat ngalih hari maka sidak Rani Dana ya kebisik ngatai ke pesan dia minta sebenang lagu beruka apau pihak mga Andrew Ujai Masing pihak mga Mr. Uka hari ya kemuang sibu nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito. Nak patut bedau nama kayuk sarito Mr. Uka tau kapan mek. Lalu langkah bela peningan buka, harap kelantang dalam semua pengawak kita. Kelebih lagi lantang mendiang ke YFM Suriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sepengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin bala peninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kedai kumbai alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai ke tengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitia ke pendang Ari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian nyadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya atau maya program itu. Lalu program itu kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 itu subak koya baalai kedai kumbai Rizab semula jadi sama jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak mega Taman Negara Payak Bakau Rajang, tenggau sentuari hidupan liar Samun Sam. Jadi ya berjaku menyita lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak mega Restoration diatur bak sentuari hidupan liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program itu mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, bangsa kayu kedai kumbai Dedap. Nangkan kena 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah upis tu tadi. Lalu sekelak bangsa kayu ia kena tanam ianya baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kedai kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita mendiang ke promo.
5: Nama Mak Adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Lagu kena kumbai Simpak Nak Tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansak berita berkawal ngau program berbasikal kedai kumbai Saribas International MTB Jambori 2026 yang aku dah diatur empai lama di menua pelilih debak di pegai bagi menua betuang. Menyerobak program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang kau dah diatur empat lama bak pelilih menua betuang, pelilih menua debak betuang bisik 197 ikut sidak yang ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau bak program tu mayanya di data dari menua luar kelebih agak piam ke menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuh seraku berbasikal bagi menua betuang lalu program tok mayanya bisik 12 kategori bulat dengah pejalai ia kengembuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ia kategori ia kebisik di pejalai ke bersuimai ngau Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026. Terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piam ga senior A ngau B piam ga junior ia ke diungkup ngagai sidak ia ke umur baru hari 17 tahun ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baru ngagai kategori junior maya tok kemarin masuk ba kategori junior. Lalu sidak tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai. Nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia ke bak genturong babok bak sore lubu genturong pendiau genturong bertanam bertopek bak bakuang dia biar megak bunge dewan lakit sebedau sidak ia tembok bak river ria debak betuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia ke megak kaban konsenkri Saribas yang berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lombak ngomain Rivaria di debak betuang. Lalu aktiviti bukai ia kudu pejalai ke nyerumbak program untuk mayanya baka Saribas Fun Run senam cergas Zumba piam gak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jambori 2026 2026 2026.

Okay, time agak dia baik aku mendiang ke Semengkah berita ia ke bekawal ngau lomba ngau main megak kebisi udah diatur di bagi Menteri Aman jadi to pahin ya kada kumai 22 tujuh pickleball challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama berserimbai ngau hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sri Aman mujur di pejalai ke ba mini stadium Sri Aman program 22 tujuh pickleball challenge 2026 Sri Aman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sri Aman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Pickleball Club.

Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Tidata dari pelilih menua Suriaman pihak muka bisik hari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebo Jacob jadi ke program to mayanya dia dah MP Batang Lopar, kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan to kuya sebengkah mayan yang kebaru pian muka moden nyamai di pelajar ke semua, lalu mayan to ulah jadi platform yang kepemaduk mana kena merangsang komuniti lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kau yang bukan abah tajak bagi menua Suriaman dia tu terbilang ngau main tinju, ya harap ke main pickleball tu dekat dikerindau ke megak semua komuniti di tu kelebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lumba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lumba. Jadi maya tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surat kuap tu berjalan pengawak sida biar muka tanda ia nyukung pemansang maya tu main pickleball dibagi menua Suriaman. Jadi maya tu mayanya bisik dua kategori indok ngelola laki lalu bisik 30 ikut sida maya tu yang kaum nembiak form 6 SMK Suriaman. Pihak muka ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Suriaman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tu mayuh bantuk bak perkara tu disedia ke perintah bunuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Dia tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau acara ngelansa. Kita mandi yang ke siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu kerikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai senjalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lagu kena kumai Proud Man, Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningar rap ke penunggu pengelantang kita sore itu. Kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami dibagi menu seriaman di itu, enggak dibagi menu betung. Bisik hujan pan, dini hari nak lama. Yang enang sebengkah mega pengawak ia kebenung diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua seriaman di to. Ngau dibagi menua betuang mega kalai sore to 29 hari bulan 7 2026 berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngalih hari to lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban Batamu Lama Sepawah 29 hari bulan 7 hari itu berengkari 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngalih hari itu lagi nyabak bagi Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratua Don N40 Kabong. Bak Pusat Penjajah Kabong Serito 29 hari bulan 7 2026 berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngalih hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak maka bisa diatur bak Parlimen P205 Suratua Dun N40 Kabong hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjajah Kabong. Palan kedekumai Pusat Penjajah Kabong nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dua bengkah program yang diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Seri Aman. Kena lama dah agak kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2. Kalai pukul 2, Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu ke dikumbai, ndak mudah aku lengkap. Ya terima mih lagu tau, kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2, ngalih hari itu lagi. Lalu 2.30 ngalih hari, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita. Balap ninga.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

0: tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Saruran Dikenang, lagu keterubah Darah Manis Hari Jimin Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kada kumai darah manis diminyai engkau Elizabeth Morin. Oh hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu darah manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin, baru ingat ke aku.

Okey, sebenarnya aku kongsi ke lagu-lagu Lemak Bukai. Kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suriaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngal hari. Benung diatur ianya program kedikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Sri Aman. Mesti mayu lebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sepilia. Data ngulo data nyukung program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyedia ke lagu hari istabayang kedekumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenoang.

Ya, bagaimana aku lagu kena kumai aku tergenuang hari ya Christopher Kelly anang tergenuang jam dia tu balap ningau harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenya ianya lagu hari Christina Suntai kena kumai rindu aku nak bado lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah hari mata nyentuh ke hati.

Lagu hari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuk Ke Hati. Kita ngelengkak ke program Toko Skeleto, mendiang ke lagu hari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: Neka Lotiwen, Frankie Man, Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Neka Lotiwen, Donnie Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich, Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man, Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter,
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngotiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiun, Jesli Jabu, Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss,
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook

0: rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri musik Iban.
2: Ya, selamat ngelih hari ngagai semua kita. Ya kagai mengkang gulai ngga YFM Seriaman nyentuk ke pukul 3 ngelih hari tu lagi. Agai mengkang tau ke semampai Ibian ngau kita nyentuk ke jam dia tu. Maya macam pesan udah diterima di komen Facebook Seriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan break info gaya hari. Dia tu kita berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninggal. Terima kasih lepas sampai nyukuang YFM Seriaman. Angau cara berkongsi ke pesan bab sistem pesan panak kita. Tau ke Facebook YFM Seriaman dor kita berkongsi ke pesan Renovati. Oh, to kawan kita to rumah Vincent Roy. Selamat kali hari ku ya perenciang panas kita di Seriaman. Harap ke hujan lemai to. Salam manis ngagai semua balap ninga YFM Seriaman. Terima kasih ya tuan rumah Vincent Roy, bos Vincent Roy. Harap kenuan semampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tai ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang sudah dikena tai bawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Surat Tua. Selamat ngalih hari kami bawa Surat Tua tengah hari tu agak semampai panas. Nyentuak ke... Lama itu lagi kini ku ya. Salam guys semua peninggal ia ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu YFM Seriaman semampai lantang kabar hati kami. Ko segmen. Ujuh Cawong minta sebarang lagu dari Ricky Anderson ngalai ya. Benong panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat ngalih hari ke Ujuh. Kau apai lambai. Lalu si Teto datang dari Tab Bennett. Kami bahas supi baruah wak pakan sarito tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu dari James Roy. Minta ampun laun datai. Minta ampun laun datai. Betul. Okey, lagu dikenal merindang. Hati drempu bala kawan WhatsApp. Kawan yang kengelala. Ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Seriaman ke Tab Bennett. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak sekarang di to kok Nawi Jar. To pesan yang kedatang dari Marta Bell, nanti bisik lagu terima tanda to dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ko ya, tau pasang bak program seluruh dikenang bak minggu kedekat datai ko Marta Bell. Tau ke lagu seluruh nyawa dibaik Esther Bayang. Okey, kita dekat ngatai ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruh dikenang. Okey, nyata dek pesan dari Marta Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan dikenatai ke. Selamat berjalan pengawal berkonti. Gaya hari kami buat Mary panas. Minta tebah ke sebarang lagu dari Rem Jana. Dituju yang ngagai kaban yang kenglala buat sebarang alai nu sidak ya tok diau. Merik salam sayau ngagai semua kita ya kenglala aku. Kau pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatang dari Richa Unum. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu entik bisik. Lagu lama hari niang Michael Jemat. Pengrinduk dalam bensebun. Rindu ni nga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unum empu pesannya tadi. Kita ngenatai ke pesan yang kedatang dari Rini Sabai. Sebelum ngenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal genuan panas kami basrikai sarik dito. Minta lagu di kinsil penuduk hari song band. Kena merindang semua yang kenglala minta nuan ngenatai ke lagunya. Benang bedak nuan live. Terima kasih alabas mampai merindang kami. Kau Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngenatai ke tau ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai kumbai di kinsil penuduk kita mendiang kedulok lagu hari Hedori. Lagu kedai kumbai pengingat lama dikenang selalu.

Ya ke lagu Kedai Kumai, pengingat lama dikenang selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah sampai mendengar ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempai lantang. Kita mendengar kami pengingat megal lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Kita terus mengatai ke pesan-pesan dari kita balap nengah pesan Inwati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kenglala aku terperindang ngelih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur buat semua pengawal. Minta lagu Bekikis Bulu Betis kok Beruka Apau. Lalu tu pesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami buat pakan di itu. Minta tebah ke lagu Perangsang. Jakob Perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindah Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indaya Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim, Ini Dunut, Akik Dunut, engkau semua yang kenglala aku, Salisha Ganyuam. Lalu tu pesan yang kedatai hari Anita Nawai, selama berjalan ke pengawak, muak kengali hari itu, minta tebah ke sebarang lagu hari Duna. Aku tetap saya tahu meh kau yang tebise kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang mega diri empu ngagai nuan mega arab kata perindang mendiang ke lagu kena pinta kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak gai nuan, gaya kami bak Kenawit, gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus dari Marilyn Billy. Dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kenglala. Serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkari tengah hari tadi. Kau pesan dari Indok Kenawian. Atau bos kita RC Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Nanti uliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu, nyak ajak terima kasih ya, Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita RC Bujaya. Sebelum kita kenatai ke lagu kena pinta bala peninga atau pesan dari Kliang Tembawai MJ, minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook dengan semua peninga ngalih hari itu pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Yang tadi pesan dari Kliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga sikok ya kebisik minta lagu dari Sound Band tadi di Kinsil Penuh Dua.

Oke, nyako gaya lagu hari sawong band di Kinsel penuh dua. Nah, lama dagi mega balap ninga penuh dua kita di YFM Suriaman itu dekat di suak baru ngake kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngau program di YFM Kuching rentak ngalih hari. Halo Perimatan, kita di Miri FM dekat ninga ke Perimatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih abla peninga ya kebisik ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi. Terima kasih ya kesukung kita ngagai YFM Suriaman. Lalu pihak mega terima kasih yang kita ya kebisik berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda ditebah kami tadi ngelantang kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar mga info kerip kunci harap ke ngelantang kati kita tau nyadi kepenemu tambah dalam penghidup kita besari-sari. Atau naka mendiang ke YFM Suriaman nungkup serita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap tengah. Temu baru bawa ke Bukai.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Sekulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
3: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
3: Ingat, pitan ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, lagu Kedibai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke tengah pun ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Peninga hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program Ari Sri Aman Steven Tapasilai yang kudah pulang ngagai kita ba awak ngelah tengah hari dari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kuching. Kita bergulai ngau kami ba awak rentak ngali hari tentu ya bergulai ngaku Imelda Joni tak ke mail nyentuk ke pukul 6 lemai tak lagi ya ba jam ke terubah tu Peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi ngau kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batarajang Saritok Peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau Nancy Nangai ba tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak Peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita ta utama 5 petang ya ke di Tabu Terusari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai City program ti di keluar ke Monica Midi ari YFM Bandi Kuching ya jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari tu Peninga ngarak ke sama belak udah nekuk ke lengan ngali hari tu Peninga ngarak ke kita ngali hari tu uliah nampung baru pengawak kita nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi. Lebih lagi kita ia ke gawa office hour Peninga ngarak ke terus rahsiati dalam kerja semua pengawak. Pemegang agak Peninga bukai ia ke benung di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai beramik ke anak kini tau ke benung barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke di bayi Kumang Kera on the way ngagai kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bakno ya ke dituju sangkai ngau selamat yeah.
1: It's Kumang Kera with Q not K alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

0: 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, lagu Kedi by Rudy Peter berdegak berserak lalang. Siti hari 24 itik lagu ia kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 peninga ya. Ia kedekat di atur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008 tu ilak. Ianya kena hari 6 ti dekat datai tu ilak peninga ya. Berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau sema bagi menua Selangau tak kengelingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jih, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nada salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026 tu ila peninga ya. Ikin jadi mari selamat ngali hari ngagai semua bela peninga yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Tak, ngaji kita ya kedia di luar menua Sarawak, kita boleh terus mendengar ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Click ke ngali hari tu peninga ya tu lagu ke di baik Tom Wesley Sulu Geraji Mata Dua YFM 101.3 FM.

0: Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Kiu mujah sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3:48 minit ngali hari ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah mic kita bergulai dengan Nancy Nanggai bak tanduk program Arah Mepantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pegilak, Berengkah Pegilak ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboard dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu peningah dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Li Hua di Sibu ya, Berengkah hari pagila 30 hari bulan 7 2026, nyentuk ke ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisik mega hari menua luar, ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirat Arab Bersatu tau ke UAE peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang tau ke ditemu sekedak hari lombak ke bisi dia tu ba RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkak kategori bisi dia tu ba lombak tu peninga di bisi nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 ba genap bengkak kategori ya. Jadi ba tahun dulu tu tadi pekit tu udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegau pemayuh orang TBC ngau masuk pekit tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu Berengkah hari pagilak nyentuh ke 2008 tu

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang gua lu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program. Terima kasih menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruhan mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my
1: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa ngun bujang sigak di pedak.
2: Akar karak di tetak ijau laru, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat, pegari nama endang beberita.
3: Begulai ngau aku dalam program Aram Berpantun, TYFM. Program Aram Berpantun YFM.
4: Mainnya amai burung acang, nangkap sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai.
5: Jalan malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggut penyelam.

0: ngisap tepuyuang sele hari seuran kicap hijauang. Ha!
1: Pui! Kicap! Ay, jiru di nangar seripas. Bukai aku nangu malas.
0: Yes! Pecah kaca belah gelah. Tau ya tua sprint 16. Yah!
1: Bukalah! Pakai kicap dia kicap! Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

Ya, kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. 08225863 08225864. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peniaga kita di Suatu Menua.

0: Kita mulai ngopening kita ke rumah udah bisa orang ngangau wae. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Minari Berita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, Berita Pantun udah ada sedia kenan wae.
1: Bisa duit teh dah.
0: Duit teh angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Oh, pihak ne. Oh, ke mana punya? Okay, pantun kita, wai.
1: Itu dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke nuan apai. Aku bisa minta nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa, ya? Namanya.
1: Tuk Siti, pagi, tumuh pagi burung pebunyi mulai makai buah karak. Ana ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Lagi apa kilat? Nyawet ya? Tau kerahim kini ya?
1: Terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyak ya. Balas ke Indo muka gelanggan kita. Lawan balas tidak ke laki. Ini tidak kita ke laki sawut kitanya. Amat jakob manis saja kita bang mulut. Apa? Ya kita ningal lagi sawut dari balas ke laki kita. Kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Cantik dengan berpantun.
0: Oh, berapa incik pantun sudah digagak dengan dia?
2: Dua gijak.
0: Dua? Apa? Terus ke dia.
2: Okey, kita coba untuk hari itu 22 bulan 7, 26, kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati madang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti hati bumi kenyalang. Pantun mudua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Iya, tu sehnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya. Ya kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
3: Panas kami di muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkening dengan pantun. Bisa angat gak kini? Dengan pening.
3: Oh. Lagi-lagi ngaranya. Oh. Tau pantun dia ada lagi.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa umur. Masa muak aku malam-malam mulung dorian labuh sidi bagi tua hati tusah gak berpangan ambil aku punya saya ke Rina seduai resika nyak jan uji di suai malam
0: ya pak ana amuk mat amuk nyak jan yang amuk hati kak ke Rina kak ke Mia. Kita bergulang dengan peningat kita. Hello.
4: Hello. Selamat ngalih hari ini.
0: Jospin. Hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tok kau kembali. Mana mimin wai bisa hujan. Tak terlalu menghangat. Lama kami di tok nada hujan.
0: Okey. Kumai aku bisa bah dia. Nada bah na?
4: Nada bah dunia tok. Bisa ikan menua nama orang ke anyut-anyut kaik. Mata air kurang di dunia tau. Air bah tunggal ku kita
0: wai. Oh iya banyak.
4: Ya, mereka aku nak ngasuh balan ni. Aku ni meyak ikan. Aku takut ke air bah tunggal. Anak ngasuh orang yang lah. Au.
0: Amak. Antek saya udah. Au. Okey, pantuan kita.
4: Ya, au. Pantuan kau. Nian bisa ku ningam. Pada mak. Namun ya aku

0: ningan amai ya nuju ke aku ngasuh aku ketika ngeribang makai belalai nak nengat ke bantuan nak sapanya subanen aku nak ningan amai ya
1: aku nak ningat abang kalau mayu orang bantuan tu oke
0: enggak mayanya aku kamalas nyu tinggal bas ke jam dah cukup aku kayaknya munyi tua keberanau
1: nan mutus oke
0: bang dengan manis ya atau aku malas ya. Ya nujuk nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
1: Nama.
0: Oh, kesulai terbaik malai alai, pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mama aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nya bantuan ku, nemu ya deh ingat ya ke, bantuan ya nya. Siapa makai nangka, nya ke balong teh. Tuh si Tenin, bantuan aku Tenuan ke Pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nin aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu lah, lagi agak gak? Tidak bisa lagi agak gak?
1: Oke.
0: Terima kasih, Nen.
1: Sama-sama. Ianya tadi pantuan nari ya bala peningat kita ya. Kita lagi nanti ya bala peningat kita ke sekali tu siapa kini baru tripun. Hello.
2: Halo DJ Mia dari Kapit.
1: Oh Mia, dia nak alah ke gasak kurang lah Mia.
2: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas lagi kumah ya nak nemu malas lagi.
1: Amat Mia, terus ke dia Mia.
2: Tak malas pantun orang ngari kucing ya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu.
1: Okay, au.
2: Pandai man ya ngah nganti aku sebayan nyus sebayan bukai ga aku tu bisa orang nganti napi ya DJ.
1: Aman.
2: Okay okay okay tau ya. Tau balas jadi ngah dah saya ku orang ma kucing ya. Ya jaku Melayu lah saya ku. Tau balas aku hari ya. Hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni, nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato, ngagai Jessica kak?
1: No.
2: Dinya ada selu. To, tua, ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda, tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai kak dia beli. Anang nak Petru, awak ke Petrus bayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
1: Berapa aneh?
2: Awak yang barang ke beli ke luar si dan Jessica ya. Aku bayar ngau habis ke duit serikat sedua ayahnya.
1: Ya, ningar deh Petrus. Kesal ningar Petrus. Oh, remang
2: kita
1: Petrus.
2: Kita Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti iya ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
1: Oh,
2: di
1: sini menuatan ke Petrus.
2: Orang.
1: Dengar deh Petrus. Danau
2: Toba. Situ lagi tau, lagi boleh lain ni je. Situ ada lagi tau. Takut nada boleh ada lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
1: Oh.
2: Nama kebuah nuan kangetan.
1: Amat.
2: Orang ngai. Napa kebuah bukan ada orang laki buka.
1: Amat. Okay.
2: Terima kasih DJ.
1: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tay munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asopai.

0: Ya, saya terus nyawat kangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mulai pantun canang dulu. Beli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkungsi serikat nganuan canang. Diga me indo bukai ambil ke bini.
0: Okay. Ya, ya tadi peningat kita Jessica ke nuju ngakai canang ya. Canang balasnya penyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, mulai ngopeningan kita. Hello.
1: Halo, udah saya kenal Pak Aki Wan.
0: Oke, Wan. Oke, Aki Wan. Nuju siapa? Bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia?
1: Saya sama gabungnya berdiri ya. Atung ini, Mia. Waduhku. Buang kabai. Dempak jalur jani. Aku sigi nemu bunganya berdiri. Aku kai kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Ya seminak dikena berkagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lo. Tujuh angkai ini do.
0: Ini do.
1: Hanya ini do. Aku orang kebun, aku kebun. Tak kebun aku nareka gerbas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ganti. Siang malam aku ngenang, seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu, aku sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Oke, Wan. Nah, ya, nyata deh peningnya kita ya. Ya, kita mulai ngopeningnya kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa ngaku beranau?
2: Rebayam Tasya.
0: Orang Bayam Tasya, nama Rita kita di Bayam Tasya. Berapa kuangat dia, ne?
2: Mana, mana, cukup panas. Nyerah, bila panas. Ya, saya mati parai.
0: Okay, amatnya. Kamau tai, nanti bunyinya. Okay, pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngenang.
0: Mm-hmm.
2: Mana pantuan dah subo.
0: Kau
2: nerasa semuda kampung puang peniau munsang jalu nyumbuah. Anak-anak kebuah bawang tinggal lekau habis luluah.
0: Apa?
2: Kau nuju apa malas pantuan apa kilat kebun pinang madang lu, madang buluah tebang siti lalu tumbang sungai besar benangnya tujuah. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut kayat keumpan ikan selawai. Sajak diikat tali sabut, rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Dan nuju pekilat baru eukai kaku nuju janang. Hai banget di subuh rusak buat tinggal tulang. Tenuju grup meligai kunci, tenuju sunti suluk sunti bak banteng, tau grup meligai kunci. Jadi sudah tukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumbai kita datai, nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya selamat hari Sarawak megah. Hanya tali peningat kita hari muka. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello. Inan nawari muka ya toh.
0: Iya, inan do. Pantun kita, inan do.
3: Oh, kamalah pantun. Ake Wan tau kebujan sinu ngeneng.
0: Oh, dengan mana Ake Wan?
3: Oh, dengan mana Ake Wan? Munyi tok ya. Nurun ku manai kadirai. Amai ku rampau. Rampok, sige buah rampok, betau. Sige lama aku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jari je.
0: Okey. Mata sini. Ya, nyata di peningat kita. Ya, mai peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita pada bisa orang baru bagi pantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus telefon dengan konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang ngelatai ke pantun sidak ya. Ya kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
0: Ya siapa ngaku beranau?
4: Bujang to.
0: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngopantuan nuan Bujang.
4: Okey, bantuan tertuju ku ngadai indok kengelar dari impun nama Bungai.
0: Bungai.
4: Tok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja kesulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Pak gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas meligai. Jadi sampai mati, siang ke malam, tua tetap bergulai. Kedua tu, pen merah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dinga kesuah meh pantun aku. Kasih ngusayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tucum, nanti nuan ingat ke aku. Nomor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penyias malam. Nanti nuan udah terkait, pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak tiga.
0: Okey.
4: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Lian ni lian ni malam peninga kita berpantun lemai tu. Jadi ngarap ke balap peninga kita di Indonesia mega bisa ngau berpantun kais minat Petrus Siko aja dan kita ke bukai mega. Lepas aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia. Di menua Sarawak tu mega. Pupu bangsa ni ngak ke kita bukai semina Iban kan bangsa-bangsa bukai maka bidayu ya. Terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya. Terima kasih ya. Bala kabar-kabar. Ini Boniface-nya. Victoria. Nyak tadi wala kaban bidayu ke ninga ke YFM. Kita ninga ke pantuan peninga kita tau. Hello.
1: Halo DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam tau.
0: Bujang semalam pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri tadi yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah kung irup kupi. Ini mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di titi.
0: Apa ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betuduang ngenok sanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peninga kita.

ya kecap gula ngopi di ngak kecap tuh. Oke, okay, ini. Ya, kita berperinang dulu, ah.

0: Iya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Dara.
0: Halo, Robina. Oh, nanti bertebas kultai sehari itu. Robina, aku bisa mendak bahawa Facebook. Rajin lah, nuang bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Nama, bagas.
1: Bisa-bisa main ya, kena main, main sayur. Nggak agak sayur.
0: Mana ya, berkenyak, mana berkenyak, Robina, ne.
1: Oh, udah gitu. Nanti nyamai tubuh, ini udah nyap.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina, pantun kita.
1: Oh, nuju janang toh.
0: Janang. Okey.
1: Buah pisang nih.
0: Jaga deh janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang nang terlalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: Toh, okey, darah. Nih tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang ngasih saya menganang mengagai gula kita juga udah tuai. Ngagai capit beli tawa daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak bakai keserito tahun 2026. Oh, lagi pendan baru dara.
0: Iya. Minti ya suai. Juga manua Ari Ramanto Mintis. Kaget deh jangan.

0: Oh, bisa nuju nu antar ene.
1: Oh iya meh.
0: Oh, balas dia meh.
1: Oh, tunggu ya. Tunggu pagi ku nanam lia ku tanam tumbuh lalang. Ukai ku ngai kenuan bujang, takut kenuan bisi orang ari belakang. Mm-hmm. Tau nyajak ne.
0: Yeah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.

Ya, 08225864 08225863. Anak nama munyinan Petrus. Tapi yang mega apa kilat? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina peng, apa ina peng? Yang mak dan rumah ina acuan. Rahim, macaka lalu nak memunyi macaka. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemah lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Dan aja pergi lah nanti sama pergi lama berpantun lagi. Anak nak ada yang balas kita ke induk ya. Rupiah megak dengan kayu. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ningal ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dik.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, dok, Jespin.
0: Jespin? Ah, oh. Lagi. Nyak, confirm malasnya.
1: Mm-hmm. Oh. Mayo sungai tu bansai.
0: Mm-hmm.
1: Mayo lubuk tu ngawak.
0: Ngawak?
1: Nggak, aku jai, pingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok. Ya, bersih baik. Salah hari ini 9 ini.
0: Oh, bisa. Apa? Oh.
1: Okay. Ya, mana? Ini mana salah?
0: Ya.
1: Masa lemak ini?
0: Ya.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Just put your mic salah. Ya, lagi just pian malasnya ya. Just pian lagi ngiga buah runding kena malas pantun nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga nama kini balas dari just pian. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello, DJ kesayangan Jess dari bawah.
0: Okey, terus ke dia Jess.
2: Serta menulis tanya atau menulis ni ya. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk digadeng itu.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak sama anak impun sama bubu apa kibin. Maya berpaksa nuan semina cucung. Mau ngerisi yang bakal kambin. Nah, ya, dah. Bye.
0: Mm-hmm. Ya, nyak tadi.

0: ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain tuh, Nana?
1: Cukup manis debu jernang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput. Oh, Dara. Mai gak teko merayangkan luput, Dara.
0: Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai, sebab ngelak hari empat ke lima malah ngerabina tak.
0: Apa punya? Lapar deh, lenyak.
1: Empat lagi, kerja lagi ngerti lusun deh. So, entah lah sila tiga aja tak. Ngerabina tak dengan lain deh. Tebal pisang, patah melepai. Labu durian aku ambil. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambil. Ha, dah
0: dah? No.
1: Lagi ni mah lebih nak dah. Iya.
0: Okey. Enyak tadi peningat kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Jay.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okey, Bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di titi. Penua garam tanpa rito. Alai rami rumbok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Tiap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, yeah, okey. Nyata di pantun peningat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, darah Facebook Ali James Jacob kena merenang pelinga kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk kakai pukul 5 tu lagi sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan pelinga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy, baru ke Ketubah ya perlawak ku moy.
1: Iya, baru ke Ketubah ya tadi, Jay.
0: Hari ni nan moy.
1: Hari Watesan Sriaman.
0: Urang Sriaman, nau kan gaya Sriaman an jam ke dia tu panas ke jan kini mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, me panas hari tau ne.
1: Oh, iya.
0: Okey, pantun kita moy.
1: Okey. Tujuh semua lah kapan hari itu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur. Bekenyak aku ni pantun ni DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Nyajak DJ.
0: Ya, ilah pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru ke lah DJ.
0: Iya, nya tadi ya peninggal kita hari Sriaman. Wow.

0: lain kau peningan kita. Hello. Hello. Ya, yeah, siapa? Kek Janang, terus dengan pantuan.
1: Malah kau berinah, tapi ya lupa ke belakang. Kuliah. Ya, gaya ni dia. Okay.
0: Robina apa bukan gaya ga?
1: Bukan gaya itu naik ke luar ya. Anda ngambil hati wajah Robina, patut kita selesai. Upo ribut angin beriu. Antara nuan luput, meda akau, itu semua ulat bulau. Nyaja deje, walau ya. Anda lihat Robina bukan gaya kita.
0: Ya, nyata dari jana yang awam dek Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningan kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello, Nen. Kau malah bantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
2: Dengan mana rahim? Dengan mana-mana. Okey, ya, berdua dengan radio dia tu. Dan ujung kaku tadi. Munyi tu ku rahim. Aku makai kena pingai nuan rahim makai diberi aku ngadawan buan amat mayua salai debai aku wai pulai teh nadai yang rai aku nganyuang nuan ngagai nuan keseri aman au diga mane rahim mayua me salai nadai ari nganyuang ke nuan kia au patut tu ne tamara rahim lama man nuan nare sebantai rahim. Dah nen. Dah tahu dah dari ku bayu apa
0: kawan. Okey, tadi just pian ya. Jadi Rahim sudah dibalas bantuan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi, Nurul, kita bantuan terus telefon dengan kami ya. Beningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ada
1: balas ya utang ke tu, Dara? Ada balas makin nyedi nyangat sangat berkabar api ke tu itu.
0: Ya, okey. Nama ayah ni nak betul lagi. Ya,
1: itu menuju Yanang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main asin orang ke pasar Malay Plus lalu nampak padi. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Boleh gawak ya. Okey, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mister Mak Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mak Cagat?
2: Okay. Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mak Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua aku bantu kemantuan dah ada ibu.
0: Okey.
2: So, kaya aku tu ngari ke Peter Wasso.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Tubuh kurus, dah baik makai rasun tubuh. Di cuma jeruk penas asai air kopi. Ya, aku yang itu sikit nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang lain dia baik ya masuk serikat kunci. Ya, aku ya. Aku tengah repia tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy aku ya. Ya, pulang kau peningat kita. Hello.
3: Jessica kat malas pantun Janang tu. Pantun tu dia nak ringat lah.
0: Oh, Janang. Dengar mana-mana.
3: Ban tilik labuh ke sungai. Dempak jelur ke ban tupai. Anak kat ngambil ke utai. Kadakan sekadar Janang agik dapat nikik wai.
0: Okey
3: saja.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya.

0: Ya kita lagi bisa awak artinya lama minyak lagi nyokap pukul 5. Ya peninga-peninga kita diserahkan menua kembali mendiang ke kami. Kita ketau berpantun, tahu berpantun ya. Membuat penau pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Sebab aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Saiku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berana?
1: Inai-inai
0: saya, ke Serikai. Pihak mengari ke Serikai, okey. Terus ngau pantun wai, wan-wan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai tu au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Tuju ke kong ke pikiran.
0: Apa kilat? Au.
1: Tingin mas rumah tau intan. Lalu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah hilau.
0: Apa?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peningkat mayuan kata aja aku mulai kita buat program maram berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mulai kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningkat kau dah berpantun ya. Randik-randik magang.

dengar kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu di Sleman terus berbantu dengan kami ya. Peninggal-peninggal kita ke Bukai ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5:30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kaban aku. Kaban mancal aku ya. Sampai pagi entau kai DJ NA.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersanduk Ari YFM.
6: Lentang Nalih Hari YFM
7: 101.3 MHz.
8: Terus berkulai kokam.
9: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
10: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
9: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
10: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, bakal nyamih lagu ke Dibai DJ Mawat Peningah tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit udah lepas pukul 5 lemai. Beri sama lemai dengan kita ya kagi segulai sialan kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugelai ngaku Imelda Joni tak kemal nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kedia tu lagi mengkang bersekut bak jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu peningah dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya bak pengelamak 12 jam. Jadi muak ke lemai tu peningah bisi ribut kudi serta maga diumbak ke ngau hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau maga di Limbang lalu muak ke malam tu lagi peningah nyentuk ke dini hari pagi lah bisi hujan maga bak sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita peningah bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita seritu tau ke suhu gaya hari kita seritu 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail ya ku dah berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala peningah selamat mending ke kami ba YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu jadi udah tu lagi dia kita deka mending ke program Randa Ruai Siti program ti di keluar ke Monica Midi hari YFM iban di Kuching tang sebenarnya kita berperinang dulu untuk peningah. Dengan lagu Kadibai Betty Bawing, Begetil YFM, Segulai Sejalai.

Namamrita kita sa rito uto. Ilay kita to priya pala uto. Ingay mo sa ngaw kita. Putat, putat, muat, muat. Mablakan bilia dia uto. Eh, tau susunat bak. Lu liang ini, ini uto uto. Uto laman. Sa ngaw niya. Buat anau dia ujo urat salah mau tak ini dia tahu yo tu cuat baka benang ke tu cuat nara perawa buka eh baibu kita sangau ya ujo muat muat lah mau ujo gila ya lah ujo ujo ya tadi tiga aku yang membuat kelega manu eh kebisa lejau deh. Kini ketua manua sangau. Awai curi orang kini. Akai, akai ya begau. Kami serumah lagi. Ucow, ucow. Tau kasihnya salah. Itu yang sangau kini. Kak lemo ngasih liat. Arama kita ninggalan nau ruai ucow. Terus kali tau. Gak kira bias.

satu petang di rumah panjang, terumah piteng anak bawang, temawai kanyo punya kampung juga dah.

0: Tidak. Nih, man. Bulu mirah kuah. Nih, Narayan. Bisa dua hari tau. Aku kemarin mendapat manu akunya. Minggunya kemarin, manu aku kemai dulu aja aku lenyau. Apun sih majak mengetau. Majak nyau senyau manu aku. Lama lu bini. Manu aku. Alah, biar selang cawak ini. Ya agak bisa terat hari mereka angin. Gek sawaknya, gek sawaknya. Gek, uli aku sawaknya, kenapa sakunya? Kau ke sawak palak jelum ini. Heeeh, lelah penyadi kau nyau nupai kurang gak aku tuh dek. Rugi, yuk nupai. Hei, lupai kurang. Hei, lupai ke sawak, lupai kurang ni baginya. Kainya murah baja manua. Hei, nanti pun mulai kepukau lupai wangwa begitau deh. Apa? Bila kaya tak jani aku taman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi, kayu tebang, udah bu orang, la la la la. Utai orang ada ku nemu lagu tu.
0: Lagu di jambut. Lawan mah kita mulai suka cari tau jambut.
1: Oh, lawan ini akai tiang me perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu sukan tadi. Lalu baik pengajar jabi makai. Pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu bayi abi tay mayau ngau kue bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu muai jelo tupi mai bak muas sekolahnya nyau kami kada sop ngajar nuci tay kue tay mayau bas sekolahnya kei kamu tak say
0: oh kenanya kita buat bisa ada kue buai orang bak muas sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau anak ukoi. Kebuai orang baskulah kami. SK Kanyuang ini. Mereka udah kurung aja. Jaga dulu. Nanti bisa orang upai. Kau ya. Pihak kau. Pala pelajar kami mata. Si kau tadi. Alu udah dempu aja. Kejaganya. Baik ya pulai. Kena nyaga kebuan ko ayak ke nyaga sekolahnya
0: mana nyaga

0: Wow, baka kanpe mano yan na ikaw day. Suba. Ananda ka isisin pambalate.
1: Eh! Kasubuat ay nga. Maya inay day. Jaman flanson. Dasaw. Nanday. Inay day pambulunayang kanya. Dasaw jaman modern. Dasaw. Runayang natao na kajam. Namo day.
0: Arati. Asbadaw to. Kay panak. Meron na yung dinay.
1: Yee, naga kalau pandai sama panjai, jangan dia tahu panjai semua aje, nemu dek mana tua, udah dua minggu, nanti ayam, ah, tahu ah, engkanya udah menyau kini dua ikut, mana tuanya, ya, nama kelawak tua, dek mana tua nyau,
0: artinya kada. Na salah itu ang di manoknya ini dah gak di mata na dari kelas kula na nemu maca ibising lantak mat kena yang kode na nemu ngira kenang kandung kandung kurang sam tambah di nemu maca di na nemu
1: dia aku salah kira penjabut lala aku ni bagi manuak tupai tua aku membelama merek manuak pagi. Siap inci bulu manuaknya udah baca dikigat kaku magen mudik dah buat remit aku kenupainya aneh belum peleh jago
0: nen mau kada nyau boring nyau lejo udah beri dia makai baja kasih dah nyau kak makai KFC kah apakah tau kak makai asik lari mesi dah ya
1: yeee. Maksud ke penemu anak kelalu nak logik menjabut nanti makai baja nak patut ke beri ya makai kelari bakal jadi break ke jabut jabut
0: masalah ya ini nama kaitan manuak tuanya kelinyau ngau anak ukui ke sekolah SD kanyuanya cuba dek padah kaku mana-mana dulu.
1: Tapi tuan upai upai bisa ikat kena nyaga biliak. Tua tau jabut. Ya, dia tau nama penyari. Ya, mana waktu tu upai tua nyanyi lenyau nyanyi bakal pasal lagi ke tua tau. Gila, karena nak jani lenyau. Ya, mana tuan upai upai. Gila, baik dia nak upai nyau jabut. Karena nama ikatnya deh.
0: Seturi kemudian kan jabut pulang dari sekolah.

0: Bobi, Bobi, ini ngari. Lagi ini aku mari di makai. Ini. Tu anak aku sekolah kasih aku bayi deknya pulang ke rumah tu.
1: Eh, baik ke belakang bilik dia. Ambut. Penyalak mah aku dua tau. Mana mah aku penyalak berketuknya sikit tau di karap nyaga belakang bilik tu habilnya. Tau dia buat.
0: Bobi. Nama salah di Bobi. Lapar di Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Eh, barang ku beri menjabut. Nya. Anam kuenya beri makainya. Asiknya kueh kedai ngau cuap daun makai.
0: Ini katanya kue itu tencang kata ke ini. Tau ke kurang dalam sangka jenis kepuangnya.
1: Ini lagi naga lupai kue kena nyaga jelang tupai nanti di kurang jabut. Nanti orang rasa juri manua, juri jane tuan. Nama senyari, tapi nak guna ya. Nyalai aja, ya, ningai kau siang malam. Aku gak suka lundiang aku tuan-tuan. Jabut, ne, nama penyari, nanti aku.

0: Nai ni selepas pihak belakang bilik tu. Kemarin kasut sekolah nak kena jemai gana dia temu. Nak patut banget bisa orang curi selipar dan curi kasut dia tu. Kadang nak detaban ke kuih. Nantinya dia curi. Nak ada kalak ke ni orang curi selipar dan curi kasut ke sepiak aja. Kapak ke sepiak? Sepiak nak terbaik.
1: Eh, Banun. Nama pengawal dia bak bergigak kutai sebelah babahnya dia gini. Nama tergigak dia Banun.
0: Eh, pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau sepiak-sepiak. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tau. Sepiak bisik, sepiak nadai. Sepiak bisik, sepiak nadai. Nama pengawal makanya.
1: Abu. Disebut selip. Di bersebut ke selipar ke lenyau. Kita ni menun pedak di selipar ku tu di kerja ku kui belakang bilik tu. Pedak di tu. Nyawa nanti temu gamal lagi di ketuk kui. Siapa nak empu kuinya? Ukai nadai kui bukai berumah panjang kita tu. Tang nadai kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apo amai ke selipar dinya tu rumah? Udah genyak lagi baru. Eh, namanya nyin kasut anak ku ke sepiak ke lenyau nya deh. Pada ada nyanya. Nyo tak tahu belakang rumah sangau. Nyo nyawa nya ke detaban ku kue nya kia. Eh, nyo tu kepang aku de salah ukue nya. Anak ukue siapa nya? Apo nya selipar aku ke sepiak kena ada temu nyanya. Bisik ke nya ditau. Okay, nyo benar di bingsai ke anak ukue nya. Nama penyadi. Ukoi sapanya tuan rumah, nemu dia siapa bagi empu ukoinya?
1: Nyak, bagi anak ukoi ke minsai nabar ke, naban ke selipar kita seminggu tu ni. Nadai kalah kemudah anak ukoinya. Baru anak ukoinya. Nyak, banyak belakang rumah sanggau. Engkau sanggau nyak nak empu ukoinya. Oh sanggau. Sanggau jemput. Besi dia saudara tu.
2: Kenapa terlalu makan beliak ni? Mungkin nyawa tuan nama. Buat! Kesal lu buat! Kenapa ketahuan nak buat? Kenapa nak tua tau?
3: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama penguasa tua terlalu belakang beliak. Kau ini aku. Spika, bobi.
1: Patut nak berhenti seduai tembu kuenya pihak. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
2: Ya, nama pengawak di rawah tuai rumah. Nak betah pihak. Nak tahu benda aku tu jenua miik. Baik. Kaki luak kudaku, kak galik kudaku ngain mengadai.
0: Ya kemaya deh mai anak ukuinya kita aja buat. Namanya sege ukuin nang bas sekolah kita nya ka.
3: Bisa seminggu tu dah aku tu nupi ukuin. Di tupi kami dua ini tu ibu Banun. Anak ukuin tu ditinggal kurang bak muas sekolah SK kanyanya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
1: Ini berani surai demo cucu tu nupi jelo kena temu penata asal tu. Wih, bisik nyakit, kini ukuinya ngerampit kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies. Nyak, baru dia nemu anang mamai sebarang dua, sebarang mamayau ngegai berumah kita. Kita nak nemu temu asal penetai jabun.
0: Nya, amai punya kodeknya tuan rumah. Pedak dek, kes tenyaknya, kes rabiesnya dia tau. Majaknya ada inya. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu sitik nyen kemarin. Sikuk lelaki parai laban penyakit rabies. Nemus dua dia mucuk. Nyalain akak ke dia tu. Bisa 91 ikut orang dah parai ketega penyakit rabiesnya. Anak main-main kau penyakit bagainya. Dengar dia sangau.
2: Nih. Mama, ketika kita akan mati. Nyuk kita, letak nupi kuih pihak.
1: Nadai dia tegang, nupi kuih, nupi mayau. Tang jelo tupi kita, nyak, mesti dijik. tucuk ngau vaksin rabies kurangnya. Dah gak nak uku itu ada baik dari sekolah, uku baik orang ku jabutnya. Tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu, takut ke dibuai orang laban ke besi penyakit.
3: Kanjung ngagai hospital kanyok ya kan ke kita rumah.
1: Anjung ke klinik jelum pun ya jabut. Kada tucuk rabies, tucuk penyakit bukai, enggak bisi ke penyakit bukai. Kumbai dina pedih orang kena penyakit rabies tu. Sebedau parai. Nanti udah kena liur ya, liur kue tu kamayang ke udah kena rampir rabies. Pan ulih ngasuh kita parai. Nanti nak ada baik ke hospital.
2: Coba kerja lu asuh betul cua. Udah agak buat duit aku. Aki ini kita keliat. Nada ini kalau lucu ukuai mayau gerai mesti dah ya.
0: Dia nak ngambil mudah dia bau tai tau sangau. Uji dia berarti perintah Sarawak dia tau udah ngeluar ke ubah atur baru buat Sarawak gezet kena dua bulan dua tu kemarin nemu dek. Jadi nanti dia medak buat atur ke baru tu sangau. Semua ukui ke dia tupiknya tadi nak tau nak di vaksin rabies nemu dek. Siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuk rabies. Sedaknya ke kena tinggal hukum nemu dek. Nak hukum buat atur 40 bracket 1 pengerai jelu tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterin atau ke upis pengerai jelu tupik. Nemu dia sangau?
2: Ya, berkenai lah. Kata ke orang nak naik duit lah. Kena main ukur dengan mayau betul cuak lah. Ya, berkenai dengan nyak lah.
0: Naik. Uji dia ni ngak beradio. Suah sidak hari upis radio ngerah beradio pasal sidak hari upis veterina ke ngatur pengawak merik tucuk vaksin ke nak berbayar. Nemu dia sangau? Atau ke upis jelu tupik ke semak megak baik ukui kita nyata ke mayau kita nyata tadi dia tucuk nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawa Facebook namanya upis veterina atau sangau bisa info sama dia bisa dipenjalai ke sidak ya program namanya tadi tucuk vaksin nanti rebis tu dari rumah ke rumah nemu dek kau pedak dia lawak dia Facebook bauta kegunaannya pedak dek baca dek.
1: Nya ngambil kelantang di dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh. Jadi bak menua kita Sarawak tu bisi upis veterina servis bak Sarawak tu. Ianya kia kak meri kita free anti rabies bisi lesen kena vaksin anti rabies free ngeri kita. Nanti bak kucing tu kita bisi lumur kusung 82 629 249 tahu ke 082 2628 250. Ba semerahan bisi 082 671 221. Ba serian 019 204 5829. Nya upis kita coba kucing itu nya. Mbak Semrahan, Mbak Kucing, Mbak Asrian. Tuk Mbak Sriaman 083 322 106. Tuk Mbak Sriaman. Mbak Sri Kaidin 084 658 129. Mbak Betuang 083 471 622. Hanya ya tadi. Mbak Sibu pun bisa 084 330 2284. Mbak Kapit 084 798 280. Mbak Muka 084 871 050. Tuk bagian Bendulu 086 335 770. Mbak Miri 085 411 866. Mbak Limbang 085 215 879. Mbak Lawasdin atau Kepnudi 085 258 285 085. Nah, jadi itu telepon sudah tu pun boleh digigak kita di Google kita ba utis kanu ko urang putih tadi Department of Veterinary Service Sarawak. Ha, upis ya ke bisi meri kita free nucuk anti rabies ya tadi. Nyanya aja. Ingat ke kita sibar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut banan. Tu aku tu diterima ku ke ari upis. Nah, dia tadi tu ba upis dia. Upis, pejabat upis, daerah upis, pejabat upis. Ukui tupi mega, mesti bisa lesen dia tu. Tahu ditinggal ukum, nanti nupi jelu nadai lesen. Ngambil ke jelu ke udah ditucuk, lalu di, lalu bisa lesen. Dari empu, tu anak ditangkap mayang upis kunsil datai nangkap gelo ke batak baka dayau bandur ke mayu ribis tu nyadi kenya tadi
3: tu bisa aku maca ba Facebook upis beterina tu niti aku upis beterina tu penyampa orang ke ketup gelo kue ianya 1000 lebih iti kes. Lalu kada ketup mayau bisi 2000 bakanya. Kes te pemadu baru kamati ketika rebis tu disebut banun tadi di pelabak lelaki kesua meri ukui bakadayau makai. Nanti bisi tepegai ke ukui kesakir rebis dia tu bisi di bak bau engau semerahan benuang diriput ke bisik kes ribes. Nya. Ingat
0: kita. Nya me sangau. Tanya. Jabut. Nya kebuah perintahnya tadi nerit katul nupik jelu ngau kue dia tu temu dari ketika penyakit ribes tu. Lisin jelu ngau vaksin ribesnya. Nada berbayar. Ini buah mudih palak seduai di berundiannya. Sangau. Pedih lagi palak seduai dia. Nanti seduai dia tadi nak nucuk namanya vaksin ngagai udah tau ke ukui seduai dia. Namun dia laban nanti nak di nanti seduainya tadi ditemu renak namanya tadi nucu vaksin anti rabies ngagai ukui ke dia tupik duai dia. Duai dia uliah kena hukum namun dia mata duit RM2,500. Namun seduai dia
2: ni udah tu cuma nak tupik membelakang bilik tu aja. Ukainya bisa bila ke bukain udah tu ni kita tu sikit bingkir ke papas ke kakau kita tahu. Asal aku bisa jelu begini apa kita?
0: Ya, pihak aku dia sangau. Nya lain dia dengar orang komplain pasal ukui dia nya sangau. Tancang ukui dia nya tancang. Mau dia tahu ke ngkeh di dalam sangkar anak ngasuh yang pansuut.
1: Ah, tu ukai semina pasal penyakit ribis ngau lesian jelu. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan nepi jelu utang. Nanti kan nepi jelu nepi utai. Jaga manah jelu pedak di belakang bilik tu. Udah tai di binsai kena ukui seruai di jabut. Selipar aku seminggu tu tiga itik. Udah nadai temu gamal laban di binsai ku ukui seruai di nyak. Nyak kasut sekolah anak banuan ngau selipar sidak banuan ditaban ku ukui seruai di tu. Nyo putus tali sekedak laban ke deketuk ukui. Mesti kak bisi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Nanti kak betupik ke jelu. Ngambil ke nadai pulai ke layak. Ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita. Nanti nak nemu nyaga jelu. Anak lupi jelu.
3: Ukai nama spika nyen begitu keselipar. Laban kusuat beri ini makai asik ngadaun kelati. Nya beri ia ke jani, nya beri ia ngakaya nau kui. Hei, katiko, nak lapar kui, nyombo pepakai keselipar.
4: Nah, begini apa cerita tadi? Buat kebawai kaju gak kesali kau ucau. Jangan kesal kita. Dimat kita kerupai jalurnya ucau. Alah gak suai sama kedaya gulai ngau jalur bukai. Ngai gak kena lampir penyakit lebih. Ini orang kan ngeluh ke diri ngadain sangau neng si nangai. Ya buat ngecor mempetian merini di band. Lalu bantuan berarti badi nyepok gue menaruhai tau dikeluar ke boneka bini. Ya ala kesau tau.
5: Ikinya nak kita mendiang ke program Randa Ruai Siti program tik di keluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching ya. Tu nak kita begulai ba awak rantak ngali hari peningal. Temu baru kita ba awak ke Bukai. Ngau tu mumpuk dulu aku peningal. Bye bye.

Segulai sejalan. Segulai sejalan. Live FM

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang Sadalemai 6 pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Ba menua kita benun teri banyak biji jimat ba jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berpegai berculik-culik ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong pasut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disen kaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3 hello wise tibu hurung pukul 6:16 minit lagi au udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumga semi finalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai, terima kasih sini dengan program kami Sadalemai. Udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapkan kami.
2: YFM boleh diperdengar ke kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita Begulai sejalai Engau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua gak bintang mitua.
3: Bersama lemai bertemu baru kita ba Hello YSibu ke lemai to berita ia ketrubah dekat kunci ngenang siti program dekat datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 tu. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hitik buat laju. Ka dikontrol ngena remote controlnya peninga. Nyo mesai tu buah ku tau pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia. Pia mega bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngomega Emirat Arab Bersatu UAE. Di Brunei dalam menjadi kita hari menua Brunei Darussalam pemadu yang mayuh nganjung ke engkau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 itik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisik 2, biar mega sama mega hari UAE bisik 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mega diselit ke engkau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat dia tu 1 hari bulan 8 2026. Jadi tangkan ke mega bisik pekit nyura engkau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat engkau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 setengah hari berpalan tengah hari berpalan Palan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race. Hanya ngenang ngau langsa program ke diatur berujung minggu tu. Sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori ke nyengkaum sitik kategori special atau ke nayan ariati hanya kategori veteran. Wah, okay, ngaunya berita ia kedua mega sitik program tidak tur bau jeminggu tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit jadi ngagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayu macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Kulo Yang Berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunsia Negeri Sitain 49 Gemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih maya ngelak bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan mega program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan mega bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan mega pengawal merindang bala hari Raban bala Nibia. Jadi nyak ngau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit. Lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani ngau pekit main pool Madani. Lalu dia diatur mereka pengawak kebukai untuk bala pengajar bisi semakkan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawin. Hanya mengenang Karnival Pendidikan Medani didatur upis pelajar bagi menua Kenawin ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenuhi tu Siti berita mana? Hanya program Sayangi Lanang bantu pengawal bertanam Medani sesi 1 ungkup 2026. Kebenar ya program tu peninga udah berangkat dipercayai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisa dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mereka udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecubah ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sidak ya nyaga putai ke ditanam sidak ya laban bantu diberi hari baja ngembekar racun ngambil ke nyak tadi oleh mantuk sidak ya dalam sidak yang kerja pengawal bertanam lalu engkaunya dikarap ke oleh ngurang kage kos lebih maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engkaunya bisi 172 ikut sidak ke bertanam ke buah ngau sayur di durin nerima bantuk pertanian Madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Wire Sibu kelemai tu pulai baru ngagai puluh program di YFM Kuching. Terima kasih ya.
4: Kuching 0.3 FM.

0: Nak lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sound dan lemah yang kami lemah itu ya. Gaya hari di benua kita lemah itu bisi hujan abak sekadar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serika si bumukah kapit bintul miring engkau limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan juga di pelabak ke bak sekadar duri di Kuching Serian Seriaman si bumukapit bintul miring engkau limbang nadai hujan di Semarahan Serika Betung engkau muka gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ya 10 menyentuh ke 20 km sejam kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kaban kita. Bye bye tibu engkau terima ngadan Madam Doris mending ke program kita yang mengagai kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan nyaya selamai, nyangkung, ngirup kopi. Lemai tu ni. Bakal selama, bak jam ke terubah hurung ya pukul 6.40 lagi. Aku maca pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp atau ke email kami ya. Tang suruhnya, kita agi berpindang ke lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang kedua lagi, Honey J, Cimit-cimit.

Yang situ lagi lagu rancang dikenal merindang bala kita nangkan ke lagu Rihani J Cimi Cimi lagu di sada Candy Dilam engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan ke bisi dianjung bala kita ngagai kami di YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia pukul 6.42 minit lemai sahada lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisi diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Dujung tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai juraba anak sambang tau ke ini jeluak kudan adai 28 dari bulan 7 ni yang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29 dari bulan 7 baru Mas Simon ulu di Jih Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diabak Batang DJ Batang Bawah DJ Tamin Batang Mukah Nangga Wuh Ulu Mukah Nangga Duat Sungai Wong Nangga Lebai Batang Kenawit Batang Oyak Tanjam Oyak Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ di Selangau Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang dipindah datai ngesah penesah rabat tu ni yang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak baru masa men Ulu DJ di Selangau pesan tu ungkup penerang ke silik tak telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tak kerunai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak idi tau ke nyalus idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahiyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kebablayan ke dia bak Bajung Ili, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak, di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, bala di Merdang, Semarahan Kucingga semua kabang belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke rumah niang tu bak kampung Bajung di Sebuyau penerang kesilnya tau telefon ngagai menyadik niang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megah ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin niang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkung pasang atas pesan dituju ngagai bala kebablayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gurnis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entana di betung rumah stambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kebablayan ke diau di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di Temagang. Kita ke ngelala niang layang anak ramping tau ke apai nyuin penerang kesilia. Tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skra Stirau Aik Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukai pesan tu madah ke Kuau Anak Lamat Kuau Anak Lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggang Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik tau telefon ngagai lena layang ngena lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke alo tau ke apai supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu bala di buyung remah buang penurian bangat rembai lidung pedalai nengasan tisak tanjung betung sungai semilang di punggu sebaka sebangkoi semunjan tajur ngau semua kita ke sememakai ngau rumah asan temelan ulu seri aman niang tu dekat di intu bala manyuh akadak ke malam hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung peruan tanah baru dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 bak tanah pendam Christian Penyau penerang ke silik atau telefon ngagai David lembut telefon 011-251-418-06 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai Dura anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Berumah Sami Merindun tau ke berumah Awing Merindun. Sebedau ke dianyung gai pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan kengala niang tu ba merindun 13 buah rumah bala di barang sebangki marup 2 buah rumah setengin 3 buah rumah semuih 2 buah rumah san semanjuk 3 buah rumah sebeliau 2 buah rumah titua ulu 2 buah rumah titua ili 2 buah rumah nibung 2 berumah rumah menari di gelung berenggang 2 berumah bunuh beging bala di bunuh ili engkau di sungai kurak engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon ngagai Anita Gasan ngenak lumur 013-657-9009. Pesan ke barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati bini ya Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip udah nadai seritu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju Yang Berhormat Friday Beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum ngabala ke sepemakai baru malangan di Ulu Sebatan Rumah Kumbung ngabala di Rumah Flora Bilak 2 kabar belayan di rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah, ngau kabar belayan di Soh, Surian, ngau kita kenglala niang Mek Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang ke nama Dito Magang, kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7 berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan dianyung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengah setiap lagu lama hari Anderson Ngalai Hati Tua Sama Sebakar.

0: dengar ke hati kita yang semua balas sebakar meh ni tiang hari ni tiang jam. Okey, ni dengan kami tentu ya di YFM Segulai Sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu ni yang imah anak santu atau ke Indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngondensi anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutus rantau panjai batu burak di Engkalan au pasir mas Sungai Bidut Banyuk Julau Entabai Mukah Menyan Tanjung Penasu bala di Terumah Janting di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh Nanga Rau Ngau di Ulum Mukah bala di Bintulu Tuai Rumah Ayai di Niah Ngau di Kuching Ngau semua bala kena boleh diorintai ke di Temagang Pengawak Nguan Ulit kena ke hari 6 1.8 Ngetas Ulit 2.8 hari Minggu Ditangkan Ngau pengawak nyuak ke Entebalu Pengawak tu di atur bak rumah Steward Tinggi Batu Borak di Batang Igan Sibu Penerang Kesilit atau telefon ke Jeremy Chili Nombor telefon dia 0163588854 tau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh dirintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas entebalu, diatur 1.8 ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit terang kesilik tau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961 ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai entebalu lalu merekat ke regang pesan tu datari uju anak lugat tau ke penensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai entebalu lalu merekat ke regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6 1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8.30 minit pagi acara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik berkemburuk bagang bak rumah ni tumpu di nombor 35 rumah numpuk ke diri ya bak tuai rumah berondah di Tanjung Rirang pesan ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru, Tanjung Peladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Rosak, Barangan Ulu Ngau Ilik, di Lio, Iju Ulu Ngau Ilik, di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu Ngau Ilik, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Baladisa Kebetung, Nyelutung Betung, Sebangkoi, di Remabung, Pendurin, semua tu di Betung, Ngau di Mamaloi, Batu Lapan, Ngau semua kita ke Ngelala Niang, dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okey apa sidak ia sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya Nguan Ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entebalu ngau terus berantu jadi pengawal tu diatur bak rumah Aja di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang sanggau anak tang bala di seluruh tau ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Ngau Burak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei Ngau semua kita kengla niang sanggau anak tang orang kesilik tau telefon ngagai Corina 019-8277-038 tau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585 Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impin atau ke boy ngari ke sidak ya sebila madah ke pengawak ngeta sulit niang apa hari sidak ya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 warbila 8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sublot 74 Austro Hyde Pesti Gajalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung di Tisam Empat Buah Rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki yang luyang sepak setiam sap enya di rumah nyanau ngau semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ni yang enya boy 039-991-9600 tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya 012-812-9593
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minyak ke kami YFM segulai sejalai
0: ya mana pesan ke diterima ungkap ya sorry tu aku nguji maca ambil semagang udah lagi aku maca bab rengkat ketiga pesan berat ke WCD terima kami ungkap ya lemai tu tazal lemai 29 dari bulan 7 Lemai hari tiga tang kita menggal dulu. Gal lagu kedisada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pukul 7.5 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nya gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31.7. Nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai yang terbalu kena ke pagi 1.8. Pesan dituju ngagai kabar belayan babai anak Abung tau ke Apai Martin di Bintangur bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung nanga Niru di nanga Ngungun nanga Wuh Rantau Dilang Macau Kenawit di Pidai nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudik Baram ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu tak telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersorak ketiga tu datai Riti anak Bujang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetah seulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu ngau semua kita ke naulih dirintai ke di Tumagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari bulan 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 1104 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendarang ke sila telefon ngagai Gloria 016852-5259 tau ke Senorita 011-3512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bak rumah bayi di Merio Tambak Kara Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Pelam Tekalung Jalai Buntu di Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A Bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngena lumuria 0114322148 tau ke 0111683-8946. Pesan ngetah sulit Niang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gausulan di rumah Gerai Rayah Ilik bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuk Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ilik bala di Batu Matup ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Tumadang Magang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah bala jauh dipindah data hari 31 hari bulan 7 penerang kesilat telefon ngagai Sabah Dul guna lumur ya 011-5186-485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datari gaun anak sanggau madah ke pengawat Nana Meregang ni yang entuaya Mirian anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandi Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena boleh dirintai ke di Tumagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1/2008 apa kau diatur kena cara sembiang bala jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gai gaun sanggau kena lumur aku 0193940947. Pesan ke peduli datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai ke babelayan di Batang Air Sebawah dibinai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Sekurang Gau di Mukah Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8 hari 6 pukul 8 malam lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shella 0198828291.

0: Pekulan Sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, berdepan ke lagu Rimawat dengan lagu Ya Tungkat Semangat Ya Mawat Megasi Kuali semifinalis kita Pentas Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 tang malamnya ia dekat main lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpak Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lelak Nicole, Cerita Tua, Rudy Peter, Duiti Lagu, Berdegak, Berserak Lalang, Gabungai, Atiku, Ikan, Anagi, Pengurindu, Dayana Shini, Singkang, Ngau Winnie Albert, Aku, Kailu, Luang, Rambles Walter, Dua Lagu, Air Mata Bercerita, Di Rantai, Pengingat Manis, Pobi, Chloe, Di Empu, Nuansiku, Fazil, Lelengau, Darah Halina, Perau, Mid, Alex Wan, Midang, Belalai, Parung, Pemenci, Divai, Vinwell, Masterpiece, Menyadi, Wat Rock, Terabai, Nicholas, Frederick ngau lagu Ya Biar Meh Aku Pergi Steve Shigan Bebara Api Dendam ngau lagu Donnie Lang Endak Mudah Aku Lengkap Ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final Anugerah Carta Sapa Juara tadi pada live malamnya di FB kami ya sambil-sambil kita makan kuaci makan kacang kita medaknya live ni Maxwell Franklin Saran lagunya berlagi Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Udahnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 sehari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansi kes ke berkaul ngau anemia miet patu bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkaul. Pengawak tinggal agak baru bangunan sekolah SMK Maradung ti nyau udah jai di sadang tembu bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang ti nyewa bang PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapak pemutus segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tau ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipah temutus ke perkaranya. Sapi Permia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik dengan cara tip profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang jemega endak uliah kelalu berpanggai bak pengelandia orang bak bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkaul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesari upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuh dengan raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu nang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena tentu kebalan nembiak miet uliah dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke Jakutut di Kuching sehari itu tadi bak pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengamat Perubat Engkau Sains Forensics 2026. Teks Jakutu dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawat tinggaga baru bangunan ti nyau udah jai sekolah SMK Maradung di Bintangor di sadang dekat tembuk kena ke 12 bulan 9 tahun 2027 nyinila projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 13 bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawat tinggaga 5 itik workshop siti bilik kelas senggau pengawat tinggubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembu ilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bak bala anambia belajar. Icu ti berkaul dengan raban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap iku orang ke diau bak rumahnya dekat dulu diperunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes ti mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding berlalau ke sitik-sitik kes serta tak diputar ke kena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka. Ia maksud ke Jakutu bak sesi merik penerang upis pemansang pengawal berumah HDC bergulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi itu mega ulih merik awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat mengangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park
ngena pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau saut ke bisik diterima sidak, lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngena cara berenggar-renggat. Pemujur bak pengawak tu endang berguna ke saup, hari semua raban ngambil ke PPR Bandar Yapak tau nyadi genturan berumah ti Likun serta nyamai endur diau. Sebab bisik datangnya kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Iskandar Turki, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandar Yapang. Kita ada tu benda-benda yang berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

Lebih 50 orang bisingkan masuk uji bakat pemaca berita engkau host program televisyen RTM Sarawak ke diaturba auditorium piramli RTM Kuching sari itu tadi. Program 3 harinya ke pelabuh diatur kemari diatur kena ngiga orang baru ke bisi penau berpengawak maca berita engkau jadi host program televisyen. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madakai inisiatifnya dengan beri peluang ngaga orang kagi biar umur nguji ke pengelandik sidak bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program televisyen. Empat detik perambu dikena mansiap baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapa Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak Madaka itu undang sebengah hari jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru. Itu dikenal tentu ke adatnya semampai serari sengau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta moden. Perkara terbegak ngayan ke perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupu rabah bangsa kelimpah hari tentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka bak penusah tu kejadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengkah pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke data rimua di ngujung ke ia terpelanting ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard berpadi nyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak pala kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngerika ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin ke Berosi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45. IPU baca antara kusuh ngagai 50 ngayan ke angin ti Berosi, 51 ngagai 100 ditetap ke Jalan Pemerusi, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansik kes kebekaul engkau anemit-miet patut bisi bukti saintifik engkau sahup ari agensi kebekaul. Pengawat dengaga baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di Sadang Tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Pak Bintulu patut diputar ke engkau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3 29 dari bulan 7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi.

0: さらなる前すなり YFM。
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tu kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai sadar lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita ke baru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bala kabar lagi dengan kami. Terima kasih banyak dengar ke program Terang di Dengar. Ya, tepat lagi dia tu dah boleh didengar dengan channel Astro kita 871. Okay, udah lagu Ari Ganyang Hassan lagi Seminak Bertemu Dalam Mimpi Nyatarai Kita Mati Nyawa Tu Buah Tamak Angin. Lagu Seminak Bertemu Dalam Mimpi Aw mulai ke pengingat akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okay, aninmu benung makai pinang jam keretu seraya ke berandau ne. Okay, udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus merindang gal kami Ganyang Hassan Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

Lagu di sada ni yang ganyang asan ngal lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita va fanpage kami YFM station pemerintah kita ketulubah yang nita sapit kandau MA sama tugas sangat kami di seloi sebuti benon dengan Wan minta lagu dan berindang kaban ya suri enti Maria B ngom nyadi dan Nora Piling ngarap kata berindang Agnes Indai Robin MA mana gari dimiri lemai tu dengan Wan minta lagu nai dinamik kena berindang dari pumeh ngau semua peningkat kita yang berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sigamai Johnny Van selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benda dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Ellie Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut sepawah lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas seorang kena berindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepah ok Roselia si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Magang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu guna merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kakia terima kasih ne Salisha Ganyun MA dipakan dengan Wan semoga berguntur lemai itu kakia minta lagu Edward Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha ngau semua kaban kenglala ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benun dengan Nuan MA Luisa Jogi kemega Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglala ok ngau semua peninga kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sadang Alexandro Dara Kumang menua ada yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Yan, sebab palang publik barang terbilang di menua Tokyo Ion Mall, ok? Kira ke betapi hingga pengurusak ke balap dah berkau kandang menua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah berunyang ke mari, ya. Kalai palang tu kebendar ia baru dah dibuka baru, kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude. Kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke pemanah sepeda tu udah dibuka bulan yen kemari, ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan direngkah ke kereta kuleh nyundur nyimpan kira ia 5,000 buah kereta bak siti jam saja pihak berpenusah kenyadi lemai kemarin gau pangkat 7.1 magnitude urung pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi gau penanggul ke sebakar pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal ngau lebih 30 ikut kira ke agi bedau uliah digigak bak palan membeli ke barang Ion Mall ke rusak tu, ya. Utai kenyadi di Tokyo. Kita agi berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak, ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage nyapa bala kita ndak lama, nih.

Lagu medley hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni hagah di Serian. Okay, kabar kita di fanpage peminat YFM Iban PWI. So lemai gagah Jessica Iton. Semua lemai itu dah bekal hujan di bawah lemai itu tadi MA ke Kia. Kedua tu Lada Anak Anggi N jemaga sinyapa kita sama tugas MA. Terima kasih Iba Vincent Roy Kuang semenika program. Jessica Maria selamat lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai itu MA ke Kia di Desa Ilmu. Minta sebarang lagu kena perintah kabar-kabar ke ngelala Shasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nanda guna ngetan lagi kena perintah bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninggal kita jangan lupa untuk bahagia kukia sigamai Margaret Unci yang MA ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena perintah kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyaus Thomas Ibis Your Love Mary Bon Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin kita mendekat lagu berentang lundai nalamai lagu kedisada Karen Libau ngau lagu yang lelengau kenuan nginjal dari silas senangkan kenyal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subat Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tanti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ni. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga 8.30 lagi mending ke Manasal malam tu Dungai sudah jadi tampung gau pemerindang malam ni. Apalah kita ke semua pendengar kami, agi dengar kami, terima kasih umanya. Okey, kapan tak kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu bejaku radio laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya enggak program pentas semifinal anugerah carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari 8 kira ke meri temegati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah neh. Okey, terima kasih semua, pagilah kita bertemu baru tindak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 kali hari ni engkau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana engkau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peningat kami ya ke semua peningat kami ninting hari ninting jam nyukung kami di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Manggae ada pulau Nsaro Tapang nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemenua raja i ada ngangau nyawa nempalang nyak gemenua

lalu ngangau kumanga bejau ngeparau guncang rang talu nyada bujang.

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Enti tahu madaka tahu nuwai awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega aguaye ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak batemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabut tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalae di wai nak ngabai siku na ngalang hai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran sawu ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh jalepi jaro de batang aku turun ada kamula sidak sapunga balayau laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ada kebedau sidak punga tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bermuah malu tudahku dalam peduk kanan lampuang dekeduan sida pungga rengan dah tilam pajak gelam kapuk arengang intedi bisi anak-anak meri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekal yang janteng kalili yang pulau limang awak kekal yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayau sayu sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketiksa mawa neaya ujang dawana jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang

Tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

nantai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan da sempat asid nunjan jalai niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan cung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru paye kena ada titi di nyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah karatu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenawang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang

Di ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa penyugila ugang barai berhenti.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ngadai karuang mengangumbuang menti, enten ada munus lali ngau manok sabuang nyerah kenapa teh makai raba sam kampuang nganuat wan nggak sempet tuat kaya nengah ubuang nuan ada kela kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungga kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungga kili besami ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanamiak tanya baka jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidup biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasiat baka sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tedoang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga smetop baka gugup guntur betati goang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari puh barajang tujuang nanti bulan tura nyengkalan tengan kembuang titawan tura nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langga elah mujuang dian dong ngepipak desakak jalai tujuh betatuntuang nuan Tuan kema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemineh halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang bandir babandir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekeleman tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankam edak ngepala nampai merenuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan di buan turun jelu betang aluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku kemana

Entah ada lebu sama indah mengadai karuang mengada ngandot nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunsu ba ayah sungai kulu bau resu garulaka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entahnya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ura tenam yak entahnya baka jengkak baka dera raga.

Bekalala kabulun wan tua gayu keliang laja bulun atau mengasidu basamir banda nama nuan temengah derah baka kipah biluan merarika nuan temengah laju baka peluru hai ya sana pang banza nuan temengah lasiat baka sumpit lurus segala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Pan, udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka.

Diyan wan muno hanga munso hang mayo hang dekarja ngembih ke kami ni bansa ngai mayo hanga bansa nuan ngai ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manuan ngeri besai ngai nangri ebsai ngai sayang ya sayang batang mawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalinga urat nyampo pena negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk sega galabu dan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama puan ribuan turuan jeluh nyala ujuang ka guna mansia nya urang batuntuang ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai.

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala kabulo luan tua nga gayo keliang aji
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua kumai tua jaku tundi jaku main tang endak semua orang ulih nerima jaku ti endak belebas ulih ngasuh hati orang bukai endak nyamai ngasuh hati orang ensiban
3: mulut kita itu sigi lembut tang jaku ti dipansut ketua ari mulut kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM segulai sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Perancang gaya sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, berkong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketibaan, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
3: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup, agi bersawuk.

Pinang, lagu dari Ricky and Rosan ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenal ngepun ke awak pamerina malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai hingga waktu Sam. Untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ini program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program tu nadai dikeluar ke Tegal kita ke ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke madah kediri nganti minggu tu ya. Jadi malam tu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 082258633 atau 258634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau betapi ngau penuh sah akan untung kita. Angkanya penusah angus kita ke babadi pak jalan alun kita ke gawak bak menua orang sobak kini ke bisi napik penusah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio mega ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM juga boleh didengar kita bah channel Astro ya 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro juga dia tahu ya. Kelimpah hari RTM klik dengan juga kena frekuensi FM baka selama di serata menua Sarawak. Okey, berperinah dengan lagu Regimen Nyayang berdau nyambut kangau hari bala peninggal kita.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau nomor dua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang meh bahawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 8225833 ngau meka 2586344 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku
3: tak Imbros, Sam. Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tu ni. Selamat malam, Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh reninga tu, Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama tu ke tu si nun deh, kenang malam tu.
4: Jadi tu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
4: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Lalu bengkai sama dia, Imbros. Oh.
4: Jadi tu tadi kena cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda kurang ke Singapore mah tu mayanya.
3: Aku kawak ke Singapore.
4: Aau. Mayuah pala kami siam, bisa ya ke lima iko, bisa kami sebelah cuba. Lepas nak sama menua siam.
3: Oh, aau hari bukai, hari menua bukai keduanya ne.
4: Aau, bisa kedua tadi hari kami hari kami tadi bisa. Di saya dah tiga ikut kami.
3: Oh.
4: Dia nak hari ini. Hari uya ni yang kedua.
3: Oh.
4: Oh, dia nak tadi. Ketau ke, Sam?
3: Okay. Oh.
4: Kami sebuah tadi cukup maya tadi flight kami dah pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibuk.
3: Oh, pagi.
4: Kucing kan, usung kucing kia.
3: Oh, kucing kita, oh.
4: Aau,
3: aku tahu kucing dulu.
4: Aau, aku tahu Maya aja siam. Tahun 2000 Maya coba.
3: Aau, transit itu dulu, meh.
4: Transit Maya aja.
3: Aau,
4: jadi kemudiannya tadi siam.
3: Aau,
4: kami datai deh kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami situ ke kaban kunya tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, aau.
4: Eksertai yang aku tadi.
3: Oh.
4: Jadi kami sekarang dia tadi. Udah datang ke airport. Si kucing dia. Pansut megang apa lah?
3: Oh. Nurun ke.
4: Udah pansut memegang.
3: Nurun ke airport ni?
4: Nurun ke airport.
3: Oh.
4: Udahnya tadi siam. Udahnya tadi. Nanti aku. Tai. Udah bukai udah ambil ya. Udah tenyak megang. Tinggal pelayannya aja. Mereka berdau dia. Biasa tadi, kaban kusikon tadi, ikan nama luhian tadi. Aduh berau kusikusia ya, di ni deh, nama deh nak pulai deh, nama deh udah pulai magang, udah pansuat magang, udah nama deh, kati buka tokiak, kuyan mana aku?
3: Nama muka namanya?
4: Nah, nama muka, tali...
3: Tali
4: pinggangnya deh.
3: Oh, tali pinggang, bak no duduaknya.
4: No duduaknya, Sam.
3: Oh.
4: Nama kata aku nada berudah amiah megang orang nada dia. Nai buka kia kita dulu kia kita dulu kia. Nang mau buka tau ko yang nak ko.
3: Au, ya telefon kenuan ke bekeni? Ya bekeni ya madah kenuan deh.
4: Aku baru kan ngelbuas mua pintu biluannya aku.
3: Oh, au.
4: Lama kami dua dampir zaman dia deh, Sam.
3: Au.
4: Au dia nyata tadi. Nina nyawa ya aku teman saya yang mukuk ya.
3: Aau.
4: Aku ni ya. Jika ada muto muka ya, aku ni lalu kecil kopi ya. Lalu ini ya, aku tahu.
3: Aau.
4: Kalau yang ada yang saya tahu, aku ni orang dah melihat semua. Aku ni ya.
3: Aau.
4: Dengar tadi, ada kucing tadi, nampak biluan baru ke kami. Ada kucian yang ngagai Johor baru dah sem.
3: Oh, agi Johor ko danya.
4: Ah, ke Johor.
3: Hmm.
4: Jadi dapat Johor tadi kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi orang kami semua nak nak sekolah lagi kami tu nya sem.
3: Oh, au.
4: Jadi ke ke nak nemu muka tali pikir yang biluannya tadi. Dan juga apa punggul dia ni ya.
3: Oh, dininya.
4: Aba nak jauh ngau. Betul titi sih dah, dia abah ucap dia dah.
3: Okay.
4: Ah, udahnya tadi sem. Betul lah, kami sebuat. Jadi aku tadi tanjung orang abah, abah cua cuka yang dia. Ah, dampiang aku.
3: Oh,
4: mana cerita tadi bekerja masa tadi sem kami sebuat.
3: Oh.
4: Mulai ke bahasa Bengala, bahasa Thailand, Iban. Semua betul sebuat sem. Lalu aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang megai megai tanya nama nak megai luri mogo dia operate luri dampa nemu orang semua nemu sudah aku nak dia temu mainnya sem
3: tahu
4: sebenarnya tadi aku tadi nak nak main ke tu aku orang naik megai pegai ke India dia sem
3: tahu. Okay.
4: Laban company kami ya coba sikit sikit nombor 2 sebesar di Singapura landscape-nya.
3: Oh, au.
4: Au. Jadi tadi siam tadi tinggal orang tanya tadi laban kami website kami tadi. Abah Singapura abah ngagak norel tempat orang santai-santainya tadi siam.
3: Au.
4: Aduh kutai dia. Sebenarnya orang ngetu tadi bala induan ngobala semua ngau bala kami kerja tadi. Aku lalu tukar mengayang. Lalu nikah ngaji dampa. Nari tu semua aku mainnya sem.
3: Oh.
4: Ukai berbulan tadi tapi hati aku tu malu man benda orang nemu bagai ingin. Binya tadi lalu. Alu deriba ama ku deriba tanya kita nya ada jampanya ada sem.
3: Aw jampanya.
4: Aw.
3: Ini
4: muka ku tanya baka kelas jampa atau kelas tiga re. Tapi tiba-tiba aku tadi nyu kak kak dan berada dan punya ilmu tadi. Nampak saya ada tadi gustan minyak aku sem.
3: Aw.
4: Tangan nanti apa yang api dia nampak pemasai tiang api ke tinggal nya ada sem. Apa? Nak siap menyana nak ninggal aku sem. Alam aku gustan ke belakang dia.
3: Au.
4: Ribas belakang kian. Aduh apa kian tu. Aduh pangka. Tiang api-nya ba apa semian jalan besar dia ada.
3: Ngelantak tiang
4: api. Nak siap orang ada sem.
3: Okey. Nah nanti orang bisa.
4: Tapi orang bisa sem.
3: Au.
4: Ninggal aku sem. Berbayar kenyak lalu tahu aku nak berbayar nak uliah mayanya. Kadang nak dijial orang.
3: Au kes minat nak bayar dijial orang. Kini nuan.
4: Aw, nak mesti.
3: Aw, nasi ada orang.

0: gilang dia, dia mo gilang niya. Mayo hino sunal dia sem.
1: Oh, oh bagilang.
0: Aba gilang niya den. Gilang try dia anu kami.
1: Oh.
0: Oh, ujian niya pada kuda sem. Ujian aku tanya pada. Maka mako sore kuda. Ante ku tanya nada em pada nyuang kudu. Ge bala kudu menua den duit to. Kena da, de, kena bayar to tiang api to. Pasti kudian.
1: Oh.
0: Masih masih masih aku tengah tadi berhubung yang aku alur alur kita aku lagi satu wudhu nyok-nyok aku lalu membuat hari hari empayang bisa empayang tinggi dia ada
1: siap au au
0: lapa kaki dapat atau bersaya dia tinggi lalu lecut ya kaya kaya aku lagi satu
1: ya
0: lalu puai ya hanya taban kaku dia jempat ni siap taban kau kaya lecut tempat no no no palak sama nyimpan ya deh
1: au au
0: sampai dia tahu sih lah nadeh mau siam.
1: Oh, nadeh orang berdak.
0: Halnya.
1: Nadeh orang berdak.
0: Nadeh yang berdak. Tapi aku bisa sebab dia yang kau siam.
1: Oh, neh. Apa?
0: Alam berita aku kau siam. Sampai dia kau mamat siam.
1: Aman, aman, aman. Oh, nanti orang nanti orang berdak tadi. Nada mau mah kena orang kau nuan neh.
0: Banyak neh. Sebab aku sebab dibuai. Buat kami meninggal kami yang kami tim, aku tim.
1: Oh, dah nyak, lagi kan orang mengkai nyak?
0: Badau aku dia tim, nak kaya nak. Terlalu kaya murid tadi, orang kena dibanyak tadi. Maka selama ini ada dua, saya ada banyak, kaya ada tim.
1: Oh, nanti mendak tiap api ketumbang nyak, ya?
0: Tiap api ketumbang tadi, tim.
1: Oh.
0: Lu begau orang dia nyak, tim. Dia mau tanya, meninggal kami, apa apa saatnya tadi sikap meninggal kami nama atas lain dia ambunya hari kita hari hari Johornya ya.
1: Oh.
0: Mana yang hanya aku?
1: Oh, ne, tak sih dah nak nemu siapa ke numbang kenya?
0: Ada yang ada mau, tujuh tujuh begal murian dia masukkan bedau tanya nyok nyok angkat kenya. Aku nak ngau angkat kenya aku. Orang orang mengangkatnya bala blok kami dia aku juga buka zaman kian aku.
1: Aw, ne lari gimana?
0: Lari aku sem. Aku ikut dia mau itu. Udah tetap mungkin aku ikut dia.
1: Oh, aman. Aw, nada madah kurang menua ne.
0: Nada sampai dia tahu tidak nan mau.
1: Ya.
0: Tahu sampai tidak bersih ni ngah.
1: Nemu
0: lebah aku.
1: Nemu masih dah ya.
0: Nemu sih dah bala kami lebah iban kami menyanyi coba bala ruya.
1: Aw.
0: Balari mangeng, mayuang kepala tu dah kaban.
1: Aman.
0: Ke dia ngap gula itu pak.
1: Kau demo, nadai merengi kau dia lagi. Tadah temu tanya dia.
0: Oh, udah ya, Sim.
1: Aw, ne. Aw.
0: Nama Siko dah jah, Sim malam tu.
1: Ah, Siko aku aja. Aw, nadai kaban malam tu. Solo malam tu. Aw, aw nak ngawa? Aw, go red, go head aja.
0: Aw, aw. Nyamen, nengkak yamnya tadi Sim.
1: Okay. Okey. Okey, Imbrus. Okey. Terima kasih, Imbrus.
0: Sama-sama, Sam.
1: Okey. Nya peninggal ke terubah kita, Imbrus. Suai apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okey. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke Mayu Hakim, kita ke Bukai. Dekat nusi cerita abah arus telefon kita eh. Okay, uji nyawut kangau tau ka? Okay, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sam. Pancu tu Sam.
1: Pancu.
2: Pancu Arimiri.
1: Oh, Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
2: Oh, Kediri dia aja malam tu Sam.
1: Kediri tu, nadai kaban tu.
2: Oh, nadai takut
1: sendiri. Tidak, takut. Nak mau tak takut, Pancu. Nanti bisa lagi. Payu agak. Nadai pindah no malam tu?
2: Nadai segi. Nanti-nanti.
1: Nanti program tu, meh.
2: Langsung ngatu.
1: Amat, amat. Di miri dah, di ni, Pancu.
2: Batudan tu, DJ.
1: Oh, ditudan dia. Oh, okay. Nama tu deh. Bisa tak ke kunci kau peninggal
2: bukaib ya? Anu nyap tunggal ku ngasuh nusi cerita ya.
1: Aha, okay.
2: Pada untuk lama tu tadi.
1: Oh, aw, aw.
2: Seduai ya. Kamu terumput nurun kerja.
1: Oh, aw.
2: Batu dan luat ditumpu menya.
1: Aw,
2: dua ya. Kau ngambil ngambil injen ngagai rumah ini ngagai ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin.
1: Aw.
2: Temda antau atas cerita dua ya.
1: Nih, namanya siang malam.

0: pukul 4 pagi.
1: Oh, dini hari.
0: Au pada dua hari cermin.
1: Cermin keretanya ne.
0: Ya, bak, ya pada dua hari cermin kereta. Baju putih abu panjai atas prabuang kereta dua hari.
1: Ai.
0: Pada dua hari mah anak pansut tua kia, anak pansut dulu ya, pada dua hari dulu. Nya dua hari kan ngerakamnya ngena hari semeru ceritanya nak uli pada.
1: Au ne.
0: Au.
1: Nak uli record sedua ya ne.
0: Ya.
1: Oh.
0: Dia nya oh nyau mu dua ngambi inya rumput yang agak rumah ini ya kia. Dia nya terbaik untuk nyari pada agai.
1: Au ne. Namanya senang suah ngacau luarnya.
0: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena ke ngambil inya rumput kena. Tincu dua cepedak ke antu. Atas kereta dua ya. Kenyit dua meda.
1: Baru tu pancu.
0: Baru bedau bisi bedau sebulan tu dah. Yang asal aku telefon ya ngai telefon malu ke.
1: Ne.
0: Nyajak mendi je.
1: Okey, Pancu. Nuan pun okay. Ada cerita?
0: Ha? Anuan. Aku bisik ku cerita subak DJ tu madah gigit ukoi subak DJ kami sedih liatnya.
1: Aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
0: Ya.
1: Aman.
0: Aku bisik aku dah mana jari dah.
1: Dah gerai ne. Nadai nama subak.
0: Nadai.
1: Hau bayar mana?
0: Hau.
1: Okey, Pancu.
0: Okey, selamat malam, Sam.
1: Selamat malam. Hau, terima kasih ne. Okey, ya peninggal kita Pancu hari Miri ya. Hari Tudan ya pelapa aku. Okey, bisik peninggal kita itu kak. Halo, selamat malam.
2: Okay, selamat malam, Sam.
1: Selamat malam, Sam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu, nanti salah lagi. Spawi, okay?
2: Betul.
1: Ya. Spawi itu ne.
2: Nyawa ke mana sih?
1: Ya, kay tenda, terang.
2: Tenda telah betul nak, kupi itu.
1: Nanti aku ke Seriaman ya lah, Spawi.
2: Okay.
1: Bilang okay. Ika non kian.
2: Aku je, ngurian bisa yang bersih jaya dia aku.
1: Kedai non pun.
2: Nyuar ya aku.
1: Aman. Oh, di Sriwijaya dia.
2: Di Sriwijaya dia, meko. Kadang-kadang tidak aman dan kau tengok rumah berkebun. Dia aku dia.
1: Aman.
2: Jadi. Malam tu sem.
1: Okey.
2: Cerita tu terbaru mat tu sem.
1: Baru ya?
2: Baru meninggal hari tu.
1: Aku bisa ingat kita di Lingga dia bisa. Bisa empat bayar lah banyak ne.
2: Bisa mah.
1: Baru-baru tu tadi ya. Jauh hari kita ya.
2: Jauh. Jadi cerita aku malam tu sem. Jadi tiga hari sedang kaku.
1: Tiga hari tu kudah.
2: Tiga hari tu kudah. Jadi kami tiga. Netuai ko ujuk walaupun dia awak kami dari ini editor. Kebun kami tiga. Jadi kebun sawit ku dili dia. Nah tu jauh dari rumah tapi saya nak tes pun minat nak kerja kene.
1: Semaya.
2: Udah nyanyu. Kian kami tiga. Pagi lah dalam pukul 8 kena kami tiga. Tetapi kebun. Jadi orang tes pia aku nya kaban ku nya. Hari cerita yang bisa nono namanya kayu kara kita ya deh. Kayu kara kita ya.
1: Kayu pun kara.
2: Apung kala kita ya deh.
1: Okey.
2: Besok no dua mati nya. Laban aku kan so no bantara kami dua nya. Aku tengah kut taya aris mangga angkian kena no no nya.
1: Nama mengasuh no no deh Spawi.
2: Laban ngacau antara dia kalau besai nya. Laban lama dia udah madai konten non pasar lah. Mai kuat taya kengen aku. Mesti tiga kali, mesti pun kuat dengan mah wa angka ko. Kayaknya hari pasar kan. Udahnya dan kuat dua yang nyabi angku. Lama dua yang kuat kemarin kayaknya. Kengkah dua bokon kara ya. Udahnya tuno, lawan mah dua nuno yang aku bakucian kan. Maya deh nuno, jahnya nama deh. Turun kami tiga utai nak segi ke nuno ti bedor bah.
1: Aw pun karo antara.
2: Bedor bah.
1: Aw ah.
2: Aw tampak dia pi bedor bah hanya di. Turun kami tiga kebun kian.
1: Aw.
2: Jadi aku tu tadi mai namanya mai dan dan sawit ke dalam dia. Nah jauh aku tinggal kedua itu hanya. Jadi duanya sisi jalan itu.
1: Aw.
2: Jadi ucuk punya tadi mai kubi kayam kita kena kontrolnya.
1: Oh, aw.
2: Nanya. Madah gay aku ya, aku tu main kubi kerana aku main kubi ngaduk kubur siapa, betengah-tengah jalan.
1: Kena.
2: Main dia. Dan tu betah aku tinggal duit. Kian baru aku apa kau nyerok aku pi, aku pi tinggal aku cerita dia.
1: Aw.
2: Madah ucuk punya. Madah geko.
1: Oh.
2: Papa ke ya, namun pai ko. Aku pada ke map tolek ya.
1: Oh. Madah ba. Aku
2: map na hari itu ke kono ya.
1: Au ah.
2: Ukai ngar map ko kiet nya ke ko tujuan.
1: Au.
2: Ukai ko ya. Sige ter map ke kondang alar map.
1: Au.
2: Nah ke ko tudah ko nya muni ga.
1: Au ni mayau cho nya.
2: Se na 5 tahun lebih ya.
1: 5 tahun lebih hau.
2: Oh, dah nak kere. Nak cukup juli cukup yang yang tadi. Nau aku ke dalam kian. Masua aku ke dalam sawit dan memuai dam ni dulu kan. Bisi temunyi baku dia na. Kan bisi pasal bakat tikau dengan na bak tahu kan.
1: Tahu ne.
2: Nasib nak kena kau tengah hari ya sen.
1: Tengah hari.
2: Oh.
1: Tengah hari raya.
2: Kau 11 ringkat kau.
1: Tahu ah. Hei.
2: Tikau nama tecut. Dalam tikau dia sapar. Kau dah kustia nak bayar ke kaban ke? Aku nyok bulu, aku nyok angkat. Oh. Nunggu aku saya air kayu dalam kian. Oh, betul saya nak keluar tu. Ketika dia.
1: Oh.
2: Kau dah nak bayar bapak yang ada bintai. Aku tenggam semangat. Saya mendak ada. Itu pelai dengan saya keluar kian.
1: Oh.
2: Atau dia nak keluar. Lalu main dua pelai ke rumah kita. Oke.
1: Oh, ah.
2: Sekali kau dah malamnya ucuk. Kau dah boleh tindu.
1: Oh, ne.
2: Anda boleh tengok semua malamnya mata apa pelik aja yang namanya kumai tinggi gaul naga ni gaul.
1: Oh.
2: Naga ko ibu aku kalaban pergi ngelai yang kat kuang dah ke ingat tuai ko. Kudanya malam tadi taman nak tidur aku dia malam tadi gerak dia.
1: Oh, ngai tidur.
2: Nya orang ko baik beri ko bab ngai aja nyonya gak orang tanai ni niat belum nua to.
1: Oh.
2: Pun tahu ya.
1: Oh, ah.
2: Nya orang dia makai nula kira. Aku selalu makan mula kebun ni temu tanya nyai kena.
1: Oh, aw ah.
2: Namanya bisa kaban ko balai ban ya rinya. Mimpi rusaknya kau berbini ko ya?
1: Oh, aw. Mimpi rusak kau berbini.
2: Aw dah jauh dari kebun aku nya. Teng kia amai senap yang temenan nuntuang aja senap yang lalu mati rusak ya tiba eh.
1: Yeah. Aw ada jauh hari pun karo antare?
2: Nda jauh hari nya. Satu dek yo nya rusak tu. Bedon tu ama minggu tu tadi oh mat eh.
1: Aw ah. Oh.
2: No.
1: Aw.
2: Nya makku anda kere. Kalau nemu tenyai bekebuannya.
1: Aman. Ngenang kepung karo antare nanti tanya. Ana nunuh ya.
2: Udah tu nunuh nya sepia. Sepia dah. Ya rubah punya ya.
1: Aw ah.
2: Nah, kemudah kaban ku kapak nuno ku ngecau kita kuno ya. Nggak aja ningap nemu aku lah dek nuno tu nomo ku aku ngangkut uleh ku kuno ya. Nuno ndak ku nuno ya ndulai ngade. Kaban yang ngecau yang ngangkut sawit kena bae yang ngecau nuan nuatan nuan ke dek. Bos dah emang ku kawit ngi tidak tigar.
1: Oh, au.
2: Sekali nuan sampai buk belasan tidaknya.
1: Ya. Kati ucuk nanti tarik dah gerai sepawi.
2: Kau malam tu kelak ke? Kau malam tu nak
1: kau? Oh, bisa baik deh. Apa sore ame?
2: Oh, enggaknya tu bisa main goreng ya.
1: Oh, aw.
2: Kau pedak.
1: Aw.
2: Memangnya orang pun mau dia di kita ya.
1: Kalau
2: kan, malam tadi amat tinggal di luar mana ini kau kerja kerja mak? Kay.
1: Aw, nadai dia kang lara tay?
2: Nadai mesti aku lawan dah tu tanegi malam tadi aku tiga kena ya mada ni ada itu tindua ke kue nya ke
1: ya au ah
2: mai mamot tai ya mak kue nya mak nak mau nama utai kena Nya jangan menceritakan kawan saya malam kita itu penyewuan mujur jurus magang boleh petipuan baru minggu siti lah.
1: Ah, okey, Sepawi. Terima kasih ya, Makan Sepawi.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, ya, ya bertemu baru minggu ke Bukai ni. Okeynya Sepawi ke malam tau ya. Siko, peninggal kita hari Seri Aman ke suah mega bagulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Kita nguji beranau ngau siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Sam.
1: Selamat malam. Bau siapa tu kaban?
2: Selamat malam. Lama dah nadai kena sebulan dia tu ngau buat program. Ah, sungat tu. Lama itu leban. Rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tau. Kutu datang dari rumah panjai tadi kucing di tu.
1: Oh, ada kucing tau di tu.
2: Okay. Aku tu Aki Siko ada pantiang nak pari.
1: Aki Siko ane.
2: Pantiang suah ke kongkau nama tu deh. Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nya.
1: Okey, lama amat tu dah.
2: Lama yang di menyanyo suwo menyong kabang. Jadi kita itu segi dia bo madang kabang lah. Kayak kok langkau. Tau ko serunggu kurangnya. Jadi menyanyo aku nyalain kabang. Nyalain kabang nya. Jadi kira pukul 10 lah. Paginya aku putus tadi. Mai ipar ku ipar ku lagi niat lah punya nyok. Jadi bini ku jadi kami doa itu ngigok kayu alam air. Kena namanya nyalain kabang boleh kita lagi ni. Jadi mai senapai kan doa itu tadi. Dan nyok nyelam aku. Angkat dari ulu langkau kabang ku si ulu buat. Kumbai orang dia tu lubuk nangom ruji bom no kami kabo dia ne.
1: Lubuk nangom ruji.
2: Jadi aku tu lapan narinya beno pancau mata panas. Angkat aku nya tadi menunggu apa batu sai si. Kedok aku nako pemesai lebih. Angkat nya tadi nare cemang kalau timbak nya le lapan nya kenyet aku. Tak timbak ku semak ke wong palo.
1: Ne.
2: Jadi kat pun rakyat senapang aku tu. Ya, angkat lebih narik ku puak air, aku narik lebih tebiang. Puas-puas kami dah ke tariknya tadi. Lalu putus tali senapang, tali tansi ikutnya 200 pound. Putus ni. Dan nyok, labanya kami yang kabang, aku pulai. Pergi langkau kabang, pergi kok ke kabang, kau pergi kok. Angkat mayuah kami gop padah lah banyak ni menyong kabangnya berlumuk mudang kabang ibuan kabang terimpu dia. Angkat madah kiyo aku ipar aku. Jadi gigo kami lebihnya. Angkat yang lebih tadi lalu dia temu ipar aku.
1: Temu ke ni?
2: Bedau ipar punya hidup dia tu. Dia nyak kumbai orang pai cikgu jungan entah ban. Buat rumah ikat kantan sungai jirak. Jadi ayok ke kenyau punya. Dah ninggal lama dah. Jadi gigok-gigok kami angkat lagi tu tadi. Lu dah temu ipar ku. Nggak boleh timak yo. Angkat lu nyelam tu dah aku kusin. Mendok lagi lu mentok aku bal ke ku. Lepang kabar ni ku. Angkat lagi ni tadi. Lalu lekat buat nama kaki muat senapang punya. Angkat lebih ni lu muslim ke aku ngau tali senapang buat kayu alam air dia nyok ni aku ni kayu ni nama aku ngejut asai ke ulia kepala kepantuan nama nak ngejut tan ke ni tali senapang ku nyok dan beliat jari ku dan lebih
1: au dibeliat ya nuan tarik
2: au dibeliat udah nyok aku lu ngau ke minta tolong si dok angkatnya ayok ke subok lebih ke tinggi-tinggi lagi. Lalu nyagu ke kayu nya. Jadi lagi ke aku irau ke naik ke lebih tak ngetuk. Angkat nyok lu datai ipar ku nyok. Perjungan ku si dok nya. Lu cimak ya semua kat yo napang. Angkat kayu nya uliah patah ke niang ngayo punya subo.
1: Oh.
2: Angkat lebih lebih ke sisi biang yang main tarik kami. Jadi lebih nyo tiap seruai nak dah ngau aku gagok lebih bisa. Dini yang lain boleh hidup kita lamai.
1: Nah, lamai nya, dia beliat ya.
2: Oh, lamai.
1: Oh.
2: Jadi, mana yang juga lamai.
1: Oh.
2: Jadi, ni begau kami sebuat mau medang kabangnya.
1: Oh.
2: Lebihnya. Mana yang juga mesai. Jadi, bisik ni rau ku laban. Balau ayo. Balau ipar ku musuh lebihnya. Jadi, itu ku cerita sudah ya.
1: Aku kenal ke?
2: Dan suah sudah ada timbak orang kau senapa patah nak mati. Lalu ni gila jaga Jepang ku kita ini gantainya. Mayu bakal bawa belakang lebih ada.
1: Aw ne?
2: Aw leban suah ambil sedok mimpinya dia tu. Bisi no ayo ku siku. Ya ini sudah mati.
1: Aw
2: sekali sudah timbak nak senapa patah bawa urus naik sedok ku.
1: Aw.
2: Nanti nyok gak lebih. Banyak dami mimpinya bisik mirau ku.
1: Aw. Ama berantul lebihnya.
2: Oh, jadi lebihnya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku. Dia kami ingin tu lebihnya. Jadi mengusai lebih leban kena ada kalau nade de timbang menyonyok ne.
1: Oh.
2: Jadi lebihnya de bagi kami tu buat 9.
1: Oh.
2: Semua kami ke bawa madang kabang. Kau kan ngau deh.
1: Oh. Benda jauh lah ne.
2: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami tubuh 9 aw bisi 7 keti
1: siku-siku
2: isi ya
1: aw
2: sayang. Jadi aku bisi mirau dengan sidok madah ke kadang-kadang engkau tak bisi lebih tu jadi yang tu namat manyuan lah tubuh sudah bakal boleh
1: aw
2: jadi aku semangat kau sampai dia tu
1: aw
2: umur tu sudah tua nadai ke nama-nama banyak nasib kita lah.
1: Amat.
2: Jadi dia lah. Kumai ku enggak semangat abanti sidok nak ngara ku. Mesti mati ku laban lebihnya.
1: Laban dalam air dien.
2: Laban dalam air. Amat. Jadi apian jadi namanya kerubung kriang lebihnya. Atau aku taruh ipar ku. Apa ye? Cegujungannya. Dia tu nabe lagi laban rumah panjai sudah sungai jiraknya subuk dangut. Dia pirangut subuk tahu lah anak mien umur 3 bulan mandi deh. Pemesai tak tak ada timbang tang jangkau ku cik timbang dia tu lebih aku 50 kilo jangkau ku lebihnya.
1: Nama antara empat kita antara ya kisika lebihnya
2: empat
1: empat ni
2: tidak ada bagi kami. Tak aku bisik tirau ni ngobala ayo ku beloi par ku madah ke lebih menjadian tu nyok bisik tirau ku.
1: Lepas aku dah makainya?
2: Dah makainya. Banyak lebih. Jadi hantu aku sedap yang saya ambil mimpi.
1: Laban keberantau meh kok.
2: Engkau tak bukan lebih nyok menjadi hantu. Telah menyejak ku. Dan
1: amat ke
2: sana. Itu tak irau kok.
1: Amat, amat. Nadainya nama deh.
2: Nadai. Nyok mesin.
1: Gimana nak cerita dengan Kisika? Mana nak cerita dengan aku?
2: Nyok mah cerita. Jadi tipsi peluang minggu bukai lah. Nusai cerita main wah. Kalau kami rasa tua ngasuh kenusai cerita. Ti yang ada aja kami jadi kuaku. Ti kita ngasuh kenusai cerita kita tulis mana-mana kaku.
1: Amat.
2: Banyak. Nah jadi tak sebut ngapo. Ti sedap nak sebut nak jaku. Ada kebetul ti sebut aku ti buat surat. Yang aku maco kuaku ni nusai dia. Ya.
1: Amat amat. Ya.
2: Nah, terima kasih Sen.
1: Okay sama-sama. Bisa cerita nak ngalau ya tu si ke. Okey. Okey, Kisika. Okey, sama-sama. Selamat malam. Okey. Ya. Ya tadi Sika di Kuching itu ya angka bisi nemuai kita ya. Okey, jam kita itu 2 minit mulai pukul 10 malam. Jadi itu maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia maywa. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangku pengawak sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansi di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah hari meri sukung ngagai ruang bilia orang ke betapi ngau pemar penguji ba penghidup. Teks jaku yang dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, bahawa pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbaik ngunyah Datuk Amar Dr. Sim, madah ke penyulut dalam teknologi digital, pemintar tiru AI, diagnostik molekul, ngau teknologi pengimejan modern, muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyematak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation disiris ngau pemansang sektanya ke pengerai ti jampat tindak ngerugak standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup ngawak ke berguna benar menegap ke mayuh macam perkara forensik yang kaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke dikeranau ke maya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua tu ngau antarabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan mayu macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setipak ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan ke mayu bengkah inisiatif perkara pelajar dikena nentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke pengawak nerenak ke modal mensia ti berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawak pemansang ke penau Innovation Digital ngau menegap ke raban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani piala pusingan tuai pemegang benua Sarawak Rengat Sarawak 2026. Teks jaku ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Bak pengawak ke sepaka tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawak ngangkat ke status jaku Melayu nak boleh ndak seruran ditegap ke. Kok ya, nyak dikenal nentu ke jaku bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawaknya mereka diricah ngau penatai Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudato' Dr. Hazami semancai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkuk pengawak nyadi institusi ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: 白色加来。
1: Nama Maagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita ya. Bak jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh agi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya. Baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kawan. Siapa tu?
4: Tu Paliang tu, tu rumah Paliang hari.
3: Oh,
4: siaman.
3: Tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Apa? Aw tahunnya kemarin bisi ni tu rumah.
4: Aw bisi ya. Aw,
3: selalu
4: siapa yang jalan. Lepas nanti nusai baru bisi dah.
3: Aw, jangan sah nusai balau aw. Okey, tu rumah nama kini deh malam tu kak
4: kenang anda. Kisah udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kan?
4: Habis ko SPM sebab. Lalu nama tu sebenarnya habis SPM berbaik malah kami. Tanya si ko kini dah tahu ko aku ke Bintulu, sekedar siku belah ke Miri, siku belah ke Brunei.
3: Ke Gawak,
4: ya? Belah kami. Awak ke Gawak.
3: Oh, amat. Awak.
4: Ya. Ngega duit kena lampu belajar baru, pihak aku je aku.
3: Awak?
4: Aku lu milih ke Brunei.
3: Awak. Sebel,
4: banyak apa aku segi Gawak dan Brunei ke.
3: Oh, awaknya main bisa roti tiah, kena?
4: Awak. Ya, bisa pulai, banyaknya bulan 11-nya, bisa pulai.
3: Awak.
4: Udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi. Bisi empalik kau. Balari menua nitih kia.
3: Nak kediri kenapa ne?
4: Nak kediri. Dari apa aku sih. Kau ngau dia nyasih dari lipat ni. Inti yang ngau apa gun. Sebab bilang ngau kian. Hari kucing kami kena biluan. Aku udah ngaga pasportnya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya mana ne?
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu, padang bilang lama sebab kau kerja tu nyen sepiak nyen dot TUDM.
3: Harinya terus direk ke ke Brunei
4: ke? Kemiri.
3: Dari Kemiri. Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan kemiatnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan ke habis waktunya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami lepangkak ke Kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah, baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot tempat dah. Soalnya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Soalnya Nyerungkuang.
3: Asal Nyerungkuang tu ya?
4: Asal Nyerungkuang. Lepan biluan dia ke nurun ke diri ke paruah kian. Lari ke Ari Jai lah.
3: Baru ya aku
4: meninggal. Lepas ya. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut mebiluan dan nurun ke baru wakil. Apa
3: spek
4: kau?
3: Okay.
4: Tak ada lagi kau.
3: Asal kita babut nanya. Jantung.
4: Jom bisi asal kat kemi kata gila.
3: Lepasnya
4: nak ada kejut ke sekali ke baru wakil. udah lepas je. Mana baru dia kejuat ke baru ke baru akhir.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyo. Kita ketara. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
4: Udah gebilon mit, udah gari ai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya nya jeraya sida.
3: Okay.
4: Udah ya nyo udah taiba ruang udara miri jo pagi.
3: Au.
4: Kami nyo udah landingnya.
3: Au ah.
4: Ari biri keluarga terminal beli tiket, keluarga yang suka tujuh, dengannya alu bertukar bas, keluarga kalau belayat, alu nyemrai ke seberai kena speedboat,
3: alu ne,
4: alu keluarga Seria kami, dari Seria nya, lepas kerja apa balah di Kampung Jabang,
3: alu
4: dia, kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
4: Lah, berseriak dia.
3: Berseriak dia.
4: Mula aku gawak buat pelaga kelab dia.
3: Gripe-gripe
4: tu dia. Baik-baik bala.
3: Oh.
4: Kadang-kadang naga gripe rumah gurka ke, berseriak.
3: Oh.
4: Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Cunghua buat berlumut saya ko. Berlumut. Ya, hari 6, hari minggu yang ada kerja. Baik orang berikan.
3: Oh.
4: Sekali kami berikan ke jalan labi kian. Bisa siti taman ke jalan labi ini. Udah aku takut ke air. Bukan yang takut lama. Lama aku ni ingat airnya bisa lintah.
3: Oh, aw. Si mayo lintah tu mak kian. Kali kelimbang ke Brunei kian aw.
4: Aw. Dah baik si tak ya muka. Akai ya mata lalu aku. Kak dah ngai korang tanu orang. Ini tidak lah pukat. Aku harus pihak, kawan aku harus pihak. Ini ya pukat. Lama apa teh kuliah.
3: Singgah lintah? Ladai.
4: Ladai kan, kena ke ladai lintah. Ya, ladai berminggu sisi. Baik ada berikan kami. Baik seria dia. Kedong musim penghujan dah. Kampung yang ampuh. Nya mah ngetan pukat berkampung. Kutai ke takut ku kampung besar. Ya, kampung besar dah lintah sisi.
3: Bayar
4: siti enggak
3: ular.
4: Au. Tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang lah.
3: Au.
4: Nak nemu menua berkeni cara. Berkeni tak utai bawa menua kampung puangnya.
3: Aman. Au.
4: Tujah kenyal bunyi kutai genggam semangat. Lari pukat nikin.
3: Au. Kau pernah nitiah kurang ne.
4: Au. Nitiah kurang. Au. Kan tak. Ngai kenal orang. Kita gagi biak dah. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tuan rumah lah. Tu nyong ngenangnya. Nanti tengok ke Limbang, ke Batu Danau, ke Mayuh Malintah. Lama Mayuh Kerbau.
4: Oh, nyama. Kerbau. Kerbau. Kerbau.
3: Kerbau.
4: Habis ke jalan, sida matah jalan labinya. Mayuh Malintah. Kujuang kian. Okay. Nyaga takut ke?
3: Takut ke kelintah, ne?
4: Ini menjadi kap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak maka lintah bukit. Lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Lintah li kerbaunya besai.
3: Besai. Besai tunjuk jarinya. Besai jarinya.
4: Nangis, nangis. Mereka sepik ku bakal puang baik saya mukat. Kita baik saya mukat ke.
3: Aman. Kenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita tukar duit kita berapa?
4: Seringgit 70 sen.
3: Seringgit
4: 1 dolar.
3: Sedolar seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi bertahun tu bergah, air biarnya, sintau biarnya, sebutul baru RM2 20 sen dia Brunei.
3: $2 lah, $2.
4: $2.
3: $2.20.
4: Udah kami hanya baru lepas sekolah. Belum tu nemu girup. Ya, lemah-lemah pernah aku. Bincang sintau ke tukai kami. Lemah-lemah bincang sintau ke.
3: Si sponsor Tau, kita.
4: Sponsor. Lepas kena mulai lelak ke ya. Kadang-kadang hari enam je. Baik makai ke.
3: Aman. Nih. Tinggal pengingat aman ni tu rumah.
4: Tinggal pengingat
3: mah. Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
4: Udah lepas yang nadai aku ke Brunei bulan 4 aku pulai hari ni lebar Rizal from 5 keluar begini ada. Lalu nadai kira lagi. Lepas ke lalu nyagai Singapore semua. Bisa kambiat kian.
3: Ne.
4: Jawab tadi kita berunai.
3: Aman aman. Aw, tang asal kebengam semangat tadi. Mayang kenapan biluannya, meh?
4: Aw melapan biluannya.
3: Aw,
4: kasih kecepatan kami.
3: Nada nyangka dari hidup ini?
4: Aw, nada nyangka dari hidup saya senyap. Lapun dah kita berbiat.
3: Aman aman.
4: Tangga, saya terjun kena. Dia dikit, pamagi ya dikit. Nada itu berasa. Ia buruannya. Lama kita nak terbang,
3: ne? Aw, aw. Hey, sekelabuh pecah kayu, ne? Turunnya.
4: Oh,
3: ya
4: kita
3: di Mia
4: selalu kan terjun dari pucuk kayu
3: dan lupa ngai. Nah, enggak sayangnya ke deh.
4: Sayangnya, enggak sayangnya.
3: Aman, aman.
4: Oke. Oke. Nyambung ke nyanya banyak bak Singapura lah.
3: Ah, tahu, au tahu terumah. Au, oke.
4: Coba tambah-tambah tambuang ceritanya lah.
3: Oke, au ba. Bingo baru lah kini. Au.
4: Au, kasih awak lah bingo dulu lah.
3: Oke, terima kasih terumah.
4: Oke.
3: Oke. Selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke nepan bilun maya ricai. Oh, mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak dua orang ya. Okey, peninggal ke lima kita tuai rumah paling ke malam tau kan. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
3: Selamat malam. Wei, siapa tu dah?
5: Tok Sam tu.
3: Sam.
5: Oh,
3: Tamang tu ne.
5: Oh, Tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari Kuching.
3: Hari Kuching di tau. Oh, nama baru telefon atau ne?
5: Baru telefon
3: lah. Baru ya.
5: Tang
3: suah ni suah ni ngah. Program tu lah. Oh, aw. Nang asal hari Kuching pia, Sam?
5: Sejak asal hari Kuching.
3: Aw. Okay, okay. Sam, nama tu kak kenang lah dah.
5: Bisi sigi cerita lain. Kalaknya di dalam 2013 tu bang.
3: Aw, ne?
5: So, lapan so tubuh. Tubuh kumpul
3: mendak
5: ke tu.
3: Jadi benuan pun punya.
5: Kira ke jadi mayanya.
3: Aw.
5: Tua aku baru nak dai.
3: Aw.
5: Pegawai kami ni nak pulai. Pulai ke menua.
3: Aw.
5: Tengah ke semunjan kian mah.
3: Oh, aw ke semunjan kian.
5: Aw, tengah ke semunjan kian. Maya ngai ya malam pertamanya.
3: Aw.
5: Nadai oleh tempuah bau.
3: Bau
5: banyak dah.
3: Aw.
5: Kira bau kita punca ada nadai lain bau kan?
3: Aw bau.
5: Tapi sebetul ya nadai sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nadai. Ya bisa mata. Kamre batu apa beti hanya. Kuna nemu hari ni nadai batu.
3: Batu apa beti ya siapa ya?
5: Baca batu kerangan atau warna putihnya maka aset pihak aku pun muda.
3: Aw ne?
5: Ya muda. Aw teh tu perige kira inya tadi pangkat anak ipar aku kan. Aw tak tahu tadi saya kenang ke cerita inya tadi bisa bau tadi kan. Bau
3: buat kita masih awalnya.
5: Bau kita masih awalnya.
3: Aw.
5: Teringat kejakonya tua aku tadi amai kaya sebetul itu nadai seringnya dia ngasih mulia ke batu bat bisi beti yang buat ke kibak nanti nak ingat tu ada ambil kata ipar kumpul nguriak nanti si aku mama amai
3: ipar nuan ke kak diberi nya ni
5: anak ya tadi beri ke anak ya kira pengkau ucuk ya tadi Udah duliah ya tadi. Utainya tadi bakal sepuntan ada bau lagi. Ya. Utai di ambil hari petiah. Petiah untuk yang tua aku nya. Sigi bakal batu putih ke ni ku mada batu putih. Sigi amai batu.
3: Buka batu ba sebelah sungai nya meh.
5: Ya tu warna putih memang mie tu masai tunjuk tu masai kukut. Tunjuk nak.
3: Au ne. Nuan pun ada, Sam?
5: Aku pun dia, kami sebilik dia megang. Nyak kong, membayar tenyak ikannya hari entahlah. Saya so, nak percaya peti ya, dia percaya pun peti
3: ya. Aw, ya. Aw, dengar.
5: Ya, maka sudah pengudah yang ngulih kayaknya tadi. Nah, gentu dalam kayaknya di uria mimiat saja. Uria apa betiah mimiat saja.
3: Wow, batu.
5: Kena lunga kini mendata uleh meni jah ada kini lunga takam.
3: Aw.
5: Yang uleh ke batu.
3: Maya ya ke udah nadainya. Nih, maya ke baruai ke bekeninya.
5: Asyik ba kan rumah tua aku nya. Nama tu kediri ari urang.
3: Aw.
5: Ke kediri mentari.
3: Aw.
5: Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah tinggi-tinggi.
3: Aw.
5: Tak kediri.
3: Aw.
5: Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai ya.
3: Bau.
5: Tak ada boleh tempuh bau. Sampai orang nanto berani, mungkin tu berani nanto.
3: Ya, noleh lalinya kok kita. Noleh lali, lawan kalau bau.
5: Tapi sebentar dua minggu sebentarnya sengi ingat aku yang kisi mata. Kan ngasuh betul pere ke ujuk sano, ya. Nyebut anak ipar aku nyata deh. Nen kira tinggalai menyebagi aku.
3: Sudah. Betul.
5: Nguliah ke batu hari batunya sisi, ngau baunya sisi.
3: Sudah nguliah ke batu, nanti bau lagi.
5: Nanti bau lagi kurus menyebagi tadi sepuh. Kau nanti pergi, nanti apa nama bau dalam. Yang bilang sih betul. Berada nguliah ke menyebagi tu. Aman, nguliah aku nak. Itu berani ngimbai dia.
3: Lalu
5: bau.
3: Ya mati di rumah. Mati di rumah.
5: Ya, mati di rumah, lepas mati tua ya.
3: Aman. Di rumah di hospitalnya, mai ke? Nang dejia orang kau kena bau, kau deh?
5: Ya, nyama. Lepas di kita mati di rumah. Aduh, dari buat orang nama tu pasal matinya kenyam. Lepas nak nampak ni, tidak ingat dulu nyarinya.
3: Menang ke batu tadi, Sam. Nama gunanya, bisa ada gaya kini?
5: Aku nanya ipar ko, kanya arti ayam kau enya kini tak ke kau? Ni bisik aku nak doa nyarinya.
3: Ni
5: ketiga ya batu nyarinya. Nak kentu kan nyawa tu, nak aku berani nanya ya. Tapi nya tidak main nyadi gitu ya.
3: Aman. Nau leh padah kurang menyata berarti.
5: Nau leh padah kurang kan nyantara yang ngoyen kini kan bisa ambil mimpi kini kenapa kini kita kena nemu.
3: Ya engkau aman tahu.
5: Nyaja cerita rek.
3: Oke, mana mah cerita Sam? Oke, bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ni?
5: Ya.
3: Oke, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Oke, okay, tadi Sam dari Kuching, Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bahawa program kita ke malam tu. Okey, nak berasa 10:30 malam, agak okay, panjang jam kita itu ni. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Saga agak kita ke bisik bercerita. Saga agaknya meh nyawat kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Selamat malam. Siapa tu dah? Ne. Okey. Padah kenyawa nak untuk terang ko ya. Peninggal kita ke Bukai 082-258-633 258-634. Angka bisi penanggul menyatakan ya, nak tu terang di dinga. Okey, tang pak aku di tahu terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
6: Hello.
3: Ya, hello.
6: Ya, hello.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam. Tu bangau tu.
3: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
6: Saya ku ninga.
3: Bisi ne. Okey. Jadi
6: Saya radio dulu sih.
3: Hari ni non tu bangga.
6: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
3: Hari ulu sebawah.
6: Hari bintu lau.
3: Seberapa tu kalau bercerita non?
6: Kalau bisi dua kali sudah. Kemula keliak bisi. Tahun lebih tu dah nak ada ngau.
3: Ya, nyuna ingat banyak tadi. Bangga.
6: Kurang kan ingat, kurang. Nyamai gigi kak.
3: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu. Ya, bisa dah dekat tu si tu.
6: Aku nusi cerita tu baru aman. Tu baru dua hari tu dah.
3: Apa? Baru
6: je ni? Sudah rempu.
3: Aku
6: tahu berbuah macam ni.
3: Okey,
6: Ya, aku tahu orang sikit berkebun nanas di si jalan luan, jalan ulu sebawah. Berkebun nanas
3: kebun,
6: dia.
3: Kebun besar ini, nah.
6: Jadi, ingatkan sana aku. Nggak bini aku. Nuang nanas di si tebing, di si jalan, jalan ulu sebawahnya. Jadi, bisik pukul 4, berkebunnya aku. Mulai kediri lagi lah kau nanas kemeduai di... Nak jauh hari jalan luar nyak meh. Mulai ikut keempatnya. Jadi lebat ti kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasuat aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah deh beli orang. Apalah ya nyak. Dibai pulai tanam baru.
3: Pawang aja.
6: Pawang aja. Nyertik ya ke jara-jara yang nak. Olehnya nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas konya. Tangkuk ketangi. Olehnya tadi baik aku tuang nuku dua tuang minyak kena sabis kereta teh tanayaknya deh. Sebanyak nak aku dua mada nanas je aku nak ulah dua nyongkuang bakal nurang.
3: Ya meh dia fatal.
6: Okey udah tua umur aku dia tahu 72 tahun.
3: Ayah bangga tu.
6: Ngai nak gawa.
3: Amat.
6: Nurun aku katas ke mada nanas kin. Ujak aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 liter. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawiat aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyamai aku pawang nanas liter. Laman aku ke bisi migai tugal ke panjai senyar pak nya simpan ku atas peh ku dia. Duduk ku atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang ati nak pantap buai urat lama ianya. Jampat kak berbuah tapi buah yang min. Ajar penian sedikit kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entari. Laban lama tau sedikit mainan kenyak lama aku mantap. Pawang nanah kena kepeh kunya.
3: Peh nuan ke sekalan pe.
6: Bukai kayu nya pangai kata peh.
3: Kayu nya tadi.
6: Tugal kunya. Artinya aku ning jalan ke. Udah nya sri tepantap aku. Pe ke tes metu kena patung. Rebek aku tunjuk panjai aku. Pawang nanahnya putus. Rebek tunjuk panjai lebak aku ke. Kena kasut panjai nya deh. Pada kundi dia dilek patung ko. Lalu ko pampul no sarung jari ko ke beda jari ko kendal sarung ni deh. Darah yang tarik abai ya. Boleh nyak tadi. Lama aku nutup abai telih aku nyak tadi. Bisa cuma 5 minit baru aku berunding yang kena ikut tol lagi. Waktu ikut dia.
3: Maya nyak nuan siku aja ni.
6: Aku gak siku aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
3: Lemai.
6: Lemai.
3: Apo?
6: Dikto mati yang biasa reah lagi. Udah nada yang sehat aku mati. Nada yang udah nemu pasti kudian. Udah nyak dengan tak kerus kerus. Utai datai dari belakang aku. Kata aku manu aku. Baru kak lanjau manu aku nya. Itu ikau datai. Aku nemu gede ngabas aku. Aku untai ke manu aja berada jakok manu ke diri. Uji paling akhir ke ban kian ke sun ngeseh aku kuat kuat untuk kemana aja nak dah ya namun aku iban dah. Ngeseh kutuk keliah kutuk kuat kuat untuk kia. Dia nyap jalan memang nuak yang tadi. Tak pedak.

0: Oh.
1: Udahnya tadi dugau aku buka aku baju siap. Tenceng aku ngau baju.
0: Oh.
1: Lalu nyarinya dulu selap aku dia babi nya.
0: Oh, ah.
1: Lekak aku nak lama tak tak lalu semau ke darah.
0: Iye.
1: Tu nak lama mati tip ketuk mati kudian ke?
0: Oh. Darahnya fansuat ku deh.
1: Oh, darahnya fansuat dia orang nadai kan saya.
0: Oh.
1: Uji ku ngau ke bini ku ke jual bak jalai. Yang tahu lah. Dan tu dengar ya te. Oh. Tak banyak jauh lah.
0: Oh.
1: Nadai ke nyawat aku.
0: Oh. Kau nak ninggal.
1: Dah tulis taban ke aku lagi datang langkau dian kotik ku dian.
0: Oh.
1: Udah nyak tadi. Muka aku baju ku nyak tanjang ku.
0: Oh.
1: Ngobreng baju ku nyak tanjang ku petuang ku nyak. Nanti ku nak lama bisik 15 minit aku duduk. Nangis ke darahnya punya pansuat baru.
0: Pansuat, au.
1: Au. Uji-uji ke ku angkat, tak berat saya tubuh aku.
0: Au.
1: Au, udah nyak tadi. Baik ku rada ku ngutugal ku ngutangi tangkuk aku. Betul lagi, baik ku belawak nangka leh ku ngisput betul lagi. Waktu ku dian, mulai ke diri.
0: Au.
1: Udah nyak. Baik ku berjalai. Dua kali ngetu, baru aku datang ke Langkau.
0: Aku datang ke Langkau.
1: Aku datang ke Langkau, ngangau ke bini aku.
0: Oh.
1: Nama dia aku ya.
0: Itu
1: tulung aku terlihat aku, aku untuk ya.
0: Oh.
1: Itu yang penuh buah aku ya, laban. Aku nangis ke laban kami serumah. Sampai tahun pun tahun untuk kemarin. Isi udah mati.
0: Oh. Oh.
1: Dia tantap ingin rumput patah jelanya.
0: Oh, wow.
1: Nah, dia orang sehat. Mati ini aku. Kau 11 ya, tangkap ini rumput.
0: Mabuk darahnya.
1: Mabuk darah, ya nyu pukul 3 baru temuan ya, ya nya.
0: Nih.
1: Ya, kena ni ke aku saya mentanya ambil darah ni.
0: Au, ya.
1: Enggak ya nyu rumput meda darahnya.
0: Au.
1: Ya, kena ni aku.
0: Au, nasib gini tuai meda ni.
1: Meda, ada telan kau di tau. Ya, mia lalu nuluang muka, ya, nasib aku bisa. Utai kena mungkut penyak dia beli dia pemasai. Udah baluat dekat dan nyuang eksital. Aku ngai.
0: Oh, nama ngai?
1: Laman aku dulu sobat udah tutup luka buat betis aku. Dia mainan tidak eksital dia.
0: Akai.
1: Udah persa dutua. Udah nyak serai. Nanti dutua urat ga. Udah nyak buka baru ga. Nanti dutua tulang ga. Pakai tulang. Mari kita bersihnya ingat.
0: Ah kai, mayu hana.
1: Ya aku nyengai adanya.
0: Ah.
1: Katanya dia uliah aku berjalan tapi agak berbaluat patuang tu dia tahu.
0: Namanya nak Jayet deh.
1: Ngai takut aku agak serap kena.
0: Ah kai, ngai ke.
1: Kau beli ubat kena ubat masih aku tu dia tahu.
0: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak jual nak hospital nih.
1: Tahu.
0: Ngai ke kuman deh.
1: Ya men, nak pelaku udah rangkai saya tahu. Jom jalan saya beli ya. Udah dia tahu, tapi lagi bawa luat.
0: Au. Ya. Au, nak dia berjayat mana?
1: Nak dai. Harap ke mana ya, tahu.
0: Au, ya meh. Au,
1: Au, ya meh. Aku nangis, kita mati. Nak ambil darah, aku tak kudian.
0: Baduk menanti nuan ke diri. Empai temu, kena.
1: Au, nak nangis ke aku.
0: Ya.
1: Okey,
0: nyajar ni. Okey, terima kasih.
1: Cerita baru kan?
0: Mana sama cerita ranya? Kesal, tinggal. Okey, terima kasih ni. Okey, selamat malam. Hanya tadi, ya bangga nusi diri ke telih. Bawa kebun nanas. Jadi, kak pendak sama berjimat meh. Kita ke kerja pengawak di tanah. Lebih lagi kita ke megai duku yang utai tajam aban utai kebekenya nak disadang ketanya di utai kebekenya ni jadi sama nyaka penglikun ke tempo meh lebih haki kita ke gawa yang okey peninga ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau jadi agi panjai jam kita itu peninga kita ke GBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh begenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peninga kita ke buka yang okey nguji nyawat kangau ke siti tau okey halo selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Siapa tu dah?
2: Banyak.
0: Membership. Siapa?

0: Malaya membership semua itu.
1: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
0: Tata hari pedawan.
1: Hari pedawan membership ni tahu tak nih, rugi dah bayar nih.
0: Tak pernah.
1: Okey, Tatai, nama berita Tatai.
0: So, lagi kak nasi cerita penyamun
1: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
0: Memang sebab cerita penyamun ga, alai ku segi ni ni lagi kan mbak tang perorunya napa nau nam lah tu.
1: Aw ah.
0: So cerita nak nak main senapang.
1: Ah, nak main senapang.
0: Tang dia tu, nak main senapang. Laban ngibun buarian.
1: Oh, aw.
0: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, sama rian kami ya, labu dulu lah. Bapak buah kelabu dulu. Buah pun dia kain badau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu gambih lah, biasanya. Aku ke diri mananya, masanya lagi pom tiga. Saya ujung tahun pom tiga. Kan mak aku ke diri. Sige biasa mah. Bayar duku aja, bayar raga. Nak aku malam.
1: Nak apa malam eh.
0: Ngaga namanya, nama Langkau. Langkau baru kuliannya. Sige bayar bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada ayam no. Nyoka, empat hari. Empat hari ke lima hari. Harinya, udah. Biasa semua pagi kata ikan lalu ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi lalu simpan baru rumah ibu akunya supaya nikah baru ke bukit ken dua tiga kali lah ngumpulnya udahnya nyoka tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ken mereka makai makainya belawak makain tu bisi lawak lah ikan pusu yang nanti
1: pusu lawak.
0: Ikan pusuknya ambil aku kabar luas campur aku dengan Rian isi Rian isi Rian garam cuma garam besi baik isi Rian ya ke Rian orang mah dia ke labu beda masau Rian ni ada tepuk kabar luas kak pusuk Rian kak bawang bawang putih dan bakongnya tu no adanya nak nemu perut tu nak gagah hal ke? Kita nganjung tayo perut tu.
1: Pedih perut.
0: Tu nak tak tak. Buka aku tancut. Buka aku tancut. Ngena tancut met aja. Ngena baju ngena tancut met. Buka baru kan kehilai lagi ya. Dah lama kita tumbak lama udah muai tanya. Baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk. Baik ke kan? Aku tak rukuk aku nya. Kota Ruka tinggal balang kali ya.
1: Baik bekal kian.
0: Ginya. Emang peluang Ruka ni baru mau 15 tahun. Berpulihan mah sudah bersih duit nyalian. Ruka.
1: Ya.
0: Dah insaf buat batang ambil. Bak perutnya pun dah kira dah nyamai lah. Cuci makan kita ngadu dari mana. Kak aku mutakan diri dengan gaya pun Rian, gaya Langkau aku punya. Padahal aku hari Jawa, puh, bisi orang.
1: Benda orang.
0: Dan ngainya orangnya. Benung duduk, dengar-dengar, kecangok duduk, tengok dua iku. Ikunya, nak aku pada mua. Pada mua, pada belakang aja. Sikunya, pada aku mua ya, nang lala. Sabar nang lala, pada gari sedanya. Ini bakal gari sedadu deh.
1: Pihak ni
0: baru dia aku nak ada bukai tau gerenti penyamun si Daso
1: penyamun kena wang
0: mayanya baru dia nak ada bukai penyamun si mulai pala
1: penyamun seduainya bisa mudah nah
0: nah aku belalai bapak-bapak dia
1: nak mudah nak mudah seduai
0: mudah aku tau sikunya nak pada mua sikit melakang ke aku aja. Jadi nggak mulai nggak pada mula, sikonya pada aku mula. Lo benar makai asi bungkus daun aku kebaya kedua setinya orang yang makai setinya segi lah sebenarnya. Makai ke nya Rian muda nya pan pan suka berwarna. Kutu kang lari ke diri aji kang natan cut mir.
1: Aau.
0: Nah ini kang lari dah.
1: Aau.
0: Lanjut dia panjai kunya tinggal ke Balangkau dia. Kak penangan tu sebenarnya, andainya hari-hari ya mah. Andainya kali harinya. Nanti udah abis makai danya ke makai harus ikonya terus nyawa ya. Dah makai abis masih ya terus nyawa. Ya pada aku mual, ijen nak ngala.
1: Oh makai asik nuanya tadi sedoai ne. Makai asik nuanya.
0: Iya makai asik akunya si bekal akunya.
1: Oh makai bekal nuan tadi. Oh.
0: Nah, lawak kena ada lawak, lawak buah-buah rian. Dah, kau nyaw dah makai. Kalau bukan gua ya pakai. Ya, dah beredarinya lah. Kasih kau yang mana? Ayah jangan risau. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia. Kamu pergi, saya tunggu. Ini hanya ada jingga aku. Tang kepada-pada mua ya. Lagi muda belakang. Udahnya berdiri ya. Udah makai sudahnya, udah makai sikonya. Udah ngari ke diri, nggak babas kan. Nggak yuk, tujung bukitnya gitu lah. Nggak ya, berdiri tertegi dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tidur ya ruku. Ngisap ya sebatang dia. Nah, agak ya. Ya, baru ya pusing ke mua. Malik ngagai aku. Ya, sembunyi babasnya. Lalu pada aku, ayah kumpulnya.
1: Ayah nuan.
0: Ayah kumpul ke gawas dadu bas menjual.
1: Ukai penyamuan tadi pia?
0: Kenti nak kemas danya penyamuan. Kira kan penyamuan lah tang nama pengas danya dia dia. Nangga nemu. Kedua itu aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini kan orang ketemu bekal-bekalnya sejadi kemai penyamun sih lah. Tanya lah. Biar termada ayah bekal ke nak saya. Ayah lila kerja nyisap sebatang. Dah ambil buaya. Siapa ayah baru kotak ruku akunya. Kayaknya buka duduk ayah dia Balangkai. Padahalnya pada situ lagi kita ruku. Aku melihat dua itu kita ruku. Ambil ya dua-dua ya. Letter pun diambil ya. Lalu dari ya nak lama. Lalu terus ya nyawa lagi. Kalau mana? Oh ayah aku ya. Kau pengawas sudah terdadu. Nggak jadi penyamun deh. Kau nasinya orang kampung. Nak pulai ya. Terus pulai ya. Sabar nak makai. Nak nasih lagi. Terus lain. Nah aku nasi gaya ibu ko. Nah bala inai apa inai. Nah aku nasi. Yang dua tahun. Baru ayah punya bisik pulai. Gaya itu ya. Aku kalau muda nuan. Bapak ni berbukit nian. Bapak korean kita ini je. Hari nadai aku ke ya. Sigi muda nadai. Muda lihat saya nadai. Mayanya. Mereka lihat tu, nanti di atas bisa telepon, bisa kemerah, udah.
1: Aho, ne.
0: Lumayan, ya. Ini,
1: aman.
0: Orang tahun 92, kena.
1: Lama, sudah.
0: Dan, ya, abang dia selalu deny. Aku ngai, kak. Selalu nanya-nanya, ya. Kemudian, ya, kira belas tahun, lah. Di sini, orang ketemu, ya, baru. Mbak Nur kira madang riannya lah. Yang rian tuai. Itu juga orang medaya. Jangan ada medaya orang. Ketegi berdiri kena orang medaya. Orangnya belalai. Kesih orang dua kali orang medaya. Lagi gaya nang aku. Tanya tahu aku telefon carinya. Di sebab-sebab kebisi kawah kemando ke naskah boleh. Amat nak kini balas tidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi mah balas peninggalnya kita bukai. Tiada amatnya segi amat takunya. Okey salah mata. Apa segi lagi ayah aku pada aku nya.
1: Ayah nuan punya.
0: Nampula segi enggak semangat. Nampun nangis nyamun. Segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kenya.
1: Mayuh penyamuan mayanya.
0: Tanya mah dah ayah ampuh. Pulai ya benua, nanya ayah, nang aku lah. Nyaga cerita ke malam tu.
1: Okey, tatai. Mayuh cerita penyamuan wan.
0: Dua aja. Dua aja.
1: Okey, minggu baru era cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nyak tatai hari pedawan ya. Ambo ko bidayuh tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam dah berasa ya. Hanya jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
2: Hello.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Besok di ngawai.
2: Si Iman tuku tawari ulu binyau.
1: Oh, Iman hari ulu binyau. Okey, Iman.
2: Nampak dia?
1: Terang nyawa nuan. Ya,
2: nampak tu ada sungai di rumah kumpul di condor, ada sungai.
1: Oh, dulu sungai di binyau dia nih. Terang nyawa dari tu Iman, terang.
2: Terang.
1: Okey. Ayah, yang di.
2: Kau mesti tanya tu DJ. Kau mesti aku kan ngasau tu DJ.
1: Oh, ngasau.
2: Masuk kampung lepas berdua kami tu di kampung magang di
1: Pulau. Oh, aw nih.
2: Bayo lagi mau jelo lah jelo apa jelo jam jelo nih.
1: Aman. Lagi bisa jelo.
2: Lagi dia tu lagi bisa.
1: Oh, lagi ngasau ke kita dia tahu nih.
2: Aku nak main kan aku DJ jadi aku ngasau.
1: Aw kedirai. Aman. Okey.
2: Aku ngasau untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak motor yen. Yen hanya lima aku kalau ngasau dia ni aku.
1: Oh, kena perahu ne?
2: Perahu nya udah baik aku memang ikau mainnya. Main senapa terawam sang kuah bau segala perahu. Lalu sangkuah tanya, sangkuah semua aku baik kau pada akhirnya. Motor aku pagi-pagi ke lupa air dengan tempayang air. Dulu ni, aku bayar semua segelah, boleh segelah dia.
1: Bak di ni tadi?
2: Alam dulu, mungkin lagi, bawa sungai sebelah.
1: Sungai sebelah?
2: Sungai sebelah, dah mau ke kami itu, lima orang kan.
1: Ini
2: buka juga, itu buka
1: bisa.
2: Airnya, lalu sangat siang airnya. Lalu dah surut airnya. Tinggal aku dari perahu aku di kira pukul 9:30, dan lain aku ke atas ke. Sangkut sembuh cipti, dukul atau cipti, baik aku. Kira dah lama jalan penyelingan nyala, dua kali ikutnya. Aku kuatir aku dia. Baru nikit kampuan. Lama, tak pati aku. Mati baduk, nanti baduk, nak baduk. Kati aku, baik aku datang. Aku. Rusak dia je. Rusak lelaki. Kita balut dia ke pandai tanduannya.
1: Rusak ni?
2: Rusak. Apa yang rusak?
1: Bila
2: aku sebelah ni kan. Sebelah air tadi. Aku kena. Aku nembak kaki kemunuhannya. Tak banyak.
1: Desperat.
2: Kaki ini. Saya punya kaki dia. Mudah. Habis buat dia. Dia ni.
1: Tanya.
2: Di uji. Tiba aku. Kena metuk. Sampai aku.
1: Awak ni?
2: Banyak terlalu baik kau namanya, semua nama kini.
1: Tengahnya dia meletup?
2: Tengahnya meletup lah, tengah semangkuk aku sempang.
1: Baik
2: aku sebelah, main dupuk lah tu, main sangkuk aku, kembuang punya dari subang, tinggal sebelah itu. Matang aku kira lama, ni, selama jam, kanan dia. Tengah, datang aku sebelah ikin kau, meraih. Sebelum 5 kali meraih air binyok, spray, tak jauh aja ke. Tak jauh sampai kebiang sekat kian. Sebenarnya meraih dalam dekat sungai, lari-lari aku. Orang masak nampaknya ke masak bumi-nya. Dia tolong orang nyebak, ya, aku hati dia masak. Bagi dua, tiga, hati aku dia. Kayak si orang dulu sampai dia, buat dengan likau dia. Dan yang tadi dia, dan yang meraih aku baru. Baik, Mana aku yang berlaikin kumon paliak tangguh lebok kayu tangguh pembuang kunya ada ni pembuang kunya. Oh, jadi kedua dan ada tiga kamu nak tu satu tu satu satu lagi. Dan ya dan berlaik berlaik baru bagai ke berlaik baru.
1: Bagai baru.
2: Bagai baru. Ya kan ini ada udah kon lah. Udah dia tu aku dah belajar naik kunya nyop lengkap mau dia tu dia. Dia bingung tu saya. Di lawan dia tu babi mau dua tu lawan babi apa rusak deh?
1: Oh, no.
2: Rusak. Tapi ada yang lain. Dia tu buat apa? Nenek engkau, nenek engkau kaki kanan kaki buat yang nyok kota. Ya, anak rapi. Oh, tu ban tu. Dia tu tu buat ya. Udah nyok tadi dia. Udah nyok tadi. Dan labuh sangkut terkait. Jadi alam hari ini saya itu dah di tahun berapa lama dia tu? Kita buat lagi deh. Berapa sebab aku tadi?
1: Aw.
2: Tahun 2025 subuh di Jaya, bulan 10
1: tahun yang kemarin, mana ya?
2: Kemarin, berapa lama nya kok?
1: Aw.
2: Sebab aku selalu masuk di Jaya itu, aku nggak selalu masuk di situ. Dia berdaun ke sini, ada yang rusak pun ya.
1: Aw.
2: Sudah aku baru dia, aku menang ke nyok tadi lah. Rusak nanti. Ini yang masih mulai wudhu aku. Kain rusak aku, kita mau, cepuk dan nyau, sangkuh dan nyau.
1: Aw.
2: Kau mau rusak?
1: Kenapa yang tidak meletup?
2: Rapan
1: nama tu, sangkuan lepas kai apa berantu, berantu pelabu aku rusaknya.
2: Tidak nama masuk ke dalam buku dan lihat lagi nusui punya nusui.
1: Awak.
2: Yang aku nak jadi dah lihat aku kuman. Ada saya pergi duku latu, merayu lepas kai ke duku latu aku nyok. Puji God, ada yang punya sangkuan lepas kai.
1: Aw.
2: Tangan nama tu duku lebih kai.
1: Aw.
2: Dan yang tadi kan. Noi nom dak tang kecet mak aku DJ. Bakap bakal kesok dia aku DJ.
1: Bakap berusaknya.
2: Bakap berusak. Bakap berusak. Macam mesti bakap DJ.
1: Tu apa bunyi ketua rumah lingginya tu. Depan rusak tau au.
2: Bukan rusak dah. Khusus kau orang badau khusus ceria apa kita nya dai.
1: Au. Tempakap dia manuan.
2: Au. Labang sinyok lebak kampung Tawas boleh mo. Berang aku baru DJ tumbuh aku DJ sinyok DJ dua kali aku kena pet DJ dua kaki nya.
1: Okay ne.
2: Nari nak kena bawa diri aku DJ. Macam apa ni?
1: Kena biri yang luput.
2: Kalau tu, cah biri kita kena labang ni aku ni hidup nari nak bakal DJ deh.
1: Aw.
2: Dan aku baru hari dia ni dia datang aku saya aku lepas nya aku ke bakap berkong ya
1: aw okey
2: dan yo bab tibo belak kanan dan aku ni atas dia baru padang lebelat saya dah ingin ke sungai dia
1: okey
2: sebelah muka udah dia udah tahu diri jawab tahu
1: ngai nah nong lepas ke lusa nai saya aku kan
2: saya aku lusa di saya nah di jenso laki.
1: Rusaknya ngai galari jauh ne.
2: Ngai lagi. Kalau udah dah tinggal udah aku nyamanya dah nak cedih omnya.
1: Awah.
2: Berkah nak cai cai abis berkah dia aku bawa sungai saya aku sungai binyonya.
1: Aw.
2: Aku bawa pelakuan jam di sini. Dengan penyakit binyok udah atau dulu orang aku. Namun itu nak saya. Tulem sembuh melayu dua aku mati pengelih dia. Jiko nampan buat nampan mirah nampan mau rana aku rasa sedang pram kai kena kau soalnya yang dia mentuang tak buat buku si kau aku sepat baru dia nyogo
1: aw
2: ya mau aku baru sengaja beli pram tu baru bunga ya dia je aku nyelam kayanya dia
1: aw
2: baru aku nyelam kaya dari dingai kaya lari belak lari mudah ke pantai aku nak mau buka utuan aku nan kaya ngai kaya lepas. Nak puas dia je, lanyu wak sekali dia nyok, nyok lembut-lembut dia nyok. Saya randau dia je, bawang luar ke air nyok dia, randau belahin.
1: Aw ah.
2: Bagai berandau. Ambil kau randau besar, saya sudah nak, saya randau ragu aku. Buat dia air, kau nak buah. Itu pawat ke dia, aku cinta berkuah dia nyok. Itu rendam kai bap. Aku nyok. Dukunya dari sana lagi, sangkuhannya dari lagi. Rantau lagi tu, kau
1: dien. Randau nya mungkin kena nuan nang tanya ya, kuliah.
2: Randau nya kena kerkuang deh.
1: Awak.
2: Tanya tang kerkuang, lama lembut lagi lemas tu je. Orang
1: bakunya. Oh,
2: Udah pedak menangnya. Tanya yang depan belakang. Munah ngau yang munah mereka. Mau dia ke mau busuk konsep ke atas ke konsep depan dok belakang lemai kau ni le. Itu berdau dia kini dia.
1: Uleh no amur usah antara.
2: Uleh lebah yang mungkin mereka DJ. Banyak banyak ke DJ. Saya omai di bakal yang belakon bak kemerawan. Siapa kau kau ngamak aku me. Mau kan kau. Lepas kudonya, lepas kudonya pun, lepas kudonya pinjau deh. Berdal dia latihan kau jutai deh. Kira dia latihan depan belakang, baik belakang kintu nyamai. Nyalai,
1: kau bapas. Bukan kenapa kudonya kan eh?
2: Apa kudon, baik tinggi kerja.
1: Bukan
2: aku berapa. Aku ketumbuk perut seperti dia dua kali. Nak mendah dia balau aku ya. Kumbuk kaki seperti dia ni kan. Lepas lutut ni dia, pasang kaki. Lumpur dia ni. Dau mati aku, kubuk kubuk kamu dau kamu ke? Kira saya seringkal gitu je, baru buka punya. Nombor dari aku tu, nombornya baru kau mati. Nara kulpul, mau lebarnya.
1: Ramad, lupa.
2: Aku punya macam buat di je, udah aku lah kubuk di je mati.
1: Audanya, kene dah kau rosak, nara uliah na mai ya?
2: Uliah tu jadi aku baik di je, nanyap dia aku mau. Bulu saya lu buat dia deh. Kalau buat mengutai kaki emparnya jeluai deh, mana dia? Aku, aku apa? Kau ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar pun aku tolak, betul betul so. Kalau aku ni nangkap, aku ni nangkap aku jago. Baik, betul. Air saya ni, air kau beras, air kau saya. Laju air, kuah air. Lu berapa aku selidik cendok depan tak bisa punya maka berapa aku bikin kita kau tanggung
1: benar nah ngulih kerusakannya
2: buku yang saya buat ni lainnya buku nanya buku yang aku datai bentang berapa aku nol DJ lama aku lepas DJ aku lulus itu dapat nol lama aku kegawak lama aku berantai kunjir tadi ke atas mantai memegang barang cil macam perahu lekaran aku ni ke, yang aku mati rusaknya ni, aku masih kuat lagi. Pantai makan jenah perahu karam, nyok baru ke nepu rusak dia, nyok baru ke ni buat baru.
1: Kau karam kan eh?
2: Karam tu lah, kalau saya bisa cung dia buku ni, no, kerumpuan palong,
1: tak ada. Kau ah.
2: Baik aku baru ke, nampau, yang kecil sejam aku pulai, kelip aku baru ke rumah aku buat, orang barak di tu, di binyok di tu, aku.
1: Begau, muda-muda, nuan boleh rosaknya.
2: Eh, ada yang turang, lepas orang tua minta, udah minta terbalas. Tapi ini kerja di sini. Kau mana bini? Dia bentar perut kutuk, usap tumbuk rosak. Kau mana ya?
1: India rosak.
2: Yang banyak aku. Nuan tu, aku bahkan cuma lingi ke mana aku.
1: Aunya.
2: Tidak, aku nak bini.
1: Nama. Amatnya di tekenya. Amatnya di tekenya. Orang kena pan rosak. Amatnya di ya.
2: Dia tak buat berdaul tu. Dia belak dia. Dua aku penyok dagen saya. Nampau masa aku isi ini.
1: Jual nama sobat ni.
2: Jual aku menculuh ke bawah ni. Hari Minggu. Jual aku dua. Kalau aku rosak aku DJ ni tu.
1: Lagi mayon dah kau tanya ni.
2: Lagi mayon. Itu DJ menurut itu. Tak menurut ni orang. Kami pun. Puluh ni. Nama kita pelak menurut apa ni itu.
1: Nak tangkap orang nyual tapi kena
2: kami kau belalai di jadi kalau setiap ni dari pandang kau kulit kau kalau ya ni tak ada ketagihan
1: aman ya meh
2: tangkap orang meh babi ni tahu semua meh babi ni tahu jelau bukan ni tahu munsam pelan dua
1: semua
2: mata
1: aman
2: tangkap orang meh tiketnya terang tiba-tiba setiap orang normal
1: aman aw
2: ya aku beli usahnya aku beli di jadi ya tu dah gerai tu je susah tumbuk tumbuk kaki rusak maka kaki capek je dia
1: India rusak tenang ya
2: kaya belakang mau dah ujur belakang kaki dia
1: pergi
2: temu penggung kaki dia je cuma menunggu kita cuma saya nak buk lepas dia labu dua buk kumpul
1: tahu
2: dia cuman nak masuk dia tu lagi aku masuk dia je dia tahu ni
1: sama kering orang lapan rusak ni iman
2: ada itu klien tu je, kalau saya aku lepas tu je. Aku depan, belakang tu je. Nampak itu lah kaya tu je, suruh ke aku.
1: Aku nak tahu. Aku ngomai tu, nak ulih tu lah rusak entah deh.
2: Kau kira lah aku ulih tu, kau nak jatuh. Kau nak jatuh, aku buat lah mau, buat sengetep aja. Nak ngasah, namun lah, rusak besar.
1: Au.
2: Bayar tinggal saja di jen. Tandu aja.
1: Au ah.
2: Bidau bisi laki bisi.
1: Aman aman.
2: Pulai ke rumah baru ku ngambil buku rumah di tu. Entah baru ku lepas kalau ya, mai tandu aku rumah. Yang baru ku ngemau tubuh ayah, baru ku nyetik ya, isi ya diri, kulit diri, kaki diri. Aku kan mati di jen. Tuh terpusat tu kira kira keempat di. Baru pusatnya. Kena buat pilihan nyau pun saja. Lepas rusak ikli yang
1: amal luput. Okey luput nyau.
2: Nyau aku enggak. Saya kena buat pilihan. Tapi belum.
1: Okey ma. Ya. Okey.
2: Nyau dia saja. Okey
1: ma.
2: Cerita kami ketemu hari nyau tu. Benar mesti dia jalan dulu.
1: Tahu tu sini lah imbah nau. Minggu baru lah.
2: Minggu sebab dia buka di bawah minggu dulu
1: ah. Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah banyak.
2: Amat. Nada dekumnya.
1: Nadai. Minggu baru tu lah bisi.
2: Minggu baru bisi belum mula.
1: Ya. Telepon lah ni lah ni.
2: Ni tu rumah di bawah tinggal di dia.
1: Tu rumah bisi penanggul lah imbannya meh. Nada udah kita. Lama kita
2: tinggal kita.
1: Nya meh bisi penanggul.
2: Yang ada di je sama kasih bersaing je balo kita cebi ban dalam ke lembur dua tu di je
1: aman au ya
2: kau dah aku mesti salah bina rata minta ampun di je
1: ya betul
2: sama kasih bersaing di je lama gaya nyamai di je
1: okey sama sama ke imban
2: okey mau ingat sama aku ya memori di bina
1: au ikut dah depan rusak ke deh
2: kau kan rusak
1: kau tak sih kau bisa dijual. Boleh nanti ngelih
2: dia
1: soalnya
2: nanti ngelih mayoan nak buka babi biasa hari yang dia ngadai. Aw nanti ngelih rusak nih. Ngadai bising ngelih memet ngelih punya
1: daun tanah daun tengah bising. Kena dah kena ngunyah pucuk kayu. Pucuk daun.
2: Daun macam
1: macam.
2: Kau kan ukurannya tanah air no.
1: Tahu.
2: Kemudian
1: anak
2: ngapai kita
1: di teban udah anak ngapai mana ngulang
2: dia
1: dibuat
2: aku
1: kena kaki nyok
2: tiap
1: tiap aja. Okey man, okey,
2: okey, terima kasih
1: aja. Okey, bertemu baru minggu baru lau. Okey, ya selamat malam. Ya tadi peninggal ke sembilan kita ya imban ke malam tau agi ngasu sih dah dia ni agi mayu jelu ku ya ya meh cerita ya ke Laban ngau rusak tadi okey tu bisi peninggal kita ke buka itu halo selamat malam
3: halo tu peninggal Ramukah
1: tau Ramukah siapa Ramukah tu
3: wei. Program kita tu nak main dengar kami itu nak terang dari muka.
1: Oh, nyak meh bakal peninggal tadi bisi madah kena terang meh.
3: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
1: Nyawa aku nak terang ne.
3: Nak terang.
1: Nyak meh bisi siko nyak madah tadi. Okay, madah ke nyawa aku nak tu dengar ko.
3: Nyak aja dah.
1: Okey, okay, terima kasih. Au. Nak aku nak nemu nama kebuah ne. Harap ke nadai penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agi tadi madah ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa ku nak entu didingal ko okey nadai ngawa terus kajak program kita itu ya okey hello
3: hello
1: selamat malam
3: akik
1: oh akik Leo tenang akik Leo di ninggal nyawa ku dia akik Leo bisi ne Laban dua iko orang ke telepon terima dah ke nyawa kita ke telepon aja dengar ko.
3: Oh.
1: Awah nyawa ko nang bisi dengar nan tadi.
3: Bisi
1: terang
3: Tenang.
1: Awah. Okey akil yo anang iga tu rumah ne. Nah
3: sini tu rumah
1: kita. Tu rumah bisi penanggul nak ulih ngau kita dulu tang ila bisi yang ngau ila deh.
3: Aku main rumah cik yang ini.
1: ngatur dunia aku deh.
3: Ngatur dunia.
1: Tu dia tu ngau orang ke Selangau ke ya.
3: Ya, ngatur ni nonai. Ya, ini yang Selangau ni.
1: Ya, nanti kita ke di Selangau dia tahu ke bertemu ke ya. Tu rumah kita.
3: Ya.
1: Okey, okay, lio lama kan nak temu dengan wan tu ni.
3: Boleh ke rumah nane lain rumah.
1: Amat ya tak tu. Jawah mimpi ada radio ke pelabak ko? Boleh kini? Okey, nengah awak. Okey. Ah, tu baru terang.
4: Ya.
1: Okey. Nama tu depan rosak ke tak? Okey, nya putus sakit dia. Telepon baru ke dia ya. Nya putusnya tadi ni. Ke dia tu pan suah begolai dengan kita. Okey, harap ke nade penanggol meh ya. Laban bisi muka ke WhatsApp ngagi aku tu di tau bakunti tu nyemadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya, seminang ninga nyawa kita aja. Fred tu neh, Fred madah ke munyi nyak meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
5: Selamat malam mana?
1: Selamat malam ibu.
5: Oh, balat bar, nak terang jaku mana? Dengok kami deruban itu.
1: Kamu nyak meh?
5: Betelepon ke pengendiri kami itu begau.
1: Amatnya meh sidak yang madah bekenyak magang nama kini neh.
5: Aw saya mana kami tu atau kau nganti dah.
1: Bekeni ke dinga kita?
5: Jadi orang ketelepon genuan
1: terang.
5: Jadi genuan tena daya nak tena daya tu kedingo.
1: Ama kebuah neh.
5: Aw saya mana nak paling tadi dingo aku kita terang ya.
1: Ya.
5: Lama dah nak terang nak.
1: Ya
5: jawab saya depan dah. Ya kena nanggup nanggul kami ke Rino aman tu dah.
1: Aman.
5: Kio-kio aku kenuan. Pakau tidak telefon ke.
1: Terima kasih ibu ne.
5: Terima kasih
1: Mayu Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
5: Ya kenuanan mu dia nak.
1: Ya. Mayu Hau silap ya mesej aku tu di tau.
5: Aman.
1: Okay, bye. Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau ninggal nyawa peninggal aja sidak ya kau. Okay, nguji tu tarik. Okay, hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
6: Hello.
1: Selamat malam, eh. Bisa dengar, eh. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
6: Hello.
1: Selamat malam, wei.
6: Selamat malam,
1: Sid. Selamat malam. Okey, Sebri.
6: Selamat malam.
1: Okey, Sebri ni. Halo, Okey, Sebri.
6: Halo.
1: Bisa ninggal aku, Nuan?
6: Bisa, kita terang, Man.
1: Terang ni. Okey, hari tadi bisa penanggul gini, dengar, Nuan, nyawa aku.
6: Aku masih ada nyawa lu, tu sayang nyawa
1: adanya. Dengar, Nuan, berdia okey kak?
6: Aku dulu tu kuat layan aku.
1: Pia, lapan mayu lah peninggal madah ke nyawa orang ke bertelepon. Bisa ke nyawa aku kena dai.
6: Okey Sebri.
1: Okey Sebri. Okey Sebri. Nama.
6: Hello Sid.
1: Okey.
6: Bisa terang dengan aku.
1: Terang ne. Engkau apa sekedar dua orang tadi nak tu terang. Okey Sebri nama cerita
6: ne. Nada penanggul dengan aku.
1: Nada penanggul ne. Okey. Jadi cerita nuan malam tu deh.
6: Terang sama dengan aku.
1: Terang ne. Okey. Kek Sebri tu pan bisi penanggul telepon baru non lagi Kek Sebri au ngambil ke terang didinga. Pelabak aku kita ngetu na lama au ngetu mendiang ke siti lagu angka telepon tu angat kini angka meh. Ninggal ke lagu hari tadi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru angka aku mendak-mendak tu dito dulu ya.

0: Okey, merindang kita dulu ngau Siti lagu hari tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu, laban ngetu dah lama tadi peninggal ya, laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayuh ke sidak tu WhatsApp aku, madah ke bak sekedak ndurnya, nadai penanggul ke kau ah? Engka bak sekedak ndur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh, laban bisik udah madah ke penanggul muka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Ya,
0: halo, Akif Pita. Oh, aku kan nanya nama terang nyawa aku, Akif Pita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lo tu.
0: Oh, kau tunggak keruban kia pelabak
1: ya, aku. Ya, kau kasih dengan orang pejakau
0: tadi. Oh, laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telefon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu kuningau saya kesebut tidak misalnya. Jadi bakmi itu terang lah.
0: Lalu terang nih. Aw banyak mana? Aw aw. Okay.
1: Aw. Kalau tidak saya bisik ninga mengkat terdet perpelian ke dia.
0: Aw nyam eh. Aw jadi.
1: Kenapa? Kan mendak disikuk dia.
0: Engkau mat nih. Atang bunyi kau kita. Terima kasih meh ke respon sidanya nih Akif Pita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi main ngomong dan dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda saya juga uang program tau.
0: Ya, mayuah meh
1: ke dengar. Kadang boleh kedengar radio atau kau madah kedek ni. Boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat menya aw
1: mayu. Ganti-ganti orang. Kalau orang yang perasa tu dah tadi. Lepas nanti dengar sepiak aja. Kau kan jadi kerja-kerja.
0: Aman.
1: Kau kerja kerja berpangan tau dah. Lepas sepiak jari ini, ini nyekat nyati.
0: Halo kia, pulai kia nih.
1: Pulai kia.
0: Aho, aman. Okay, kita nama cerita nampan rusak, kai?
1: Aku ketawa dengan nampan rusak. Aku ketawa dengan bubirilnya.
0: Aho, nemu kita.
1: Jadi, cerita aku tahu, ukai cerita nampan rusak.
0: Aho.
1: Cerita tahun, ujung-ujung tahun 70, Pak Mas, kami lagi sekolah sendak. Saya cuti ujung tahun.
0: Aho, nih.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami pas nah deh kami sebuah aja rumah panjai deh pas sungainya.
0: Oh,
1: jadi kami kena pait berbitai ni mayanya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tendak tu metu dari rumah kami kena nembiak tu tadi tu dua biji kau sebelah sana ya. Ma pulai bisik main. Oh, kami tadi tu pasak ni. Ini tadi.
0: Oh, tak udu dia udah di tanah ya menyekuran eh.
1: Nanti berculi-culi ya, nanti utai, TV, nanti, ini pilih ya, habis itu TV.
0: Oh.
1: Jadi kami itu, paman kita siang hari, paman nak nangkau. Jadi kita pergi kau, datangnya.
0: Oh.
1: Karena dia tidak temu, sungai kami ada karanau.
0: Tempat sari-sari punya, ne?
1: Tidak, itu sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayun kau nak ala buah pudung mutai buah langgai manua mutai buah tiri mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilang mutai.
0: Au au au.
1: Kadang buah sembahnya kau lagi ka.
0: Au. Gempa.
1: Tapi menua baik kusi punya. Jadi utainya mana pakai? Jadi jelu sih kak. Nadai lapai bisik nu diau nak ngacau kita ya.
0: Au jauh.
1: Biar tahu jelu ngacau kita. Nu rumah udah kerja kita. Nama kita ngacau ya.
0: Rumah
1: kita ke nyempit kedua buka lantai yang dari uji kita. Aneh buka lantai yang mana kalau ada yang tahu. Lepas kita bantu nyalai kumada kedainya. Kamu beri perintah subsidi lah dan dari 300 kan masai ke? Tanya tua dari ungu 2000 way, nanti ku nanti 2000 wajib kaya maka tegak 300 ya. Lelek dia ya.
0: Aman.
1: Bukannya jual tua aja.
0: Aman.
1: Kenyang sebab perintah beri 300 kenyang kenyang ketemu kena ukai kenyang pakai angkat dia minta bu dari bela pelina.
0: Ya.
1: Kali apa kursi? Tapi kan nggak ada kursi. Kali kami dia, kali kita, kita cari leh bagi yang kerja kena. Okey, jadi kita tu beritahu. Jadi kami mainnya tadi. Udah boleh sebut kami tu dong nggak nak pikir kami nggak tahu kepala payah, lucu kepala payah berbi tiga leh. Jauh lebih sejam perjalai.
0: Payah perintah ya. Ne?
1: Payah berbi tiga tadi. Payah paling uangnya hari ayam.
0: Oh. Payah kita di rumah panjai kok.
1: Payah rumah panjai.
0: Aw.
1: kami tadi cikgu selalu cikgu kita mucinya dan kami tadi memang berbaik pula anak garam mentai kengkau tadi baik memang saya baik ke sekauk kami sekauk tadi kumpan lepas kami tadi hari pun tahu bahawa uang tadi kami sikit tanya nyimpannya dia kami memang saya ulangnya ulangnya itu sekauk kalau tahu kami mayuah kami ya deh taleh ngene ngene mana mikau ana min pagannya jadi lenya tapi saya pala payo nyu boleh ya yang tadi mundayang saya pala itu tuci pala payo pala payo tadi dulu pun lupa yang nemu sumat ela bang ya le ri naik
0: rau ku kita ini
1: rau tain tadi jadi udah tadi ari le pala uang ari le uang payo tapi si batu ancau si lebih satu kaki batu ancaunya mana mana landai
0: au ne
1: jadi tadi laban tak jauh adanya bisa buluh halu mantap keruas kami kang luluan lulu lek boleh kaminya terus sampai piknik nak bakar adanya teh dan kami luluan yang tak batan ya tuh nasuh nyelai batu ancau di kami luluan batu ancau hingga kami batu tadi dia kami luluan ya tadi kami kayu nyerkei otaknya bisa kayu kalau nyerkei
0: luluan kawa batu dia.
1: Udah itu api batu anjau gali. Kami nguan nanti kemang sawungnya. Gali mana? Belagu kan lagu nanti aku. Berada di tengah. Mudah yang tadi. Tak benung kau tanya no gali. Kami tahu mau tay dia.
0: Okay, bulu hantar eh?
1: Okay. Batu anjaunya angap. Tak meletup anak
0: lain. Batunya kamu letup.
1: Batu kendor kami mah. Anak nan nunu batuan Jawa.
0: Oh,
1: batu tu bisa lapi ya, tapi macam deh.
0: Oh, how ah?
1: Tak meletup. Ngau ruas ruas, ngau tungku tungkunya. Dapat dah kata saya.
0: Oh, ne.
1: Tak meletup bahasa ibu ni aku deh.
0: How ah?
1: Nah, salah bakal dia ngau rekan nucuan bercuan ke penduli yang nak kata-kata nanti penduli ke saya.
0: Aw ah.
1: Nah, sekali ya bermunyi.
0: Aw.
1: Kedua tiga kali.
0: Aw ah.
1: Nah, kami ini terkepaknya sesuatu kau ngapa?
0: Aw. Kalau angkat
1: aku. Nanti kami semai dia. Bisa itu berusai perut kalau bak aku.
0: Kai, ne.
1: Di nemu kepin batunya hancur aw kemana kali? Bakal kas taruhannya.
0: Aw ah.
1: Anaknya aku pekat ngajar bapa lang, anaknya memandu saya bapa tuan jauh, nanti ada tanah ambik, tanah dulu tahu.
0: Nemu meletu apa ne?
1: Nai meletu bisa lapi katanya.
0: Cah lo bapakku, kalau hangat ne?
1: Kalau hangat ya.
0: Oh,
1: ini jadi buam ya, nama macam.
0: Banyak kita jauh ne, kita.
1: Beritahu itu nanti ni kalau semak dia nak kena lah dia atas ke.
0: Nanti
1: dia lelangnya nyadi ke kena.
0: Lalu
1: empat tadi ni kita kata minyak dia nyerkai. Ya pambal. Nadai tu kena pada ruahnya betul hari yang nadai. Yo, lepas yang gay ke puni punya kau tak putih sebelahnya punya.
0: Aw cecah ke belah.
1: Cecah punya. Jarak kami tadi kerja pengawalnya jadi perajal tadi. Aneh nak mu nama nama aneh nak nanggal putai. Ya, batu tungko ini mungkin gaya kecayanya.
0: Ne. Nama yang kelalu angat ne.
1: Kelalu angat. Tapi bisnya kayak mana bisa lapi ya sebatunya. Lapi keluarnya ke letup ah. Letup bedau bekau letupnya.
0: Ne. Dan
1: ini pulai ngaji pada mau teh pada mau kerja. Tadi anu mau hidup kerja ni macam.
0: Amat.
1: Mau. Nyak cerita aku tadi jadi mari senyak mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah dipelian sama aja kau tadi mana aku tahu
0: tu nyu mayuh sida WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari
1: udah mana sekarang
0: terang magang ke kau
1: jadi
0: hari betuang betul madah ke terang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar jauh lawan mayuah sih dah ya tinggal tu dah kita
1: jadi pihak cari utai tu nanti gimana yang maga-maga ni nak nemu kita yang tipis penuh saya nemu kita belian kei lah ini betul ya
0: betul
1: tapi maga yang gak mendak risiko dia
0: dari tahu yang kau
1: jadi Cuba marah nadai tu orang nadai. Cabut lagi bisa.
0: Ah, bisa. Tu minggu baru bisa kapan ni lah.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih Kipita.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, ya bertemu baru. Nyak tadi Kipita. Tu pelapa aku Akik Leo. Tu halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Okey, nadai nyau baru ni. Okey. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Halo, berdaul ya. Okey. Ya, 11.35 minit malam. Terima kasih kita ke Akik Bak TC Radio kita ke malam tau ya. Mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Akik Seberi ni. Putus dari Akik Seberi.
3: Minyam putus.
0: Tu. Nah, tu umpain tu mata pelawak aku.
3: Kanan mau mega. Lihat negeri.
0: Uji aja meh ni. Okey. Jadi
3: terang dengan aku.
0: Terang ni.
3: Nada penanggul aku ni dengan Abah dia. Dia dia telefon ke kita nya ke pasangan aku.
0: Nada ke nama-nama ni.
3: Nada nama terang. Nyawa usah terang. Nyawa adik terang dengan aku.
0: Baik. Engkau apa sekadar luar punya ke sebeli?
3: Tapi semua bisa pembelian ni.
0: Nyawa aku nak dengar kau. Nyawa peninggal terang makan.
3: Terang, dengar aku terang, aku peninggal.
0: Dua-dua terang ni.
3: Terang.
0: Okey, sebenarnya, ngai ke putuh haru lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
3: Cerita ngasu. Tuai.
0: Ngasu.
3: Ngasu. Menua kami deh. Pegas bawah, megam. Gugus saya. Tikonya belitang. Tidak, kami melihat bau dari bau.
0: Baru berangkat bujang mainnya ni.
3: Miko. Dengan miko kami. Jadi dah ngaku nyaku bahang. Ningkuang. Banyak sawi yang. Bisa bukanya nak ingat ke tidak kengau tubuh kengau yang bisa kena mikau kami kena ya. Kasu kami tadi kelia ukai yang bisa mau buka paman nak bumai.
0: Paman nak baba kampung.
3: Paman nak bumai tadi nak mau buka ukai nangi ke kebun.
0: Aman.
3: Kebun ada anak kebun sawit jauhnya. Lainnya lebihnya lemai itu dia bau. Bawa pagi tu mau mega tu mau ya mega.
0: Kau
3: tuju aku lapan kena nuhuan. Lepas menua keliau kayaknya nangi kena dai babi. Aja.
0: Amat.
3: Kampu ampai kursi keliau. Amat ni nyudah muda dan berkursi nama tak ngacau.
0: Amat. Amat.
3: Nianya. Main wah sini pak ada deh balap tunggal balai pal. Belaya. Dengar. Ngahap bertemu dak titiknya kami. Kerja-kerja ya kami kami udua anda deh. Ngipa mahin dulu ah ngipa anda deh. Naik ke babi yang lebuah ni ngau. Yang wah. Belake. Mai udua. Ya kihat tengan me dunia kedua kedipa tidak hanya. Tanya lah mudu.
0: Ya.
3: Tinggal terlalu ngetan. Bah, pihak nak. Nak jauh kami, nak jauh kami, kami berdua. Bah, gagal pihak nak. Dulu, saya tinggal nyalikun ke berita yang tadi. Wah, sikitnya tua. Si temen orang, kami kena biar. Nama, ni tiah jam.
0: Penemu, mayu haki, maka deh.
3: Emang, emang, sedua, apa mah. Nampak temudaknya. Kalau benua apa, nyah babi nyah kak dia. Kalau tengok, kalau nyah sikit tertemu, menua dia, bisa temu, nemu, bisa sepan, eh.

0: nak ke pasapan lah. Bisa berpun kaya dia tebang lah ke berhimak sebabnya. Dia ada yang letan. Dan itu batangnya besar. Batangnya bukan teman besar dalam. Saya ditinya kami. Ini berita yang ngulikun. Dua megak sikit. Kepala meru dua. Kami kan mia antara itu kami tu pun enam betul bunuh datang tengah batang atas sepam. Nanya ada dembang kedua yang ngawa tunggu ayo ke titi kami ada datang dia. Benda udah tu dia berita ke dia helikon ya dulu. Ayo mai sana ya magen napa. Napa di teh baik kami ke mai dua ni. Niau. Tinggal ya, tak menyuang. Tak menyuang, ada suhu apa? Ini tiba yang kena kami ke depan. Wah, namanya piada.
1: Ular.
0: Uduanya tadi kedak ke nyala. Mulaan tadi kedengar kami benua dengan kami kena gaya tadi. Bising kaya udua. Tinggal udua yang kaya apa? Mengah babinya piada. Nen tu kita kembali ke kedua ya. Ini nak ada dari nyawa ada dari saya dua.
1: Ipa,
0: ipa babi bak jalai, babi kenuan kat mandi asus pan. Yang di dua entah ni ni tiak kebau babinya tadi. Nengah jalai babi. Tangkap ya. Tangkap dia, lu boleh lihat dia. Mereka ini nak lu ngetam.
1: Aku kuenya tadi.
0: Aku kue.
1: Akai. Aku. Halo, ke sebrei? Halo.
0: Enggak, ke luang babi.
1: Halo. Okay.
0: Dengar. Tidak berita tadi. Tidak letup apa.
1: Ular tadi.
0: Kami sudah mulai sawah. Ya sudah ada sawah tadi. Dengan pedah tak menjual duit uhal tadi. Dan uhuan ada sepan kena kami kebihinya. Ia ke sepan ni tinggal kadangnya. Dia kena kami depan. Bisa 10 kaki. Bisa pening ni. Empat. Minggu balas kayu buka.
1: Bisa.
0: Banyak tu. Tentu wah kayu kenal kami ke berdiri yang batang kebesaran ada no kami ke berdiri. Nyak makun ada yang lagi dia kelihatan tak kuat way. Macam gegetal patuang.
1: Okay. Agi dua pulang tadi ya? Udah.
0: Mati bakal nyetuai. Nyetuai bakal dia tahu. Jadi nuhun bahwa aku benua dengan sawahnya. Mantap ya.
1: Apa? Saya nak ke seberi itu nih. Okey, nanti bisa awak agi lagi. Tahu kenuan telefon baru agi seberi ni. Lebannya putus baru ke telefon nuannya. Peninggal ke 11 kita malam tu ya. Agi seberi agi mekang-mekang ceritanya tadi ni. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu agi bisa siku dua agi uliah tu peninga kita akan akan tutup program genggam semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku agi nanti kita ke buka ke bisa bertelepon tau bedau kita ke ujung ke awak kita ke malam tu ya. Sebenarnya agi sama ngelalu ke kita semua peninga tau lemai 1 hari bulan 8 tu ilah hari 6 tu ilah ya. Lemai hari 6 tu ilah sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 kediatur ba Dewan Serbaguna Selangau.

0: kita hari Selangau, hari Sibu, hari Mukah, tahu datai babala Mayu lah, 8 Mayu lah. Penyanyi ke Terbilang ke dekat Berpekit malamnya elak ya. Ke Milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisik peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
1: Hari
0: suang ni cia. Ini cia hari suang. Hujan pe ni ni cia.
1: Oh, hujan.
0: Okey. Bangat hujan.
1: Lang
0: tu bangang, nama mesti dengar
1: tak,
0: dengar dia senang. Ha, mak, nah, nih, sampai tidur ini cia.
1: Kai, dia yang senang senang,
0: dia nak dengar
1: kita tadi.
0: Ah, mak, ya. Lama sudah senang. Oh, kat telefon
1: ni.
0: Oh, aman, aman, okay.
1: Oh.
0: Ya, jadi malam tu deh nama teka kenang deh ini cia.
1: Oh, pensi kita sudah ini ke suhuan juga deh.
0: Oh.
1: Jadi, inai yang gue ini punya. Turun bak dua dua SK balut namanya belum nanyi ngok ni.
0: Aku
1: sudah dua apa di rumah ni berat lo buang dua lo mana nak lo cira ngok.
0: Aku lo burung cira.
1: Aku tapi banyak pula rumah berat babi. Ini pula ngok kita bani ni. Berat babi lo tangkap ya babi babi ni marah ni. Pula dah tu kalau mai. Banyak muka kita geng.
0: Oh, mayo nak
1: tapi. Tanu aku kita yang tangkap ya.
0: Oh.
1: Dah, nunggu aku dah ya.
0: Oh.
1: Jadi aja lancar ya.
0: Oh.
1: Aku baik saja, aku dah ada yang ni, babi yang kusanya.
0: Oh. Oh.
1: Saya dah tanya, mereka masih belum tahu kita ya. Tapi mungkin minyak ni lah masih. Ya, harus sedikit punya. Tapi mungkin nak.
0: Oh.
1: Agak ingat, ni awal lagi ke udah saya ke, dah tu ingat
0: lah.
1: Sampai saya nol. Nya kita ada apa tuhun ni nya. Sikit dah tu kita tu.
0: Okay.
1: Tu udah pergi ku tu sampai sini. Jadi aku betul kerja bersih lebih dia tu bah. Mulai ku nari nya. Kali ku babile bahuah tu lebih kuat. Angkat anak ku ke situnya, akinonya, bapa, menempat ni. Angkat ya gila tu pun nama rempu, nama rempu, mera sinya ya, nama nama antuk punya sini cerita.
0: Cerita antuk.
1: Mera aku buat panjai baju buah, buah bak siak dinding kami nya bak. Bila bahawa aku nak mutai mak ke Tino ah.
0: Au ne.
1: Au. Alam setiannya. Banyak bumbu kembangnya pada kata sikit mesti sikitnya ini nya ada ai ka ya. Kai ka ya.
0: Au.
1: Dak tu tu aku nak mutai mesti dah kan jangan ha aku. Tidak neng ha aku aku tu. Banyak ngai ngai dak pasang tu sini. Nomor mengau foto aku kan.
0: Au.
1: Tak ya, nyak dua ya. Nyang buruh dua yang tak nyak.
0: Aw ni.
1: Kalau saya tanya bahu ya, saya puan bahu. Jangan mahu ya bahu, saya bahu ke saya
0: bahu ah, nyelai na.
1: Aw, bayar lah dia, kalau dia kami ni, nak kalah. Nama utai kapu nong dua ya. Madai kapu dua ya, nyelam kapu. Ini semua siap, dua ya madai kapu. Masuk tay kembal mak ko nantu punya, tak mudah mak bisa mak baju kayak penyebu, baju putihnya punya, mungkin aku kelima mesti masak dapur kian kerja lemai, mesti itu karena kerja kau kami, mesti tidak ya aku mayang dek isan kau isan punya aku yang aku kerja dia, jangan dahin dia tu, mayang dia, kalau kumpul ya bala kami ke. Semayang dia, bisa enam ikut ni, agak bilik kecil. Semayang hostel kami, semayangnya. Banyak dah semua semayang banyak. Tidak jauh tinggal bulu pokok tidak atau tidak ya. Banyak bisa berapa bulan tak sini. Mesti aku agak nak cuba kerja bagi dia mesti ke. Jalan tepunya mak, orang nak saya ya. Punya menemu aku mana ya. Yang mudahnya Enggak lama dengar, oke. 3 bulan gini.
0: Oh.
1: Enggak, enam waktu enam, namun kan ini ke punya ini menyukai lain ke ini madai ya.
0: Bu, ne?
1: Oh.
0: Kasih na.
1: Ya, bayar. Tak nak nomor dua, nak Henry ke.
0: Oh, aw.
1: Ya, maku. Mai kita ya, punya. Enggak ada punya ini.
0: Aw, enggak.
1: Punya nak mati di luar dia.
0: Kasih
1: boleh ya. Kerja lemah.
0: Hmm.
1: Boleh kerja lemah. Bayar mami, saya bahu kerja di bahu.
0: Aw.
1: Tapi tak boleh cawak kita. Ini tak ya.
0: Aw, ah.
1: Baik mami, nama kita dek dek mami. Ini dua dek ke dunia, anaknya. Tak kalau kita tak boleh ke cawak, orang anak dunia.
0: Aw.
1: Jadi malamnya, lawan kita nyanyi hati dua.
0: Hmm.
1: Kedua sini.
0: Aw.
1: Kita ya tidur, enggak tidur. Saya berhelap, tidak kena boleh atau tidak ya. Angkat, intinya bini ya pagi, manuk kesal ya baik kerja. Manuk saya, saya gerak aneh akurai. Ada saya tepat deh, kuih dikot. Bini ya, anak-anak. Saya yang, enggak ngai dani. Saya ngai dani, enggak pai. Enggak kena ya. Mak, kuih ya, nama bapak ngai dani, kuih ya. Ya, mudahnya. Nyau ini lah yang kan kian. Mereka ya nyu lain gaya.
0: Aw.
1: Pagi nya, malam nya ni.
0: Aw.
1: Sudah ngadai sini nya. Tanya masa sini nya. Tepuan yang aku terbunuh kerja. Tepuan aku sambut tu. Mak mak aku bini ya. Aku ni apa? Aku ya. Ngadai apa? Ini pasal aku ni. Lang tenok. Sebenarnya. Kau tak dah sepuan ya. Aku walau kesal tapi sepuan pun tidak sambut saya. Sepuan kesiko nak sambut tu nama muda tak aku. Nyata dia aku dengar. Nenak tapi kena nyata orang mac.
0: Oh.
1: Datai tengah nyata sama aku kerja nyata sepuan kami nyata. Nama utai bok kau yang itu. Nada tinggal orang sepuan ke aku. Itu aku sepuan lah ini. Aku nyawan tak kena sawat ya. Aku ni yang nampak tu. Tapi saya tanya diri ke aku ni. Nyabek maku dia. Ini sepuan aku ke apa anak sawat. Sepuan ripal aku. Mada apa aku dia nak sawat ya. Ini semua saya tidak. Semua saya datai. Sepuan ada, ada anak tu kan muda utai yang tadi. Bini kak ya, ikak ya ini sepuan. Nak semada ke ada. Udah tinggal kami. Tak tak ada satu ki yang bisa. Karena ikak kuah hulunya aja. Tak ke sepuan kia. Ini buah kian dek. Memang aku tidak ya, ngono. Ngono anak aku ingat. Atau mi madah ke mak dek. Nyawa ada madah kian. Itu kan mung tu. Ini aku bisa tanya dia pun tak mung. Sapa-sapa. Ya mudahnya berikan. Atau dia cakap dia ikat, dia dah kena ipal. Banyak mentonnya. Bisa tengok ibu deh. Ya mudahnya. Sekarang ada bahu lah mentonnya. Lama utara dia, aku nanya. Tengok. Anak salti dia, ya. Ini salti kok. Banyaknya, kok hanya aku buat penyai dia. Kau ya, bisa kita nak mana, kalau anak dia diam ke tidak. Kau ya, mana aku. Nama usai dia, aku mana ya. Bisa nak bisa kita nak mana ya, sama kau ya, udah. Dan tinggal kita, kau ya, mana aku. Ya, sini ingat adik ke aku, kan nak kita semua. Nek ya, apa ya, apa ya, aku tidak ya. Ya, aku nak ada itu buat.
0: Kesal ni ngah.
1: Tahu kalau kesal ti le. Maka dia tahu kalau nak buat kini mesti penyakit tu buat begi tu buat.
0: Okey,
1: tengok tu.
0: Ya.
1: Nak nyamai ni aku pun. Dulu ke nyak aku dah ni nak tu dek dulu ke nyak. Madek kami kuai kan.
0: Aman.
1: Bulan 11 madek kami kuai nyak. Dia nyak nyak. Nai aku kan tinggal kami. Nyak ni ya, agak bulan bulan 11 ya.
0: Diri sebeli ya magang.
1: Harus sebeli ya magang. Banyak nyamai emang.
0: Amat.
1: Inai tengah salam ku sayang aku. Madai ku petuan senyian deh.
0: Aw
1: Aw madai ku petuan senyian. Nak sibu dek dan ku nak satu hari. Ku nak. Kami sabar kami. Ya tidak nak sabar mat kita.
0: Aw.
1: Nak ku mau kita ku no tidak ya. Nak ngaya di kepada kerja. Ku no tidak ya. Nama petuan bahu. Nama petuan bahu. Tengah ku yang madai aku inai nak. Tengah sakit saya, kuya masuk hospital ibu dia, kuya masuk.
0: Wow.
1: Saya amat ya, kuya. Sabar sakit tau deh, kuya masuk. Ya, ya dunia.
0: Aau.
1: Kita ngada sakit tau. Aau ni tak kuya mana ya.
0: Aau.
1: Ya me, ya ke kami mainnya di sini tien. Sepuan baru ke ya. Nak si jengja imai. Kurang, ku nama dia ngapa kita nama tak ya dek, ku ya. Nang kuai maka kuon kuai. Sebut si jirnya, ku na yang.
0: Aau.
1: Nyak nyabek maku dia, memuli orang kepala kai semiting ada, nemu ke kita ya. Kai semiting.
0: Aau.
1: Dia nyak lemai nyak. Nang nyamai masai na, aku tu jirik jak muka. Dia tengah malam, bisa kau sebut ke nyak.
0: Aku
1: sama dah pinai, udah narai.
0: Ya, kasih mana?
1: Aku cipte kan mungkin.
0: Aau ah.
1: Kau leh aku cipte nyak nyak dulu.
0: Aau.
1: Nah cipta.
0: Aau.
1: Cipte kian, iya kan kami sudah tu deh, narai narai jalan, tapi jalan sibu kian, leh narai sibu kian.
0: Aman aman.
1: Tapi jalan kan sudah nak siapnya ni.
0: Aau, iya.
1: Ya, kita lama.
0: Okey, ni Cia ni.
1: Ha?
0: Okey, kaku.
1: Oh.
0: Lepas jam kita itu panjo ke ambis ke?
1: Banyak jam.
0: Okey, terima kasih ni Cia. Ila buka lagi baru ke kita minggu baru?
1: Ila mesti baru
0: ke. Okey. Okey.
1: Terima
0: kasih. Okey, sama-sama. Okey. Jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tu mehau. Jadi terima kasih Mayu kita ke udah bertelepon malam tu ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tu. Harap ke program tu nang dikeluarkan intiam malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai peninggal. Selamat belalak semua. Selamat malam. Okey. Bye-bye.

YFM Segulai Sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Ngandai bala nek mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja
0: aku ya. Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku merangsang hari ini yang aku coba. Nesal aku ini aja aku merangsang. Takut aja aku merangsang. Sebalik nemu, coba ini aku kalau ngajar aku, dek ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dek nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dek itu nesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, itu menua ulu. Ini aku nesal. Ini aku dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, banji.
0: Aku pada udahnya tadi. Entua, bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada, mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu coba. Aku nggak sekolah itu. Mana hanyong aku
1: berbini ke menolong lulu.
2: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dau akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: teman, pengrindu aku na alam alam.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Dinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko ngembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki kepada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam sitiuh bis, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatani. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sarito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jangan pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, intuk-intuk malan.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main umum.

Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

Empat kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat empat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk.

patung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Kita sama nanmu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku. Pis pengelikun berjalan lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ai, dini lorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Hai Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelait ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tulung agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak beli. Orang yang bisik telefon culi, kak gak beli. Orang yang bisik kasut baru, kak gak beli. Bisiknya tadi, kak lebih lagi.

0: nama Maagi. Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ini duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit ya. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Metodis Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita itu ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 begitu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu suba dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Makanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu belabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari Epaphras orang kesama bekerja ngau kami ke dikerinuk ke kami. Epaphrasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nya kebueh kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemerhati, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak jadi kering oleh semua pengering. Ti datai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati tiliat lebuh kita ngau ati tigaga. Meri terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nemiak Tuhan ke diau dalam penampak. Nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ini ngajak ke Tuhan dalam lagi alam kita bersampi dulu. Tuhan adalah talapai kami kadi surga pagi tu kami kan ini ngajak nuan baru nyala buka pikir undi yang ngapraga mati kami lalu berjaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tak nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke abad yang penemu kat dikunci kaku waktu kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat kedutulia St. Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansiang pengarap nembiak Tuhan di menua kelusi. Sampi terima kasih tu pia mega ukai semina ngeneng pengering pengarap bala nembiak Tuhan bak menua kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megak dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kitai kering dalam pengarap.
Malam menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan sitai hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaman Tuhan. Au ya udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap sampai itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Dan nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kerin laban lebuah orang tak lebuah kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngada yang dari empu. Ini tadi dalam kita kehabisi Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit dan meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampi megak nyawup kita berani. Anu ngak semua utai terdekat nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampi ya besai dari semua utai. Lalu kita nak takut. Sampi itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngau pemerti yati kedatai hari Roh Kudus. Bak ayat 9 artinya tadi sampai itu yang yang bisi kuasa kebesai ketau nyawa kita orang yang selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemayak ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisi pengering belama lalu sidak dekat lantai ngati dalam Tuhan bisi ngau sidak kita yang patut selalu bersampi belama menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan selama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri lalu awak keretinya tadi kita nyamuk pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangandiri lalu kita megak meri pengering ngagai pangandiri bakal sempo tu tadi sampai ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemi Tuhan di menuh kelusi nyerai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak pengunjung ya bala menyadai rama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin sampi semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi kejakut nuan ngau semua kami tu ianya nengah pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu merik pengering lalu pihak megak selalu merik ke kami penemu dalam nuan kedekena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami inya ngasai nuan bisi ngau kami lalu kami megah Tuhan inya kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ka jakok sampi nuan seruran awak ka jakok sampi kami seruran didengarkan nuan lalu diberkatkan nuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, bebas ga anak kakas muno anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uati gatin mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Janji Tinggal Mimpi dari William Hawing ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerindang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah muka nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari lagi kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau maka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah ngau kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah dideriba tindak itih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program temega dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Oke, aku Ukai Luluang dari Winnie Albad ya. Yang megah lagu ke Mujur masuk akhir renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semifinalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026 tu ialah Abah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megah kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai renggat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Jadi anda ingat peninggal kita oleh latai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau kita di Selangau di Ampu hari Sibu di Muka ngau meka hari menua bukai meh engka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak meka pekir tu ialah meka dekat di tabur ke terus hari Facebook ke YFM Iban ngau meka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngagai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 2009 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisayan bah surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisayan tau kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak kalai meri pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang ke udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bapak penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bapak penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemadu Nyulut nyingkang ngakai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prais ngakai sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jafar hanya sitik berita ke BC Ayan Pak Surat Berita kita lalu Pak Berita ke Buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu udah dipenyadi

2020 terhadap ya. Nak kira belanja RM239 juta ringgit. Jadi palannya maka disikap kena perengka guna kenyang kau mabuding ngau maka nur diau ungkup pala nembiak ngau maka bala temuai ya. Jadi lebih ke berjaku ba pengeraminya kemari premier madah ke Palan Sains Sarawak tu dekatnya di Palan Makmal Antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapi ubah gaya ridunya ngau mayah macam penanggul jemahila Palan tu dikarap kulihnya di plaza rungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya. Okey, lalu bah jakuk ke di pansut ya kemari mega Dato Patinggi Aban Johari ngarap ke mayu hakik raban saintis ti berkualiti ulih di keluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari Mayu hagi berita bukai ke bisik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama nak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi maca komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke pulai.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebenau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam tau ke apai kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Ianya malam hari lima ya, pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 tu ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 tau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tu ianya Arya Priscilla anak Michael Beda, madah ke Inaya, Jane anak Acun, Jane anak Acun ya, tau ke Inai Mabin, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17, Jalai Batang Lupar, Kampung Resak, Seri Aman. Lumayan nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya. Berlumur 017-406-5685. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Seratuk, Sibu, Kucing ngam ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda, tau ke Inai Mabin ya, udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, ianya ba rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai di tetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Jakub ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Inya ni yang gadu anak Setian ke dekat diatur. Inya malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 inya pagi hari 6 tu ilah ngeta sah ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu, inya apa rumah Luan nanga bat Sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, inya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur, sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang, lubu tutung nanga tiru nanga ngungun nanga wuh rantau dilang di Kenawit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang.
Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu bertelepon ngakai hanya wanak Jakub empu berumur 0178531952 atau kenuju ayang anak abuang berumur 0148772502. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang gaduh anak Setian kadeka diatur pagi hari 6 telah 1/8/2026 ba rumah sedempu enya ba rumah luan nanga bat sungai ngemah ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngetah sulit niang ngapai sida enya niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Duris ba umur 0149215489 tahu kenuju Agnes 0109277868. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sunai Terima, rumah Imau Batul 9, rumah Brian Meruyo, Temburung Skyway Limbang ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ni yang Libau ane angkunya tau ke Pai Duris ke dekat diatur hari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai, jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tahu ke Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak Mangkan ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu ila ya 2/8/2026 aba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu bertelepon ngagai Inai Janting kebal umur 0198786377 atau Inai Moses bal umur 0198674796. Hanya tadi pesan uju Kaban Belayan bar rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Miet ngau Lasi Psai Inai Tungsi ba Bekiu Merurun Nanga Sepitu ba Serau Batang Ai Julau Merurun Kenawit Mucu Batu 13 Batu 9 ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku anak Jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak Jimbat ya ke dekat diatur hari 6 tila pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi awak pengerak pagi. Hagi megak natai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu nya ari saka anak unggah. Madah ke Indaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tu ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu hari 6 tu ilok 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia ke bekaul ngop santau kita tahu bertelepon ngakai lini anda unggah balumur kusuang 19 951 6169 tahu kenuju rata anda unggah kusuang 14 951 9576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Hinti rumah Hawin rumah Nau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Muka dikenawit debak bayan ulu ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dayang anak Kalum. Dayang anak Kalum udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilok 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya ianya niang Li Sin Jin atau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 ianya hari 6 tu ilok pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngawili Maru Patas Ngau Baru Stuga Merio di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekaluang Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang, Perwan A, Dimiri, Grand A, Sri Aman, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siria ke kita tahu bertelepon ngagai apo ya, kusung 114-322-148 atau ke kusung 1116-838-946. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sin Jin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya, ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan Mia anak bulan tau ke Inai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora, Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat, Beratung Atas Ruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Kalau madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah ba Penam, Tinting Pilih, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang sirai anak mangkau ke dekat diatur nyak malam pagi lah ti nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lah 1 2008 nyak ngeta ulit jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Digat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih. Kapan belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nanga tada ngau muka kapan belayan ke buka ya kalau pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6 1 2008 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muai terbalu ke niang pengajar Stanley anak deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengacara Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 tahu kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing Serian Lubu Antu Sekerang Niah Sibu Bintulu Miri ngomega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8/8 tu lah ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: Kenara Pagi, Y 9-12, Nela Tengah Hari, Lentak Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulan Kejalan.
2: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imer Dajoni ba berita pagi ari 4/30 hari bulan 7/2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak dong ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikena ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak palantuk ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation kelimpah nyadi inspiration dikena ngada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya, ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya, ti berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10/2020 ngena ungkus RM239 juta. Palanya megak disikap ngau perangkat guna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumlah ilak kelebih agi berkau ngau penglikun pemakai. Ia madah saintistik disikap ngena penemu ngau teknologi pemaduk baru berguna amat dikenangi kak cara mutau ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah tingruga sektor bertanam. Ungkup tujuhnya dia perintah negeri dekat terus mansik pun penatai kuasa baru dikena nangku peminta jemaah ila. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena tentu ke pemansang dipejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawa pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam tentu ke tiap bengkah pansia dipejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino, kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sedanya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ia bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakunya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Berbak ngaunya Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenangangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tindak ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangkuk pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti guna teknologi antara fokus ke dikeranau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansia antara institution ngau menua berguna amat dikenang negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngedegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensial kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan, otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemerat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensial ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tunggumbuan tujuh ngemansang ke penauk perkara digital nyikap diri napi pemau jemah ilang. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakah hagi dikenak ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindik arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri tu dengan cara merik bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang tinupik jelu hari baruah ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim, madah ke bantunya ngemuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantu ti disedia kenyak, nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kenak ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tan patut ngemansang kenyak jadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisik serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disedia kenyak mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu, nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagau ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua, bak berkelalan, long semadoh, long sukang, Terusan, Sundar, Kampung Punang, ngau Lawas Damir. SMK Kubuang Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubuang mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabuang Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim ari selampun negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum nembiak keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapore. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalai.
2: Seleka jaku sari tu enya ranggoi. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoi. Reti leka jaku ranggoi ianya pedias isi ndak regas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah ianya seminggu tu gama laku nyau ranggoi laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua ianya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak ranggoi. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka seleka jaku sehari itu ianya ranggoi. Seleka jaku sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nanor rindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo menanam.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita eh? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayua megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bemunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk Ari YFM.

0: betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palo duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang naju ke polis naju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau-kangau kok ngigo atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersaung.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuk, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.